0: mengatakan operasi SAR KM Pirgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Pirgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR gabungan nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
0: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
2: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Cuman untuk upaya pengangkatan kapal atau sejenisnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepatnya evakuasi.
0: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani Kinasih melaporkan selengkapnya.
4: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
5: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
4: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tetapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
5: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Dr. Andus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, bangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
6: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu, boleh ada tugas-tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi, jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
5: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi.
7: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih melaporkan.
3: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
8: Laporan khusus.
9: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
10: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi. Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA ASEAN Cup ini. Karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar.
11: Nanti Coach John bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
9: Duel ini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan Timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
12: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif, gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor kan, dua pemain yang sangat-sangat kuat juga.
9: Yeah.
12: Nah, mereka juga agresif dan kebetulan memang juga kita butuh main yang juga berbeda di kiri gitu karena di yang sebelumnya kan ada Ben James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
9: Diketahui Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, masyarakat
13: ya, nama saya Gilbert,
3: mengharapkan bahwa Timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini yaitu pada laga perdana untuk FIFA ASEAN Cup 2026.
13: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi hole player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus. Itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang, tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA ASEAN Cup 2026 gitu.
14: Oke, okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya. Karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah, itu aja.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di kokpit. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana Timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Yasinta, silakan.
17: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya. Yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Nah pemirsa, berdasarkakan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosan yang menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya, seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, telah kita ikuti Warta Berita Sentral tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Mendengar, baru saja menghadirkan berita baik dari dalam maupun luar negeri, kami rangkai pula dengan informasi olahraga. Di antara topik utama yang tadi kami sampaikan adalah 3 pekan berlalu, pencarian korban dari kapal KM Virgo, pendengar, terus dilakukan oleh Basarnas dan juga tim gabungan, hingga momentum HUT ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan antara TNI dan masyarakat. Nanti pada pukul 7 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat, kita juga akan kembali bersama Pro 3 RRI mengikuti siaran langsung, pendengar, peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI langsung dari Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Oleh karena itu, pastikan Anda tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

Radio Republik Indonesia Malang, program satu kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, upacara peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI tahun 2026 pendengar akan dilaksanakan di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Menurut informasi yang kami himpun, Presiden Prabowo Subianto juga akan hadir dan bertindak sebagai inspektur upacara ya. Seperti dikutip dari situs resmi TNI, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto juga meninjau geladi bersih upacara peringatan HUT TNI ke-81 di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

0: pada Sabtu 3 Oktober 2026 kemarin. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan personil dan material dalam pelaksanaan upacara pendengar. Geladi bersih merupakan tahapan akhir sebelum upacara puncak HUT ke-81 TNI yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo selaku Inspektur Upacara. Pusat Penerangan TNI mengatakan bahwa upacara mengusung konsep yang sederhana dan juga hikmat dengan menampilkan parade pasukan serta sejumlah alat utama sistem persenjataan atau alutsista TNI. Puspen TNI juga memastikan pendengar seluruh rangkaian geladi bersih berlangsung tertib dan lancar sesuai dengan skenario yang telah disiapkan. Setiap unsur melaksanakan tugasnya secara terkoordinasi untuk memastikan kesiapan pelaksanaan upacara puncak. Peringatan HUT ke-81 TNI menjadi momentum memperkuat komitmen pengabdian TNI dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa serta Negara Kesatuan Republik Indonesia, pendengar. Nah, nanti pada pukul 7:50 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti bagaimana rangkaian upacara HUT ke-81 TNI. Oleh karena itu, pastikan Anda tetap bersama kami, pendengar, di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lintas Informasi Pro 1 RRI Malang.
0: Sembari kami hadirkan lintas informasi untuk Anda, di mana hari keempat pencarian korban tenggelam di Pantai Duta Probolinggo belum ditemukan. Laporan selengkapnya disampaikan kontributor RRI di Probolinggo, Khairul Umam Masduki. Umam.
2: Baik, Arga dan pendengar, tim SAR gabungan kembali melakukan pencarian terhadap Ismail, warga yang dilaporkan hilang setelah tenggelam di perairan Pantai Duta, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Hingga pencarian hari keempat, korban masih belum ditemukan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, Umar Syarif, mengatakan pencarian melibatkan personel BPBD Kabupaten Probolinggo bersama Basarnas, Polairut, Kapolrescue, dan juga Pos AL Paiton. Pada pencarian di hari keempat, tim SAR gabungan melakukan penyisiran hingga sekitar 8,8 km dari perairan Pantai Duta. Upaya tersebut dilakukan untuk memperluas area pencarian terhadap korban yang hilang sejak Kamis 1 Oktober 2026. Meski penyisiran telah diperluas, hingga operasi pencarian berakhir pada Minggu sore, keberadaan Ismail belum berhasil ditemukan. Umar menegaskan operasi SAR akan kembali dilanjutkan pada hari ini. Tim gabungan akan kembali menyisir wilayah perairan yang menjadi lokasi pencarian dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan. Selain BPBD Kabupaten Probolinggo dan Basarnas Banyuwangi, pencarian juga melibatkan Polairut serta relawan dan juga Pos Angkatan Laut di Kecamatan Paiton. Tim SAR gabungan masih berupaya menemukan korban dengan memperluas penyisiran di wilayah perairan Pantai Duta dan sekitarnya. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hilman Masduki melaporkan.
0: Hari keempat pencarian korban tenggelam di Pantai Duta Probolinggo belum ditemukan. Laporan selengkapnya tadi disampaikan oleh Khairul Umam Masduki, kontributor RRI di Probolinggo untuk Lintas Informasi.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai Seven Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Masato Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, puncak peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI digelar di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur hari ini Senin 5 Oktober 2026. Rangkaian kegiatan mencakup upacara, penganugerahan tanda kehormatan hingga peresmian dan juga pelantikan satuan baru pendengar. Berdasarkan informasi yang diperoleh oleh Radio Republik Indonesia, rangkaian diawali pengecekan personil dan perlengkapan sebelum pasukan mengikuti upacara. Pasukan kemudian memasuki tempat upacara untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sesuai dengan susunan acara. Acara pokok diawali dengan laporan perwira upacara dan dilanjutkan dengan penghormatan kebesaran serta pemeriksaan pasukan. Rangkaian berikutnya mencakup mengheningkan cipta, pengucapan Sapta Marga dan penganugerahan tanda kehormatan, dan peresmian dan pelantikan satuan baru juga menjadi bagian dalam rangkaian upacara HUT ke-81 TNI. Presiden Prabowo Subianto pendengar dijadwalkan menjadi inspektur upacara dan menyampaikan pernyataan resmi sebelum proses peresmian dan pelantikan berlangsung. Kami kutip dari rri.co.id, rangkaian upacara dari HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap diawali pada pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat, di mana pasukan melaksanakan pengecekan personil dan perlengkapan pendengar. Pukul 8 waktu Indonesia Barat, pasukan dan kelengkapan upacara siap di daerah persiapan masing-masing diiringi dengan orkestra Mabes TNI. Pukul 8.35 menit waktu Indonesia Barat, terompet pertama. Pukul 8.40 menit, terompet kedua. Pukul 8.42 menit, pasukan upacara memasuki tempat upacara. Pukul 8.49 menit, komandan upacara memasuki tempat upacara. Pukul 8.52 menit, penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan. Pukul 8.58 menit, inspektur upacara telah tiba di tempat upacara menuju mimbar kehormatan. Lantas pukul 8.59, inspektur upacara tiba di mimbar kehormatan. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, salam kebangsaan. Pukul 9.02 pendengar, laporan perwira upacara. Pukul 9.02, inspektur upacara menuju mimbar upacara. Pukul 9.03, penghormatan kebesaran. Pukul 9.04 waktu Indonesia Barat, laporan komandan upacara kepada inspektur upacara. Dilanjutkan pemeriksaan pasukan. Pukul 9.09, mengheningkan cipta. Pukul 9.11, pengucapan Sapta Marga. Pukul 9.14, persiapan penganugerahan tanda kehormatan. Pukul 9.15, tanda kebesaran dibuka. Pukul 9.16, pembacaan Kepres Republik Indonesia. Pukul 9.18, tanda kebesaran tutup. Pukul 9.19, penganugerahan tanda kehormatan. Pukul 9.22 menit waktu Indonesia Barat, persiapan peresmian dan pelantikan satuan baru. Pukul 9.23, pernyataan resmi dari Presiden Republik Indonesia. Pukul 9.25 menit waktu Indonesia Barat, proses peresmian dan pelantikan satuan baru. Pukul 9.29 menit, amanat inspektur upacara. Pukul 9.44, Adhika Bayangkari. Pukul 9.45, laporan komandan upacara kepada inspektur upacara. Pukul 9.45, penghormatan kebesaran. Pukul 9.46, salam kebangsaan. Pukul 9.48, upacara selesai, diikuti laporan perwira upacara kepada inspektur upacara, serta inspektur upacara kembali ke mimbar kehormatan sementara pasukan lepas sangkur dan diistirahatkan. Pukul 9.59 menit, inspektur upacara meninggalkan tempat upacara. Pukul 10, pasukan meninggalkan tempat upacara, dan seluruh pasukan meninggalkan tempat upacara, dilanjutkan persembahan orkestra. Dan kali ini pendengar, kita akan segera bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional Radio Republik Indonesia untuk mengikuti rangkaian upacara HUT TNI ke-81. Selamat mengikuti.
1: Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung
2: Ayah ini lho, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
3: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya, kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
4: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
5: Pesan pahlawan nasional.
6: Patimura-Patimura tua boleh dihancurkan, tapi kelak Patimura-Patimura muda akan bangkit.
5: Beliau menyampaikan pada saat akan digantung di kota Ambon, tanggal 16 Desember 1817. Patimura.
7: Pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan, mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?
0: Pendengar kita masih menantikan siaran langsung peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI yang hari ini digelar di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin 5 Oktober 2026, pendengar. Hari ini tidak hanya memperingati puncak peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional TNI, pendengar, Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan menjadi inspektur upacara dan menyampaikan pernyataan resmi sebelum proses peresmian dan juga pelantikan berlangsung. Peresmian dan pelantikan satuan baru juga menjadi bagian dari rangkaian upacara HUT ke-81 TNI, pendengar, pada hari ini. Dan tepat pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, persiapan sudah dilakukan, pasukan melaksanakan pengecekan personil dan juga perlengkapan, dan tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar, nanti pasukan dan juga kelengkapan upacara disiapkan di daerah persiapan masing-masing diiringi oleh orkestra Mabes TNI. Dan pukul 8:35 waktu Indonesia Barat, trompet pertama akan dibunyikan. Pukul 8:40 waktu Indonesia Barat, trompet kedua akan dibunyikan, pendengar, diikuti pasukan upacara yang memasuki tempat upacara. Selengkapnya komandan upacara juga menyusul memasuki tempat upacara. Dan pukul 8:52, penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan serta inspektur upacara tiba di tempat upacara dan juga menuju mimbar kehormatan. Kegiatan hari ini dilangsungkan hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar, hingga pasukan meninggalkan tempat upacara. Dan seluruh pasukan meninggalkan tempat upacara dilanjutkan persembahan dengan orkestra. HUT TNI ke-81 ini mengusung TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Tema tersebut menegaskan kebersamaan TNI dan juga rakyat dalam menjaga kedaulatan serta mewujudkan cita-cita bangsa. Kami masih menantikan bersama Pro 3 RRI, kita akan mengikuti siaran langsung puncak peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang digelar di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, pendengar. Oleh karena itu, pastikan Anda tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk mengikuti tahapan dan juga tahapan serta rangkaian demi rangkaian puncak peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI hari ini 5 Oktober 2026.

0: tradisional menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
1: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim yang merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, nanti malam adalah malam penentuan begitu ya, siapakah yang akan memenangkan FIFA ASEAN Cup 2026, apakah Timnas Indonesia ataukah Timnas Thailand. Namun yang jelas kita sebagai warga negara Indonesia juga pasti harus menyatukan doa dan semangat agar Timnas Indonesia dapat menampilkan performa yang terbaik dan meraih kemenangan, pendengar, melawan Thailand dalam FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK. Hari ini 5 Oktober 2020 nanti malam ya, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat untuk pertandingannya. Kalau kita lihat beberapa pengalaman pertandingan kita melawan Thailand begitu ya, terakhir pada tahun 2022 dalam Piala AFF, pendengar, Indonesia dengan Thailand terjadi begitu ya pertandingannya dalam Piala AFF Desember 2022. Saat itu kedua tim berbagi skor 1-1. Melihat rekor pertemuan kedua tim, sejarah tidak memihak kepada Timnas Indonesia, pendengar, karena berdasarkan statistik yang ditunjukkan begitu ya, duel Indonesia versus Thailand kali pertama terjadi pada Agustus 1957. Sejak itu total sudah 78 kali bentrokan antara Indonesia dan Thailand. Dari 78 laga tersebut, Indonesia menang 25 kali, imbang 16 kali, dan kalah 37 kali. Sementara Thailand seperti momok bagi Timnas Indonesia, pendengar. Skuad Garuda tidak berdaya melawan gajah perang dalam beberapa pertemuan belakangan. Dalam 7 pertandingan terakhir di semua ajang, Indonesia tidak pernah menang. 3 kali imbang dan juga 4 kali kalah begitu ya. Dari 7 pertemuan terakhir itu terjadi dalam pertandingan Piala AFF 2020. Dalam momen tersebut Indonesia kalah agregat 2-6 di Singapura pada saat itu, pendengar. Kemenangan terakhir yang didapatkan Indonesia atas Thailand itu terjadi pada Desember 2016, yang juga terjadi pada final Piala AFF 2016, yaitu 2-1. Meskipun menang, Indonesia gagal juara AFF 2016 pada saat itu. Pasalnya pada leg kedua di Thailand, tim merah putih takluk 0-2 sehingga kalah agregat 2-3. Karena itu final FIFA ASEAN Cup 2026 ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk juara kali pertama di level senior. Kemenangan juga bisa memutus rekor buruk Indonesia atas Thailand. Jadi sekali lagi, pendengar, atas pertandingan Indonesia versus Thailand yang nanti digelar nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Gelora Utama Bung Karno, pendengar, kita satukan doa dan juga semangat agar Timnas Indonesia dapat memenangkan FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand. Sembari kita juga masih menantikannya, koneksi kita bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti peringatan HUT ke-81 TNI yang berlangsung di Plaza Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, pendengar. Dan Presiden Republik Indonesia, Presiden Prabowo, juga dijadwalkan hadir menjadi inspektur upacara, dan informasi yang didapatkan bakal dilakukan peresmian sejumlah satuan baru saat HUT TNI ke-81 TNI ini, diantaranya 6 kodam baru dan divisi Paraka Korpasgat serta ratusan batalion infanteri teritorial pembangunan YONTP, pendengar. Di antaranya akan diresmikan pada hari ini adalah Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT, Kodam 28 Moloku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, Kodam 29 di Mabruk Provinsi Papua Tengah atau Paptem, pendengar, dan Kodam 30 di Rinombara di Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB. Saat ini TNI Angkatan Darat memiliki 21 kodam dari 38 provinsi ditambah 6 kodam baru yang diresmikan hari ini 5 Oktober 2026, sehingga tersisa pembangunan 11 kodam lagi. Target Presiden Prabowo Subianto, pendengar, saat menjadi Menhan, semua provinsi itu mempunyai kodam begitu ya. Dan saat ini TNI Angkatan Darat memiliki 21 kodam dari 38 provinsi, begitu, pendengar, ditambah 6 kodam baru yang akan diresmikan 5 Oktober 2026. Sebelumnya Mabes TNI menggeser rencana pelaksanaan HUT ke-81 TNI di Monas. Rencananya dilakukan di Jakarta Pusat begitu ya, di Monumen Nasional, menjadi berlangsung di Plaza Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada hari ini 5 Oktober 2026. Namun karena pertimbangan banyak bencana, sehingga HUT TNI dipindahkan tanpa defile dan juga pameran alutsista serta berlangsung lebih sederhana, pendengar. Kapuspen TNI Maijen Muhammad Nas kepada awak media belum lama ini menyampaikan bahwa upacara HUT TNI ke-81 dilaksanakan di Mabes TNI secara sederhana, pendengar. Dan
dilakukan karena banyak prajurit yang sedang melaksanakan penugasan penanganan bencana, namun tetap mengutamakan kehikmatan dan juga makna dan juga peringatan tersebut, maka peringatan HUT TNI ke-81 hari ini dilangsungkan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Kita masih menantikan bagaimana rangkaian demi rangkaian upacara HUT TNI ke-81 hari ini. Oleh karena itu, pastikan Anda tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk mengikuti bagaimana peringatan HUT TNI ke-81 5 Oktober 2026 yang diselenggarakan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

Pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar Tentara Nasional Indonesia atau TNI, hari ini Senin 5 Oktober 2026, tepat berusia 81 tahun. Upacara peringatan hari ulang tahun atau HUT TNI digelar secara sederhana dan tertutup untuk umum pendengar, kalau dipusatkan begitu ya sesuai dengan agenda, hari ini diagendakan dilakukan di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Rencananya upacara dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan Presiden Prabowo Subianto sebagai inspektur upacara. Kami pantau begitu ya dari berbagai live streaming yang nampak begitu pendengar di lokasi acara, persiapan akhir menjelang pelaksanaan upacara sedang berlangsung. Sejumlah pejabat utama TNI juga sudah hadir di lapangan Prima Mabes TNI, dan kami informasikan untuk HUT TNI ke-81 ini temanya adalah TNI Kuat Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Tahun ini pendengar acara digelar lebih sederhana dengan fokus pada kegiatan internal di Mabes TNI seperti parade pasukan, peresmian satuan atau kodam baru, serta pelantikan pangdam di hadapan Presiden. Tidak ada atraksi alat utama sistem senjata atau alutsista seperti pesawat tempur yang pada tahun-tahun sebelumnya selalu beraksi di langit area Jakarta. Dalam keterangannya beberapa waktu yang lalu, Jenderal TNI Agus Subianto Panglima TNI menyebut bahwa perayaan ulang tahun TNI kali ini digelar sederhana karena tahun ini banyak terjadi musibah dan juga bencana di tanah air pendengar. Perayaan yang sederhana memungkinkan prajurit TNI yang masih dibutuhkan dalam penanganan bencana tetap berada di lokasi tugas. Sebelumnya, TNI berencana menggelar puncak peringatan HUT TNI ke-81 itu di Monumen Nasional atau Monas yang berdekatan dengan Istana Kepresidenan Jakarta. Kita nantikan bersama pendengar bagaimana prosesi peringatan HUT TNI ke-81 yang kali ini tahun 2026, tema untuk peringatan HUT TNI ke-81 adalah TNI Kuat Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat Adil dan juga Makmur. Disampaikan tadi ya oleh Panglima TNI bahwa peringatan tahun ini untuk peringatan HUT TNI ke-81 digelar sederhana karena tahun ini kita dalam kondisi yang prihatin, bisa dibilang demikian pendengar ya. Banyak musibah, banyak bencana di tanah air, kemudian banyak pasukan TNI yang saat ini juga masih berada dalam penanganan bencana dan juga berada dalam lokasi tugas kenegaraan begitu pendengar, sehingga tidak dapat dilangsungkan secara meriah seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan biasanya ada pameran alutsista, kemudian ada atraksi dan juga defile yang dilakukan oleh para prajurit TNI. Nah, untuk kemudian dalam rangka menyederhanakan peringatan HUT TNI ke-81, peringatan hari ini pendengar dilangsungkan di Mabes TNI Jakarta Timur, utamanya di kawasan Cilangkap. Kita akan menyiarkannya, kita akan memperdengarkannya bagaimana rangkaian upacara HUT TNI ke-81 untuk Anda bersama Pro 3 RRI pendengar. Oleh karena itu, di antara pendengar yang ingin mengetahui bagaimana rangkaian peringatan HUT TNI yang hari ini juga diagendakan, Presiden Prabowo Subianto sebagai inspektur upacara juga hadir dan juga meresmikan 6 satuan baru di lingkup TNI Angkatan Darat pendengar. Anda pasti harus menyimak dan juga mendengarkannya, rangkaian upacaranya seperti apa di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Oleh karena itu, pastikan Anda tetap bersama kami, tune in di FM 94,6 untuk wilayah Malang Raya dan juga FM 88,3 di wilayah Probolinggo. Sesaat lagi kami akan hadirkan bagaimana rangkaian upacara HUT TNI hari ini 5 Oktober 2026 langsung dari Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

Sobat RRI, bahwa ada seorang pejuang berdarah Batak yang begitu disegani. Sampai-sampai Belanda menyebutnya sebagai salah satu lawan paling merepotkan di Sumatera Utara. Namanya Sisingamangaraja XII. Tapi siapa sebenarnya beliau?

panjang yang dihormati rakyat. Sejak awal, Sisingamangaraja ke-12 menolak segala bentuk campur tangan kolonial. Pada akhir abad ke-19, Belanda semakin agresif masuk ke wilayah Batak, terutama setelah melihat kawasan itu strategis bagi jalur perdagangan dan kontrol politik. Sisingamangaraja ke-12 bangkit. Beliau memimpin perang gerilya yang berlangsung lebih dari 30 tahun, mulai dari 1878 hingga 1907. Perlawanan ini bukan hanya soal mempertahankan tanah, tetapi juga mempertahankan kemandirian adat, kepercayaan leluhur, dan kemerdekaan hidup rakyat Batak. Pasukan Sisingamangaraja XII tidak besar, tidak sekuat tentara kolonial. Namun mereka sangat mengenal medan. Hutan, perbukitan, dan lembah menjadi sahabat mereka dalam strategi gerilya. Belanda sampai kewalahan dan mencatat beliau sebagai salah satu musuh paling tangguh di Sumatera. Sisingamangaraja ke-12 dikenal sebagai pemimpin yang sederhana, bijaksana, dan teguh dalam pendirian. Beliau tidak tinggal di istana megah, tidak hidup berlebihan, dan selalu menyatu dengan rakyatnya. Dalam banyak catatan, ia digambarkan sebagai pemimpin yang memegang nilai spiritual tinggi. Bagi masyarakat Batak, ia bukan sekedar raja, melainkan simbol harapan, penyelamat, dan penjaga marwah bangsa. Yang membuat Belanda semakin sulit menaklukkannya adalah karakternya yang tak mudah menyerah. Walau terus dikejar, beliau memilih melindungi rakyat dan terus bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain. Pada tahun 1907, setelah pengejaran intensif, Belanda akhirnya menemukan persembunyiannya di Dairi. Dalam pengepungan itu, Sisingamangaraja XII gugur bersama 3 anaknya. Namun kejatuhan tubuhnya bukan kejatuhan semangatnya. Perjuangan beliau meninggalkan jejak mendalam, bukan hanya bagi masyarakat Batak, tetapi juga bagi Indonesia. Pada tahun 1961, pemerintah mengangkatnya sebagai pahlawan nasional.

diperjuangkan. Dan itulah kisah sosok besar dari Tanah Batak yang begitu ditakuti Belanda. Sisingamangaraja XII, sang raja pejuang. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, kita juga masih merefleksikan peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia, di mana hari ini 5 Oktober 2026 juga akan dilakukan. Peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia langsung dari Markas Besar TNI di kawasan Cilangkap, Jakarta Timur, pendengar. Perlu Anda ketahui, pendengar, bahwa Tentara Nasional Indonesia atau TNI menjadi institusi negara yang paling dipercaya oleh masyarakat Indonesia berdasarkan hasil survei nasional tatap muka yang dilakukan oleh Poltreking Indonesia. Data survei Poltreking Indonesia menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap TNI mencapai angka akumulatif 77,9% dengan rincian 12,9% masyarakat yang sangat percaya, 65,01% pendengar dengan angka masyarakat yang cukup percaya. Tentara Nasional Republik Indonesia itu adalah lembaga negara yang paling tinggi tingkat kepercayaannya. Hal itu ditegaskan kembali oleh peneliti utama dari Poltreking, pendengar, yang menyebut bahwa rilis hasil survei yang disiarkan melalui kanal YouTube pada April 2026, Mas Duri Amrawi, ya, peneliti utama Poltreking Indonesia, kembali menegaskan bahwa TNI, Tentara Nasional Indonesia, punya angka akumulatif 77,9% tingkat kepercayaan publik. Tingkat kepercayaan publik terhadap TNI itu lebih tinggi dari kepercayaan terhadap Presiden dan juga Wakil Presiden yang berada pada peringkat kedua dengan jumlah persentase akumulatif mencapai 67,4%. Dalam hasil survei tersebut, pendengar, sebanyak 77,06% masyarakat Indonesia juga sudah merasa puas dengan kinerja TNI. Angka itu terdiri dari 11,6% masyarakat yang sangat percaya, 66,0% masyarakat yang percaya, dan Presiden dan Wakil Presiden kembali menjadi institusi negara nomor 2 dengan tingkat kepuasan masyarakat yang paling tinggi, yakni tingkat akumulatifnya sebesar 64,1%, pendengar. Sebagai informasi, Survei Nasional Tatap Muka atau Poltreking Indonesia itu dilakukan pada periode 2 hingga 8 Maret 2026 dengan melibatkan lebih dari 1.200 responden. Adapun margin of error dari survei tersebut adalah sebesar kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%, pendengar. Survei dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan metode multi-stage random sampling pada warga negara Indonesia atau WNI yang sudah memiliki hak pilih atau berusia 17 tahun ataupun sudah menikah, pendengar. Itu data yang kita dapatkan begitu ya di awal tahun 2026, bahwa Tentara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, ini menjadi institusi negara yang paling dipercaya oleh masyarakat Indonesia berdasarkan hasil dari Survei Nasional Tatap Muka yang dilakukan oleh Poltreking.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: melihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: Bendera Kebangsaan Indonesia yang digunakan di Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri Soekarno, yang mana bendera merah putih tersebut berasal dari spray tempat tidurnya yang berwarna putih, yang juga membeli kain tenda merah dari penjual soto yang ditebus dengan harga 500 sen.
2: Prosesi pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan dengan sangat sederhana. Selain bendera merah putih yang dibuat dari kain seadanya, tiang bendera yang digunakan juga terbuat dari batang bambu yang masih kasar, yang mana baru ditancapkan beberapa menit sebelum upacara proklamasi kemerdekaan dimulai. Dan yang terakhir, katrol tiang bendera terbuat dari gelas bekas makan sahur dari Bung Hatta.
3: Di suatu hari yang damai, pertarungan

0: Ben. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, tanggal 5 Oktober itu diperingati sebagai hari ulang tahun atau HUT Tentara Nasional Indonesia atau TNI ya. Peringatan HUT TNI itu berkaitan dengan sejarah pembentukan Tentara Kebangsaan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Dilansir dari laman Kementerian Pertahanan, setelah Indonesia merdeka, pemerintah menghadapi situasi yang belum sepenuhnya aman, pendengar. Kekuasaan Jepang masih berlangsung secara de facto hingga penyerahan resmi kepada Sekutu. Di sisi yang lain, muncul kebutuhan untuk mempertahankan kemerdekaan sekaligus mengamankan wilayah Indonesia dari ancaman kembalinya penjajahan. Dari kondisi tersebut, perjalanan panjang pembentukan TNI ini dimulai. Sebelum menggunakan nama TNI, organisasi tentara Indonesia itu mengalami sejumlah perubahan ya, mulai dari Badan Keamanan Rakyat atau BKR, kemudian Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, Tentara Keselamatan Rakyat hingga Tentara Republik Indonesia atau TRI, pendengar. Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia itu belum langsung membentuk tentara nasional. Baru pada 22 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI memutuskan pembentukan tiga badan, yaitu Komite Nasional Indonesia atau KNI, Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. BKR itu dibentuk sebagai wadah untuk menyalurkan potensi perjuangan rakyat sekaligus menjaga keamanan masyarakat. Anggotanya itu berasal dari berbagai kelompok termasuk bekas prajurit PETA, kemudian Heiho, KNIL, pelaut, serta pemuda yang tergabung dalam organisasi kepemudaan dan juga kelaskaran. Pada saat itu mendengar, pemerintah memang belum membentuk tentara nasional ya secara resmi. Presiden Soekarno melalui seruan pada 23 Agustus 1445 meminta para bekas prajurit PETA, kemudian Heiho, serta pelaut dan juga para pemuda untuk bergabung dalam BKR. Mereka kemudian diharapkan dapat dipanggil menjadi prajurit dalam Tentara Kebangsaan ketika itu waktunya tiba. Kemudian situasi keamanan Indonesia menjadi tidak menentu, pendengar. Kedatangan tentara Inggris sebagai perwakilan Sekutu untuk mengambil alih kekuasaan dari Jepang itu dimanfaatkan oleh Belanda untuk berusaha kembali ke Indonesia. Dalam kondisi tersebut, kebutuhan untuk memiliki tentara nasional yang resmi semakin mendesak. Anggota BKR dan juga para pemuda pejuang juga menginginkan adanya tentara nasional yang dapat secara resmi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lantas pada 5 Oktober 1945, Pemerintah Indonesia, pendengar, mengeluarkan maklumat pembentukan Tentara Kebangsaan yang diberi nama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Inilah yang menjadi alasan tanggal 5 Oktober itu kemudian diperingati sebagai hari lahir Tentara Nasional Indonesia atau TNI, pendengar. Maklumat tersebut menyatakan bahwa untuk memperkuat keamanan umum, dibentuklah Tentara Keamanan Rakyat dan pembentukan TKR sekaligus menjadi langkah pemerintah untuk menyempurnakan kekuatan bersenjata Republik Indonesia dalam menghadapi situasi setelah kemerdekaan. Setelah pembentukan TKR, pemerintah memanggil Urip Sumoharjo ke Jakarta. Wakil Presiden Muhammad Hatta pada saat itu kemudian mengangkat Urip Sumoharjo sebagai Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat Letnan Jenderal. Ia kemudian mendapatkan tugas untuk membentuk dan juga menyusun organisasi tentara, pendengar. Markas tertinggi TKR pada saat itu berada di Yogyakarta. Lantas Urip kemudian menyusun kekuatan TKR menjadi 10 divisi di Jawa dan 6 divisi di luar Jawa. Salah satu divisi tersebut adalah Divisi 5 di bawah pimpinan Kolonel Sudirman yang berkedudukan di Purwokerto pada saat itu. Tidak lama setelah TKR terbentuk, lantas Presiden Soekarno itu mengangkat Supriyadi sebagai Menteri Keamanan Rakyat sekaligus pemimpin tertinggi TKR pada 6 Oktober 1945. Namun Supriyadi tidak pernah muncul hingga awal November sehingga TKR belum memiliki pimpinan tertinggi. Nah, untuk mengatasi kondisi tersebut, pendengar, lantas pada 12 November 1945 digelar konferensi TKR di Yogyakarta. Dalam konferensi itu, Kolonel Sudirman terpilih sebagai pimpinan tertinggi TKR. Pemerintah kemudian secara resmi mengangkatnya sebagai Panglima Besar TKR pada 18 Desember 1945 dengan pangkat jenderal. Perjalanan organisasi tentara Indonesia itu tidak berhenti pada pembentukan TKR saja, pendengar. Pada 7 Januari 1946, pemerintah mengubah nama Tentara Kerakyatan
sorry, Tentara Keamanan Rakyat itu menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Perubahan tersebut itu dilakukan untuk memperluas fungsi ketentaraan dalam mempertahankan kemerdekaan sekaligus menjaga keamanan rakyat Indonesia. Nama TKR sendiri sebelumnya hanya bertahan selama 93 hari sejak 5 Oktober 1945 hingga 7 Januari 1946. Selanjutnya pada 26 Januari 1946, pemerintah kembali mengubah nama Tentara Keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Perubahan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan organisasi tentara Indonesia sesuai dengan standar militer internasional. Lantas pada masa mempertahankan kemerdekaan, pendengar, selain TRI, terdapat pula berbagai laskar dan juga badan perjuangan rakyat yang dibentuk di sejumlah daerah. Banyaknya kelompok bersenjata tersebut itu terkadang menimbulkan kesalahpahaman dengan TRI, begitu pendengar. Lantas pemerintah pada saat itu berusaha menyatukan TRI dengan badan serta laskar perjuangan rakyat ke dalam satu organisasi tentara. Kemudian pada 15 Mei 1947, Presiden kemudian mengeluarkan penetapan mengenai penyatuan TRI dengan badan serta laskar perjuangan. Puncaknya pada 3 Juni 1947, Presiden Soekarno mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Itulah sejarah panjang, pendengar, bagaimana peringatan 5 Oktober 2026 itu diperingati sebagai Hari TNI. Hari ini 81 tahun usianya, dan kita akan bersama mengikuti bagaimana peringatan HUT TNI ke-81 langsung dari Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

0: Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, tahun 2026. Demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung.
1: Baik, pendengar, tadi telah diperdengarkan trompet pertama dan saat ini kita ikuti

0: Trompet pertama dan trompet kedua menandakan persiapan tahap akhir telah dipersiapkan.
1: Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tahun 2026 segera dimulai.

Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, seperti kami sampaikan tadi bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan, defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara, dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya. Tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih, membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI, sudah berada di lapangan upacara.

1000 lebih personil dari Tentara Nasional Indonesia yang akan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka pun juga ikut ambil bagian dalam upacara di pagi hari ini. Dan mereka tentu akan mengikuti dengan hikmat, dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

0: Dan saat ini hampir seluruh pasukan yang akan mengikuti upacara telah berada di lapangan upacara di lapangan Prima Mabes Polri. Dapat kami gambarkan seluruh pasukan menghadap ke podium kehormatan di mana Presiden Prabowo Subianto, kemudian jajaran menteri dari Kabinet Praputi dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara dapat dilaksanakan. Kita ikuti bersama.
1: Lencang debat.

0: Ya, ya, baru saja seluruh pasukan juga disiagakan untuk bersiap mengikuti acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di lapangan Prima Mabes TNI. Dan baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
1: Komandan upacara memasuki lapangan upacara.
0: Ya, baru saja. Baik, mendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, dapat kami gambarkan bahwa saat ini komandan upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun komandan upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto, SIP, MSI. Dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh komandan upacara. Sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan. Dan dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan, di waktu komandan upacara menalikan tali pedang dan menguluskan pedangnya selama upacara berlangsung, yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini.
2: Istirahat di tempat.

0: Sesaat lagi akan dilakukan penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan, dan setelah itu seluruh unsur bersiap menunggu kedatangan inspektur upacara. Dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri dari tempat yang telah disediakan.
1: Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
2: Kepada lambang-lambang kesatuan, hormat senjata!

0: Tegak senjata! Gerak!
1: Ya, baru saja lambang-lambang kesatuan dan juga tadi tampak di layar kaca Anda Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami tadi saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Aryo Seto pun juga hadir. Kemudian juga kami tadi lihat tentunya dari pimpinan tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI, seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI, dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara. Kami masih menantikan Inspektur atau Komandan Upacara untuk memberikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara ini berlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

0: Rangkaian acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sabta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sabta Marga ini adalah dari TNI Angkatan Udara, akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi MH. Pengucap Sabta Marga ini adalah dari TNI Angkatan Udara, akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi MH dan juga dan Puspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI dan Sulfi Esos MSC MH. Sementara pengucap Sabta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Pang Divif 1 Kostrat yaitu Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar SEMHI dan Pang Divif 3 Kostrat yaitu Mayjen TNI Pulang Nur Yudayanto SEMMMH. Dan perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang akan mengucapkan Sabta Marga adalah dan Kodairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimo Aji dan Danpus Pomal Mayjen TNI Maritim Hari Indarto. Kita ikuti bersama jalannya upacara di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Yap. Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit sambil menyapa tamu undangan lainnya yang sudah berada di podium atau di podium kehormatan. Dan memberikan salam kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan Prima. Seluruh pasukan juga telah disiap-siagakan untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Sambil nanti kami juga gambarkan bagaimana situasi di podium kehormatan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara di pagi ini.
1: Hormat.

0: تقب سجدا.
1: Baru saja salam kebangsaan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
2: Berkenan istirahat sejenak di mimbar kehormatan. Undangan disilakan duduk kembali.
1: Baik pendengar Pro 3, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Komandan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada. Dan juga terlihat oleh kami di mana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menyalami beberapa pejabat tinggi negara dan juga atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan gambarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Komandan upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
2: Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Perwira upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
3: Mulai. Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.

0: penghormatan kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat

0: تکبر سجدہ رد.
1: Ya, baru saja seluruh pasukan personil yang mengikuti dalam upacara kali ini memberikan penghormatan kepada Inspektur Upacara.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
1: Upacara mendekat kepada podium kehormatan untuk menyampaikan atau memberikan laporan bahwa upacara siap dilaksanakan.
0: Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
3: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara telah melaporkan kepada Inspektur Upacara dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

0: berada di bagian depan, kemudian di bagian belakang Panglima TNI dan Komandan Upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma, kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Komandan Upacara telah melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai. Dengan berlari kecil, Komandan Upacara kembali ke tempat awal untuk memimpin upacara pagi ini.
3: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Baru saja mengheningkan cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi, pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net, dilakukan pengucapan Sapta Marga.
2: Maju! Jalan! Haluan kanan! Jalan!
1: TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Masda TNI Erwin Sugiyanti M.Han, dan juga Dan Puspom Angkatan Udara Marsda TNI dan Sulfi Esos MSI M.Han. Kemudian pengucap Sapta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivip 1 Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar SAMHI. Kemudian Pangdivip 3 Kostrat Maijen TNI Ulang Nur Yudanto SAMMM-HAN. Dan pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Dayaral 13 Laksda TNI Sumarji Bilwaji dan Danpus Pemal Maijen TNI Hari Indarto. Kita ikuti bersama.
2: Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersandikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sapta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Demikian tadi pengucapan Sapta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Marsda TNI Erwin Sugiyanti, dari TNI Angkatan Darat, Pangdivip 1, Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar, SAMHI. Dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut, yaitu Danko Dayaral 13, Laksda TNI Sumarji Imawaji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sapta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sapta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personil pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sapta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula.

0: TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
1: Siap. Laksanakan.
2: Undangan dimohon berdiri.
0: Ya.
2: Tanda kebesaran Bung Karno.
3: Hormat. Senjata.

0: 刚刚三三的
1: baru saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden
2: memberikan penghormatan oleh Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, penghormatan kepada ketujuh perwira TNI diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudin. Dan juga diberikan
2: satu,
1: kepada
2: TNI Purnawirawan
1: Kepala Staf
2: Caniago. Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026
3: yang memiliki jasa besar dalam koordinasi Kementerian

dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Dua, Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Tiga, Jenderal TNI Agus Subianto. Beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Lima, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut.

0: ke-7, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntak, Kasal Muhammad Ali. Dan baru saja dilaporkan bahwa penyematan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan pendengar pertiga,
2: persiapan prosesi peresmian dan pelantikan.
1: Ya, sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru, di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memerintahkan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil, terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan Tni Angkatan Darat terdiri dari 6 komando daerah militer atau kodam, 30 brigade infanteri, teritorial pembangunan atau brigif TP.
0: Prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut, satu brigade infanteri marinir.
3: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riyasyah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Cavalry, 1 Batalion Artillery Medan, 1 Batalion Artillery Pertahanan Udara, 4 Batalion Infantry Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: baru saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam.
1: Jalan! Jalan!
0: Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa lambang kesatuan baru tersebut.
2: Berkenan menyerahkan tongkat komando
3: dan lambang kesatuan.
0: Ya. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

0: Detuman meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini. Lama kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan, diterima, dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada tiga kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan, setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru, di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4, dan 5, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PGT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik kanan. Hah? Maju. Jalan. Jalan. Di depan.
0: Atau bergabung kembali kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah Lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur. Dan seluruh lambang kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian.
3: Peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
4: Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Balik.
0: Informasi telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan, dan
2: maju.
0: Formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan, dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan, telah kembali secara tegap, secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini, di mana seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan, tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka, tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka, kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Dan seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di hadapan podium kehormatan, ataupun juga tepat dekat sekali dengan layar besar di mana mereka tetap akan mengikuti jalannya upacara. Dan sesaat lagi prosesi untuk amanat yang disampaikan oleh inspektur upacara akan dilakukan. Sesaat lagi kita
5: bismillahirrahmanirrahim.
0: Amanat inspektur upacara berikutnya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka, yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang saya hormati istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah Wahid, yang saya hormati istri Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Ibu Tuti Tri Sutrisno, yang saya hormati Wakil Presiden ke-9, saya ulangi, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas, yang saya hormati para pimpinan tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para Wakil Ketua MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saudari Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin beserta para Wakil Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Profesor Sunarto, yang saya hormati Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono, yang saya hormati para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, para Kepala Badan, para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Hadir juga yang saya hormati para mantan Panglima TNI, mantan Kasat, Kasal dan KSAU pada masanya, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto, Marsikal TNI Purnawirawan Joko Suyanto, Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono, yang saya hormati, yang saya banggakan dan yang saya muliakan para veteran yang hadir dan keluarga para pahlawan nasional yang hadir, para atase pertahanan negara sahabat, para pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia beserta seluruh keluarga prajurit dimanapun engkau berada dan dimanapun engkau sedang bertugas, para hadirin tamu undangan serta seluruh masyarakat Indonesia sebangsa dan setanah air. Pertama-tama, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia atas segala kedamaian, atas segala berkah yang masih diberikan kepada bangsa kita, atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di markas besar TNI Cilangkap pada pagi hari ini. Atas nama pemerintah, negara, bangsa dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dirgahayu TNI. Kepada seluruh prajurit TNI, saya menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan para prajurit. Terima kasih atas pengabdian saudara-saudara. Terima kasih atas pengorbanan saudara-saudara dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, memperkokoh persatuan bangsa, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang. Karena itu, tema hari ulang tahun ke-81 TNI, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini memiliki makna yang sangat penting. Saya katakan tadi, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. TNI adalah tentara pejuang kemerdekaan. Sebelum negara bisa memberi anggaran, TNI berdiri dari rakyat tanpa digaji, yang memberi makan TNI adalah seluruh rakyat Indonesia. Seluruh kekuatan TNI. Dengan demikian, harus dipersembahkan untuk melindungi rakyat. Jiwamu, ragamu, sudah bukan milikmu lagi. Sudah bukan milik keluargamu lagi. Jiwa dan ragamu milik rakyat Indonesia. Karena itu jangan pernah jauh dari rakyat. Harus di tengah-tengah rakyat. Prajurit TNI harus selalu mendengarkan kesulitan rakyat. Harus hadir ketika rakyat membutuhkan. Saya melihat sendiri bagaimana prajurit kita hadir ketika terjadi bencana, ketika terjadi banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan. Saudara-saudara datang tanpa diperintah. Setiap komandan mengambil inisiatif. Setiap panglima tidak menunggu perintah dari atas. Kesulitan rakyat adalah tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia. Saudara datang ketika jalan terputus. Saudara masuk ketika keadaan masih berbahaya. Ada rekan-rekanmu yang mengorbankan jiwa dan raganya membantu rakyat menghadapi bencana. Saudara-saudara membantu evakuasi, membuka jalan, mendirikan ribuan jembatan, membawa makanan dan obat-obatan ke tempat-tempat yang terpencil dan terputus. Di saat-saat sulit seperti itulah, rakyat melihat siapa yang benar-benar hadir bersama mereka. Saya menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada kalian. Terus menjadi tentara rakyat. Tentara yang kuat adalah tentara yang dekat dengan rakyat. Sejarah telah membuktikan, keadaan geopolitik sekarang telah membuktikan, tidak hanya senjata dan peralatan yang menentukan tentara itu tangguh atau tidak. Tidak hanya alat, tidak hanya anggaran, yang paling penting adalah semangat, jiwa rela berkorban. Tentara yang punya jiwa rela berkorban, bangsa yang rela berkorban, rakyat yang tangguh, rakyat yang berani, itulah kekuatan suatu bangsa. Saudara-saudara sekalian, para prajurit TNI yang saya banggakan, berkali-kali pemimpin-pemimpin bangsa kita dari sejak kita lahir, dan saya tegaskan lagi sekarang, kita cinta damai. Kita tidak mau mengganggu siapapun. Kita hormati semua bangsa, semua negara, semua kekuatan. Tetapi kita tidak mau diganggu. Kita ingin selalu menjaga rakyat kita. Kita ingin selalu menjaga wilayah kita. Kita ingin selalu menjaga kekayaan kita demi kesejahteraan rakyat kita, demi kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan dari bumi Indonesia, demi masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita membangun TNI adalah untuk itu, untuk membela diri, untuk menjaga rakyat kita. Dunia sekarang menunjukkan penuh gejolak, penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan ancaman kepada kita akan menjadi nyata. Sekarang ancaman tidak hanya fisik. Kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui cyber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh. Ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri, penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia. Penyelundupan keluar, kekayaan kita kalau dicuri itu adalah ancaman bagi kedaulatan kita. penyelundupan ke dalam, narkotika adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih. Masa damai adalah persiapan menghadapi ancaman yang paling buruk sekalipun. Saudara-saudara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi. TNI sekarang harus mengutamakan prestasi. Sekali lagi saya tekankan, TNI yang hebat adalah TNI yang mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI harus sistem prestasi, bukan sistem sekedar senioritas. Apalagi sistem-sistem yang sempit. Loyalitas sempit, loyalitas perangkatan, dan sebagainya. Saudara-saudara, prajurit TNI harus mampu bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para kepala-kepala suku. Kekuatan dan kemampuan TNI harus dapat mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah, mengatasi berbagai kesulitan nyata yang dihadapi rakyat. Saudara-saudara, bangsa kita, negara kita adalah negara yang sangat besar. Wilayah kita luas. Kita memiliki ribuan pulau. Wilayah laut yang sangat luas. Perbatasan yang panjang. Berbagai objek strategis yang harus kita jaga. Kita juga akan terus membangun kekuatan kita. Kita harus ingat, bangsa Indonesia luasnya adalah seperti Eropa. Di Eropa terdiri dari 30 negara lebih. Mereka punya 30 angkatan perang, 30 angkatan udara, 30 angkatan laut. Kita satu TNI. Tugas saudara berat, tapi saya yakin saudara mampu. Saudara-saudara sekalian, pemerintah akan terus memperhatikan kesejahteraan prajurit. Pendidikan anak-anak prajurit, pelayanan kesehatan, serta kehidupan keluarga prajurit. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, TNI sebagai tentara rakyat, tingkat kehidupan TNI tidak boleh terlalu jauh dari tingkat kehidupan rakyat kita seluruhnya. Saudara-saudara, pengabdian seorang prajurit adalah pengorbanan yang sangat besar untuk para keluarganya. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada istri-istri prajurit, kepada suami yang memiliki istri seorang prajurit TNI, untuk anak-anak dan orang tua para prajurit, yang selalu menunggu dan harus siap bila suaminya, istrinya atau putranya atau putrinya tidak akan kembali. Saudara-saudara sekalian, di puncak saudara ada beban yang tidak ringan. Kehormatan bangsa Indonesia, kedaulatan bangsa Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia, kesejahteraan rakyat kita berada di pundak saudara-saudara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti, marilah kita jaga wilayah kita, marilah kita jaga rakyat kita, marilah kita berjuang menjaga kekayaan kita agar kekayaan kita bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Selamat bertugas para prajurit Tentara Nasional Indonesia. Terus mengabdi dengan kehormatan. Terus jaga Indonesia dengan keberanian. Terus selalu bersama rakyat sepenuh hatimu. Dirgahayu ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat, Indonesia adil, Indonesia makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om. Santi, santi, santi, om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai.
0: Demikian tadi baru saja amanat Presiden di hari HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia.
1: Undangan dimohon berdiri. Andika Bhayangkari.

0: Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Mari kecil menuju ke podium kehormatan untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib, penuh disiplin dan penuh semangat. Saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Ya, baru saja Komandan Upacara menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Dan peringkat pertiga juga pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel RRI Net Official.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: tegak, senjata! Red!
1: Salam kebangsaan!
0: Hormat, senjata!

0: upacara selesai, Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.
1: Dilaksanakan, laporan selesai. Kerjakan.
2: Terus saja perwira upacara menyampaikan bahwa upacara telah selesai dan saat ini tampak di kaca Anda Presiden Republik Indonesia sempat beramatama bersalaman bersama dengan para tamu undangan, memberikan selamat ataupun bersalaman dengan Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kemudian juga beberapa pejabat militer seperti Panglima TNI Agus Subianto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat Marlis Sinanjuntak, dan juga Presiden memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada, ya, memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit yang hadir di lapangan Prima Mabes TNI Angkatan Darat. Maksud kami di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto berada di tepat di tengah lapangan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur untuk mengadakan foto bersama dengan jajaran petinggi militer yang hadir pula di hari ini, termasuk Panglima TNI, kemudian beberapa putra bangsa yang juga menerima tanda kehormatan yang sempat disematkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. 3, 2, 1. Termasuk juga Wakil Presiden, kemudian Presiden ke-6 Republik Indonesia dan Presiden ke-7 Joko Widodo juga ikut serta ambil bagian dalam sesi foto bersama yang dilakukan tepat di tengah lapangan Prima, tempat dilangsungkannya lapangan upacara. Dan pendengar, tadi dalam amanatnya, Presiden juga menegaskan bahwa geopolitik saat ini telah membuktikan tidak hanya senjata sebagai ancaman, tetapi kehadiran, keberadaan Tentara Nasional Indonesia merupakan tentara yang harus tangguh atau juga tidak, paling tidak atau penting adalah kekuatan untuk menjaga wilayah kebangsaan. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto beramatama dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Baik pendengar, dan tampaknya sampai di sini acara upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Saya Rudi Sen bersama dengan kerabat kerja dari Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, melaporkan, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

0: Lintas, Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Ya, pendengar, dalam Malang siang ini saya Diah Laras yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baru saja kita ikuti peringatan ya, siaran langsung peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang disiarkan langsung dari Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dan untuk pagi menjelang siang kami hadirkan informasi terbaru dari Pasuruan bersama Emil Akbar yang akan mengabarkan bagaimanakah perkembangan KDMP di Kabupaten Pasuruan. Berikut informasi selengkapnya.
3: Bagaimana perkembangan koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Pasuruan saat ini? Kita ketahui bersama bahwasanya di Kabupaten Pasuruan ada KDMP Wonokerto yang memang bisa menjadi pilot project dan sampai sekarang ternyata juga masih jalan dan juga masih beromset cukup banyak ketika barang-barang bersubsidi seperti minyak goreng, minyak kita dan lain sebagainya datang, otomatis masyarakat juga langsung datang ke sini, menjadikan pilihan, menjadikan KDMP Wonokerto sebagai pilihan atau jujukan untuk berbelanja. Saya sudah bersama dengan Bapak Sugiono selaku Ketua Kopdes Merah Putih yang ada di Wonokerto. Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak, sudah berapa, hampir setahun ini, bagaimana perkembangan?
4: Ya alhamdulillah, mulai dari awal kali bangun sampai detik ini kita masih tetap beroperasi dan memang ada peningkatan dari awal kita berdiri sampai sekarang. Itu sudah berjalan dengan baik dan lancar.
3: Gitu ya. Pak, dalam sehari sampai berapa banyak? Atau sebulan lah omsetnya berapa banyak?
4: Kalau sebulan dari dua unit usaha yang kita laksanakan itu kurang lebih antara 200 sampai 260 juta omset per bulan.
3: Itu kebanyakan dari jual beli apa, Pak?
4: Kalau di minimarket itu dari komoditas sembako yang paling banyak.
3: Seperti?
4: Ya seperti minyak, beras, dan juga gula, itu banyak.
3: Dengan persaingan retail modern sebagainya, yang menjanjikan dari KDMP ini apa, Pak? Minyak masih menjadi jujukan?
4: Ya alhamdulillah kalau di samping dibandingkan dengan kompetitor minimarket yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan, kita itu harga relatif lebih murah, sehingga menjadi daya tarik masyarakat untuk berbelanja di koperasi desa.
3: Selisih berapa ratus, Pak?
4: Ya kalau ada sebagian, kalau kita lihat di minyak kita aja ya, yang 2 liter itu kalau di minimarket sebelah itu harganya 36 sampai 38 ribu.
3: Kalau di sini?
4: Kalau di sini hanya 31.400.
3: Oh, ya pasti datang ke sini, Pak ya?
4: Iya.
3: Selain itu, Pak?
4: Ya, tentunya beras juga, selisih ya kurang lebih di kisaran 500 sampai 1.000 rupiah.
3: Tapi untuk istilahnya kayak suplai-suplai, istilahnya komoditas-komoditas yang dikerjasamakan masih, Pak?
4: Ya masih, jadi khususnya di barang-barang yang bersubsidi itu masih terus berlanjut karena itu memang produk unggulan yang ada di koperasi Desa Merah Putih yang tentunya di minimarket-minimarket yang lain itu belum tersedia ataupun tersedia tapi dengan harga yang lebih mahal.
3: Dan bisa dibilang KDMP Wonokerto ini sudah berdikari, Pak?
4: Alhamdulillah bisa dikatakan seperti itu.
3: Untuk bisa memotivasi KDMP yang lain, Pak?
4: Ya tetap semangat dalam menjalankan usaha ini. Tentunya apapun langkah kita, ketika kita iringi dengan niatan yang baik, insya Allah ada jalan yang baik juga.
3: Ya. Baik, terima kasih. Itu tadi statement langsung dari beliau terkait dengan perkembangan KDMP Wonokerto di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Hebat.
1: Lintas Informasi. Pro 1 RRI Malang.
2: Iya pendengar, dan saat ini kami lanjutkan dengan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Pagi menjelang siang ini kami sudah tersambung bersama dengan perakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Malang bersama dengan Pak Maksum. Selamat pagi Pak Maksum.
5: Selamat pagi, menjelang siang Pak.
2: Menjelang siang, betul. Pak Maksum, kabar baik ya pagi menjelang siang ini?
5: Iya, kabar baik.
2: Baik, monggo silakan untuk disampaikan perakiraan cuaca di wilayah Malang Raya untuk hari ini, Pak Maksum.
5: Oke, terima kasih Mbak Laras. Selamat pagi menjelang siang pada para pendengar RRI di mana pun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya berlaku hari ini Senin 5 Oktober 2026.

0: bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi. Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Kosmojen Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Tiagolino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit keempat melalui Singgih Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humendari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafie diganjar kartu merah pada menit ke-7. Memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, Kosmojen memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Kosmojen sempat mencuri satu gol tambahan lewat Truan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39, mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Tiagolino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
1: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
0: Sementara itu pelatih Kosmojen Motonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
2: Baik. Kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Jadi kita harus terima situasi ini. Oke, memperbaiki situasi atau evaluasi benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
0: Hasil VFL lainnya. Lestil FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Proton FC Kuningan kalahkan Halus FC Jakarta 4-1. Mimpika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sehingga mudah untuk

Dan dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

Ya, pendengar, baru saja kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Kini kita kembali dalam Malang Siang ini. Saya Diah Laras akan terus temani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

gerakan menari anak kecil di ujung perahu pacu jalur dari Kuantan Singingi Riau kini tengah viral. Bukan hanya karena kecepatan perahu, tetapi karena aksi lincah seorang bocah yang berdiri gagah di haluan dan menari tanpa koreografi dengan penuh semangat. Anak ini disebut Toga Kluan. Ia mengenakan tanjak Melayu, menjadi pemompa semangat tim dan penanda bahwa jalurnya tengah unggul. Menariknya, jika jalur kalah, ia akan duduk, bahkan tidak jarang melompat ke sungai untuk mengurangi beban perahu. Menjadi Toga Kluan bukan perkara yang mudah. Harus mahir berenang, kuat menjaga keseimbangan di atas perahu yang melaju, dan berani menari di bawah sorotan ribuan mata. Kini, gerak spontan Toga Kluan telah menjadi simbol budaya yang melampaui batas sungai, yang menginspirasi dan ditiru banyak orang.

bersama kami pendengar dalam Malang Siang ini. Apakah Anda juga mengikuti bagaimana perkembangan ya dari Bintang Radio khususnya di RRI Malang ya? Karena pemenang Bintang Radio RRI Malang 2026 Berkah Alfiansyah dan Felicia Putri Ambarwati sudah tampil maksimal dalam audisi Bintang Radio tingkat Korwil 10 Jawa Timur. Nah, oleh karena itu sekarang saatnya kita untuk memberikan dukungan ya untuk wakil dari RRI Malang melaju ke tingkat nasional dengan vote sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.id dengan cara daftar dan verifikasi email, top up saldo, kemudian pilih seleksi tingkat Korwil 10 Surabaya, kemudian juga ketik nama kandidat Alfiansyah dan Felicia Ambarwati, wakil RRI Malang pendengar. Karena votingnya akan ditutup Selasa besok ya, 6 Oktober 2026, pukul 23.59 menit waktu Indonesia Barat dan pengumuman dua terbaik putra-putri wakil Korwil 10 Surabaya ke tingkat nasional nantinya akan diumumkan pada 8 Oktober 2026. Jadi yuk, dukung talenta muda Malang melaju ke tingkat nasional di Bintang Radio Indonesia 2026.

Warga Jawa Timur, ada kabar baik untuk Anda. Dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026. Catat tanggalnya, berlaku mulai 1 Oktober sampai 30 November 2026. Nikmati berbagai keringanan pajak, diantaranya bebas sanksi administratif, keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, serta diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya untuk kendaraan buruh. Untuk ojek online dan wajib pajak kurang mampu, ada bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 serta tahun sebelumnya. Bebas denda SWDK LLJ untuk tahun lewat sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dan tunaikan kewajiban pajak kendaraan Anda. Program ini berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur. Pembebasan pajak daerah 2026. Ayo bayar pajak, manfaatkan keringanannya. Pesan ini dipersembahkan oleh UPT PPD Malang Utara dan Batu Kota.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Warga Jawa Timur, ada kabar baik untuk Anda. Dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026. Catat tanggalnya, berlaku mulai 1 Oktober sampai 30 November 2026. Nikmati berbagai keringanan pajak, diantaranya bebas sanksi administratif, keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, serta diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya untuk kendaraan buruh. Untuk ojek online dan wajib pajak kurang mampu, ada bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 serta tahun sebelumnya. Bebas denda SWDK LLJ untuk tahun lewat sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dan tunaikan kewajiban pajak kendaraan Anda. Program ini berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur. Pembebasan pajak daerah 2026. Ayo bayar pajak, manfaatkan keringanannya. Pesan ini dipersembahkan oleh UPT PPD Malang Utara dan Batu Kota.

0: Lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, Polres Batu kembalikan 3 motor korban penipuan. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan. Rizky, silakan.
1: Baik pendengar, Polres Batu berhasil mengembalikan 3 unit sepeda motor kepada korban kasus penipuan dan penggelapan kendaraan. 3 kendaraan tersebut sebelumnya dikuasai tersangka berinisial AH yang ditangkap polisi setelah diduga menipu seorang pedagang es krim keliling di Kecamatan Jonrejo, Kota Batu. 3 sepeda motor yang dikembalikan terdiri dari 1 unit Honda Supra dan 2 unit Honda Beat. 1 Honda Supra merupakan kendaraan berkaitan dengan perkara pada bulan Juli 2025 yang sebelumnya ditangani oleh Polsek Batu. Sementara 2 Honda Beat masing-masing berkaitan dengan perkara pada 3 Agustus dan 22 September 2026. Kapolres Batu AKBP Aris Purwanto mengatakan pengembalian kendaraan dilakukan setelah polisi memastikan barang bukti tersebut dapat diperoleh kembali dalam proses penyidikan. Menurut Aris, langkah tersebut dilakukan agar kendaraan yang menjadi barang bukti dapat segera dikembalikan kepada pemiliknya. Untuk Honda Beat pertama, kendaraan tersebut merupakan milik seorang pekerja tambal ban dan peristiwa terjadi pada 3 Agustus 2026. Saat itu tersangka diduga meminta korban mengantarkannya ke suatu lokasi. Namun setelah berhasil membawa korban ke tempat tersebut, tersangka kemudian membawa kabur sepeda motor milik korban. Sementara satu Honda Beat lainnya merupakan milik seorang pedagang es krim yang berusia sekitar 73 tahun. Korban mengalami kejadian tersebut pada 22 September 2026 di wilayah Kecamatan Jonrejo. Polisi kemudian menemukan sepeda motor tersebut di tempat kos yang ditempati tersangka AH di Desa Beji, Kecamatan Jonrejo. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan pola yang dilakukan tersangka untuk meyakinkan para korbannya. Tersangka disebut cukup lihai membangun kepercayaan sebelum kemudian menguasai kendaraan korban. Modus yang digunakan juga beragam, mulai dari menawarkan bantuan memarkirkan kendaraan, mengantarkan korban ke suatu lokasi hingga mengurus dokumen dengan alasan membantu mendapatkan bantuan sosial. Kapolres Batu AKBP Aris Purwanto menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati ketika berinteraksi dengan orang yang baru dikenal, terutama ketika diminta menyerahkan atau meminjamkan kendaraan. Polres Batu juga meminta masyarakat yang mengetahui atau mengalami kejadian dengan modus serupa untuk segera melaporkan kepada kepolisian terdekat. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Ya, baik, terima kasih Rizky Darmawan. Kita beralih ke kabar lain, pendengar. Universitas Brawijaya Malang gelar survei anti korupsi. Celah gratifikasi jadi perhatian. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Malang Hanum Oktavia. Hanum, silakan.
2: Ya, saudara pendengar, Universitas Brawijaya UB melalui Satuan Reformasi Birokrasi kembali menggelar survei indeks persepsi anti korupsi atau IPAK 2026 guna memetakan praktik integritas di lingkungan kampus termasuk potensi gratifikasi, konflik kepentingan dan kualitas layanan dari perspektif anti korupsi. Ketua Satuan Reformasi Birokrasi Universitas Brawijaya Ngesti Dwi Prasetyo mengatakan survei tersebut merupakan bagian dari program integritas ekosistem perguruan tinggi yang didampingi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Tujuan survei ini untuk mengetahui bagaimana aktivitas atau kegiatan berkaitan dengan integritas Universitas Brawijaya, apakah masih ada atau tidak ada gratifikasi. Selain itu juga untuk mengukur apakah masih ada benturan kepentingan dan bagaimana layanan dalam persepsi anti korupsi. Peluncuran survei dilakukan bersamaan dengan sosialisasi Permen Pan RB nomor 17 tahun 2024 tentang pengelolaan konflik kepentingan. Hasil survei diharapkan dapat memberikan gambaran umum mengenai kondisi integritas di lingkungan UB sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki celah yang masih ditemukan. Survei ini melibatkan 3.600 responden dari seluruh fakultas dan unit di UB serta mitra eksternal yang menggunakan layanan. Demikian laporan Hanum Oktavia.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RR untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Ya, pukul 12 hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita ada di segmen Pesona Malangan. Untuk siang hari ini saya mau mengajak Anda kemana ya? Saya nggak mau ngajak jalan-jalan sih ya, karena panas di luar, jadi maunya di santai aja di rumah gitu ya. Untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Malang, atau yang lagi di jalan, lagi berkendara, juga selamat siang sambil mengenal beberapa ini nih. Mungkin untuk Anda yang suka fashion ya, batik di Malang itu juga banyak begitu ya, motif-motif yang menjadi ciri khas dari Malang begitu. Nah, ada beberapa banyak ya. Seperti kemarin itu juga ada motif baru batik Malangan yang diluncurkan di hari Minggu kemarin, terutama di acara Festival Batik Kota Malang di Alun-Alun Merdeka ya. Mungkin Anda kemarin juga sempat datang nih, ngajak keluarga jalan-jalan ke Alun-Alun Merdeka, kemudian menemukan ada satu kegiatan ya. Jadi kemarin itu di tanggal 4 Oktober hari Minggu, itu di apa, ada motif batik baru yang kemudian merepresentasikan keragaman wilayah, budaya, sejarah, kemudian juga identitas Kota Malang begitu pendengar. Nama motif batiknya itu adalah Sekar Jagat Pancawarna. Ini adalah hasil kolaborasi dari 90 pembatik dari 5 kecamatan di Kota Malang dengan para akademisi dan juga budayawan di Kota Malang. Jadi untuk motif batik Sekar Jagat Pancawarna itu diluncurkan oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, di mana untuk motif ini sendiri batiknya diinisiasi Asosiasi Perajin Batik Kota Malang atau APBKM. Jadi sangat luar biasa karena berhasil menggambarkan cerita potensi yang dimiliki Kota Malang begitu ya. Jadi warna-warna dan juga karakteristik di 5 kecamatan di Kota Malang ini ditampilkan ya dalam motif batik Sekar Jagat Pancawarna. Jadi untuk motif batik baru ini tentu bisa lebih memperkuat kultur dan juga identitas batik Malangan yang saat ini juga sudah diakui oleh nasional. Nah, batik Kota Malang sendiri bahkan mulai disandingkan juga dengan kota produsen batik lain. Seperti yang kita tahu, biasanya batik tuh khasnya dari Pekalongan, Magelang begitu ya. Nah, jadi untuk motif batik atau batik Kota Malang itu bisa bersaing ya dengan produsen batik lain, karena dapat dilihat juga ketika Festival Tiga Kota pada saat peringatan Hari Batik Nasional pada 2025 digelar oleh Kementerian UMKM Republik Indonesia. Jadi tentu saja tidak lepas semua ini dari aksen dan juga ciri khas batik Malangan yang kreatif dan juga mencerminkan berbagai kultur yang ada di Kota Malang. Jadi batik Malangan ini cukup beda dan justru disukai banyak kalangan, terutama anak-anak muda begitu ya. Jadi kalau misalnya Anda ingin tahu dalam motif batik baru ini, itu bentuk paduan kelima wilayahnya membentuk seperti peta Kota Malang pendengar. Jadi tiap wilayah itu punya bentuk dan warna sendiri. Jadi ada merah, biru, hijau, hitam, dan kuning. Jadi ada 5 warna begitu ya. Nah, Sekar Jagat sendiri itu menggambarkan keberagaman unsur yang berpadu dalam satu kesatuan. Sementara Pancawarna itu yang dimaksud menjadi simbol 5 unsur wilayah yang sama-sama juga membentuk identitas Kota Malang. Karena ada 5 wilayah itu maksudnya kecamatan ya. Kecamatan Klojen, Sukun, Lowokwaru, Kedungkandang, dan Kecamatan Blimbing ya. Jadi semua wilayah ini tidak berdiri sendiri-sendiri, tapi jadi satu kesatuan dalam sebuah motif. Nah, seperti Kota Malang yang punya keberagaman kampung, kemudian juga sejarah, budaya, masyarakatnya, tapi semuanya menjadi satu identitas Kota Malang. Nah, nanti kita akan bahas lagi ya, seperti apakah dari motif baru batik Malangan yang resmi diluncurkan kemarin ya, 4 Oktober 2026, namanya adalah Sekar Jagat Pancawarna.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 2026. Nikmati berbagai keringanan pajak, diantaranya bebas sanksi administratif, keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, serta diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya untuk kendaraan buruh. Untuk ojek online dan wajib pajak kurang mampu, ada bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 serta tahun sebelumnya. Bebas denda SWDK LLJ untuk tahun lewat sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dan tunaikan kewajiban pajak kendaraan Anda. Program ini berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur. Pembebasan pajak daerah 2026. Ayo bayar pajak, manfaatkan keringanannya. Pesan ini dipersembahkan oleh UPT PPD Malang Utara dan Batu Kota.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
2: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
1: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat nisanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
3: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

masih dalam Pesona Malangan. Informasi untuk Anda siang hari ini, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N2309ECX atas nama Ritno Wulandari. Alamatnya di Randu Agung RT2 RW5, Desa Randu Agung, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Hilangnya di sekitaran wilayah Malang begitu ya. Bagi Anda yang menemukan, Anda bisa mengembalikan kepada saudara Ritno Wulandari. Anda bisa hubungi di 0858-5652-4005 atau juga bisa ke RRI Malang. Anda bisa hubungi kami di 081-34-674. Nah, kita kembali lagi dalam Pesona Malangan dan juga masih membahas tentang satu motif batik yang baru diluncurkan ya, yang menjadi batik khas kota Malang, namanya adalah Sekar Jagat Pancawarna. Kalau tadi disampaikan untuk Sekar Jagat sendiri, itu menggambarkan keberagaman unsur yang berpadu dalam satu kesatuan. Nah, sementara pancawarna itu menjadi simbol dari 5 unsur wilayah yang bersama-sama membentuk identitas kota Malang ya. Jadi ada Kecamatan Klojen, Sukun, Lowokwaru, Kedung Kandang, dan juga Blimbing. Nah, untuk proses pembuatan motif batik baru ini pendengar butuh waktu sekitar 4 bulan ya. Agak lama karena tahapannya cukup panjang dan juga melibatkan kajian akademis. Dan motif batik ini didiskusikan dan direpresentasikan kepada para budayawan dan akademisi yang ahli dalam bidang sejarah, fashion, peneliti batik di kampus Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, dan juga Universitas Muhammadiyah Malang UMM pendengar. Nah, dari situlah didapatkan naskah akademik batik ini ya, untuk batik Sekar Jagat Pancawarna. Nah, selain meluncurkan motif baru, Festival Batik Kota Malang 2026 kemarin juga memamerkan ratusan karya fashion batik dari seluruh pembatik di Kota Malang begitu ya. Jadi ada berbagai kegiatan seperti parade duta-duta sekota Malang, fashion show batik, parade batik, apresiasi festival batik, pameran UMKM, lomba desain batik, workshop membatik, hingga main Roblox tapi temanya juga batik gitu ya. Jadi mungkin berkaitan juga dengan tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Jadi melalui Festival Batik Kota Malang 2026, harapannya Batik Kota Malang juga semakin dikenal bukan hanya sebagai produk kerajinan, tapi juga sebagai bagian dari identitas budaya dan ekonomi kreatif daerah begitu ya. Dan harapannya juga dengan launchingnya untuk motif batik yang baru, Sekar Jagat Pancawarna, bisa menjadi salah satu motif yang menceritakan kota Malang, pendengar. Jadi dari Malang, harapannya ingin batik tidak berhenti sebagai produk lokal, tapi juga terus berkembang, dikenal lebih luas, dan mampu membawa cerita tentang kekayaan budaya kota Malang ke tingkat nasional maupun tingkat internasional.

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

Sari Berita, Tol Probolinggo Situbondo Banyuwangi Prosiwangi Gending Kraksan Paiton dibuka gratis untuk sosialisasi. Penerapan Cortex dinilai mampu dukung penguatan pengawasan perpajakan di Indonesia. Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam Berita Siang edisi Senin 5 Oktober 2026. Berita selengkapnya bersama saya Diah Laras.

0: Kita buka kabar pertama, pendengar dan pemirsa. Masa sosialisasi Tol Probolinggo Situbondo Banyuwangi Prosiwangi Gending Kraksan Paiton dibuka gratis hingga 13 Oktober mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Ruas Tol Probolinggo Situbondo Banyuwangi atau Prosiwangi segmen Gending Kraksan Paiton mulai dikenalkan kepada masyarakat. Ruas tol sepanjang 23 km tersebut dibuka secara gratis selama masa sosialisasi. Direktur Utama PT Jasa Marga Rifan Ahmad Purwantoro mengatakan pembukaan tersebut menjadi bagian dari sosialisasi agar masyarakat dapat mencoba langsung menggunakan ruas tol yang menghubungkan Gending, Kraksan dan juga Paiton. Dengan 14 hari dikenalkan kepada masyarakat, ia berharap masyarakat bisa mencoba menikmati ruas tol Prosiwangi khususnya dari Gending, Kraksan dan juga Paiton. Ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan hingga persiapan pengoperasian ruas tol tersebut. Menurut Rifan, untuk pemberlakuan tarif tol pihaknya masih menunggu keputusan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Selama masa sosialisasi masyarakat dapat menggunakan ruas tol tersebut tanpa dikenakan tarif. Rifan menjelaskan ruas Gending, Kraksan, dan Paiton merupakan bagian dari pembangunan tol Prosiwangi yang menghubungkan Probolinggo hingga Banyuwangi. Saat ini seksi 1 dan 2 telah terselesai, sementara seksi 3 mengarah ke Besuki, Kabupaten Situbondo, masih dalam proses audit layak fungsi.
2: Ini adalah dari Gending, Kraksan, Paiton ini sekarang ini ada 23,5 km. Kemudian saat ini dari seksi 1 dan 2 yang sudah selesai. Sementara seksi 3 adalah sampai dengan Besuki. Ini sekarang sudah dalam uji layak fungsi. Ya, tinggal kita menunggu dari Kementerian PU yang sekarang mudah-mudahan akan segera bisa juga mendapatkan izin, ya. Dan kemudian kita juga sosialisasikan kembali sehingga masyarakat bisa menikmati dari Gending sampai dengan Besuki atau dari Surabaya sampai dengan Besuki dari ruas baru yang sudah 45 km ya. Panjangnya.
1: Untuk ruas menuju Besuki, Rifan menyebut konstruksi sepanjang sekitar 45 km tersebut telah mencapai 100%. Namun sejumlah fasilitas pendukung seperti rest area masih dalam tahap persiapan dan pengembangan agar dapat menunjang operasional ruas tol. Rifan menambahkan dari sisi konstruksi, ruas menuju Besuki Kabupaten Situbondo sudah siap digunakan. Saat ini pihaknya masih menunggu proses audit layak fungsi dan izin dari pemerintah sebelum ruas tersebut dapat dioperasikan. Pembukaan ruas Gending, Kraksan, dan juga Paiton secara gratis selama masa sosialisasi diharapkan menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal dan mencoba langsung infrastruktur jalan tol tersebut. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hilma Masduki melaporkan.
0: Kabar dari Blitar, reporter Ninda Alivia melaporkan siswa Sekolah Rakyat Kota Blitar bertambah. Proses penjaringan masih berlanjut untuk memenuhi kekurangan kuota, sekaligus memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak yang memenuhi kriteria. Berikut informasi selengkapnya.
3: Jumlah siswa Sekolah Rakyat Kota Blitar kembali bertambah, sebanyak 27 anak mulai mengikuti kegiatan pendidikan di Sekolah Rakyat Kota Blitar sejak Senin 28 September 2026. Kepala Sekolah Rakyat Kota Blitar Johan Argono mengatakan dari 27 siswa baru tersebut, 21 anak berasal dari Kabupaten Blitar, sedangkan 6 lainnya merupakan warga Kota Blitar. Dengan tambahan tersebut, jumlah keseluruhan siswa Sekolah Rakyat Kota Blitar kini mencapai 216 anak. Meski jumlah siswa terus bertambah, kuota tahun pertama operasional Sekolah Rakyat Kota Blitar masih belum terpenuhi. Dari target 270 siswa masih terdapat kekurangan 54 anak. Johan mengatakan proses penjaringan siswa baru masih terus dilakukan. Kementerian Sosial memberikan waktu hingga Oktober 2026 untuk memenuhi target jumlah peserta didik tersebut. Menurut Johan, penjaringan calon siswa kini juga dapat dilakukan di wilayah Kabupaten Blitar. Sebelumnya penerimaan lebih diprioritaskan bagi anak-anak yang berasal dari Kota Blitar. Namun apabila jumlah calon siswa dari Kota Blitar belum mencukupi target, kesempatan tersebut dapat diberikan kepada anak-anak dari Kabupaten Blitar yang memenuhi kriteria. Kebijakan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari pihak terkait termasuk pemerintah Kota Blitar. Dari 21 siswa baru asal Kabupaten Blitar, Johan menyebut sebagian besar merupakan anak yang sebelumnya putus sekolah dan mereka mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA.
4: 27 27 itu 21 dari Kabupaten Blitar, untuk yang 6 itu dari Kota Blitar. Jadi kita karena sudah dibuka untuk apa namanya?
3: Sekolah Rakyat Kota Blitar masih membuka proses penjaringan untuk memenuhi kekurangan kuota sekaligus memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak yang memenuhi kriteria. Linda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Islam Malang UNISMA gelar halaqoh diniyah untuk bekali mahasiswa hadapi tantangan zaman. Hanum Oktavia melaporkan.
5: Universitas Islam Malang UNISMA membekali mahasiswa baru dengan penguatan nilai keislaman sekaligus wawasan menghadapi perkembangan teknologi melalui halaqoh diniyah yang digelar pada 1-3 Oktober 2026. Mengusung tema merawat tradisi, meneguhkan peradaban dalam bingkai aswaja, kegiatan tersebut menjadi rangkaian lanjutan setelah pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa sarjana. Rektor UNISMA, Prof. Junaidi mengatakan, halaqoh diniyah diarahkan untuk memperkuat karakter religius, keislaman, dan nilai Ahlussunnah wal Jamaah atau aswaja mahasiswa. Halaqoh diniyah merupakan kegiatan bimbingan keagamaan dalam kelompok kecil yang bertujuan memperdalam pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Islam. Dalam pembukaan kegiatan, mahasiswa mendapatkan penguatan wawasan dari Kiai Abdullah Sam atau yang dikenal sebagai Kiai Sableng serta Cak Suro dan kawan-kawan. Setelah sesi pengajian, mahasiswa akan mengikuti kegiatan dalam dua kelompok besar selama 3 hari.
6: Setelah kegiatan pengenalan kampus selama 3 hari OSIKA itu, kita lanjut dengan kegiatan halaqoh diniyah. Yang pada kegiatan halaqoh diniyah ini, kita mengembangkan lebih lanjut pondasi-pondasi penguatan karakter religiusitas, karakter keislaman Ahlussunnah wal Jamaah atau mahasiswa kita. Yang dalam kegiatan ini kita awali dengan ada apa pengajian gitulah dari Kiai Abdullah Syam, dan alhamdulillah beliau juga mahasiswa UNISMA di mahasiswa program doktor, yang setelah itu nanti akan mahasiswa akan dibagi dalam 2 kelompok besar untuk kegiatan berikutnya.
5: Kiai Abdullah Sam menekankan bahwa mahasiswa tidak cukup hanya memiliki kemampuan akademik dan pemahaman keagamaan. Mahasiswa juga perlu membangun jejaring serta menguasai kemampuan digital untuk menghadapi perubahan dunia kerja dan kehidupan sosial. Ia juga menyoroti pentingnya kecakapan digital. Menurutnya, mahasiswa perlu memahami perkembangan teknologi, termasuk kemampuan pemrograman atau coding, karena teknologi digital semakin berpengaruh dalam berbagai bidang.
7: Bagaimana mendapatkan networking? Bagaimana mendapatkan jaringan, mendapatkan teman? Karena sumber rezeki, sumber menjadi jabatan, jabat ini, jabat itu, jadi itu saya kira yang terpenting adalah jaringan. Selain memang ada tambahan spiritual quotient, kemudian yang terakhirnya saya kira yang paling tadi itu adalah lupa saya sama digital quotient, kesadaran sekitar.
5: Kemampuan melihat masa depan juga menjadi bagian penting dari karakter mahasiswa dan ilmuwan. Karena itu, mahasiswa didorong tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi memahami perkembangan teknologi yang akan membentuk masa depan, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

0: Kita ikuti kabar selanjutnya, pendengar dan pemirsa. Penerapan Cortex dinilai mampu dukung penguatan pengawasan perpajakan di Indonesia. Berikut laporan Rizky Darmawan.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jawa Timur 3 menilai penerapan Cortex mendukung penguatan pengawasan perpajakan. Sistem tersebut dinilai telah mencakup sejumlah permasalahan perpajakan yang sebelumnya menjadi tantangan dalam pengawasan. Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidikan atau P2IP Kanwil DJP Jawa Timur 3, Rahmat Auladi mengatakan, Cortex efektif dalam menekan praktik faktur pajak fiktif. Penerapan Cortex membuat sejumlah permasalahan perpajakan yang sebelumnya terjadi dapat lebih terpantau melalui sistem. Rahmat menjelaskan, pengembangan Cortex tetap dilakukan secara berkelanjutan mengikuti perkembangan perpajakan dan teknologi. Menurutnya, sistem pengawasan perlu terus diperbarui karena modus kejahatan perpajakan juga terus berkembang.
2: Saya pikir efektif menekan. Ini kan permasalahan-permasalahan dasar yang dulu yang harusnya nggak mungkin terjadi. Nah, sekarang tantangan kita memang kontes harus diperbaiki terus-menerus itu ya. Karena kan kejahatan semakin berkualitas ya. Nah, itu harus ikutin terus. Nggak bisa satu sistem terus selesai saya kira enggak. Tapi yang lama-lama ini udah tercover nih sama Cortex. Ke depan kita belum tahu seperti apa lagi nih bentuk kejahatan yang baru. Jadi kan yang sekarang lagi viral, kejahatan pricing,
1: Otoritas pajak juga perlu mengantisipasi bentuk kejahatan baru yang dapat muncul seiring perkembangan teknologi. Hal tersebut menjadi bagian dari tantangan pengawasan untuk memastikan sistem perpajakan mampu mengikuti perubahan modus penyalahgunaan. Rahmat menyebut salah satu tantangan yang saat ini menjadi perhatian berkaitan dengan data pricing dan juga pulsing. Perkembangan tersebut menjadi bagian dari dinamika pengawasan perpajakan yang perlu diikuti dengan penyempurnaan sistem secara berkelanjutan. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri warta berita siang kali ini, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Anda masih bersama kami pendengar. Sekarang kita ada di segmen 100% Indonesia. Saya ajak Anda untuk request lagu pop Indonesia. Lagu lama ya, tapi ya jangan lagu baru. Saya mau ajak Anda untuk flashback ke masa lalu. Dengarkan lagu-lagu favorit yang Anda suka. Kasih tahu saya di WhatsApp ya, 081-555-600-915. Anda bisa kirim teks, Anda bisa voice note, atau juga boleh telepon di nomor WhatsApp yang sama. Sampai nanti jam 3 sore, beberapa lagu tadi juga sudah saya putarkan untuk menemani aktivitas Anda siang hari ini. Tadi ada The Cinnamons yang terakhir ya, dengan Galih dan Ratna. Nah, kalau Anda juga ingin lagu-lagu favorit Anda zaman muda dulu diputarkan, saya tunggu WhatsApp-nya sekali lagi di 081-555-600-915. Nah, pendengar, ada kabar gembira untuk warga Jawa Timur khususnya dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026. Anda silakan catat tanggalnya, berlaku mulai 1 Oktober sampai 30 November 2026. Jadi Anda bisa nikmati berbagai keringanan pajak seperti bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, dan juga diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya untuk kendaraan buruh ya. Nah, untuk ojek online dan wajib pajak kurang mampu ada bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan juga tahun sebelumnya. Bebas denda SWDK LLJ untuk tahun lewat sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini pendengar, Anda bisa manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dan juga tunaikan kewajiban pajak kendaraan Anda. Program ini berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 100.3.3.1/573/013/2026. Pembebasan pajak daerah, ayo bayar pajak, manfaatkan keringanannya. Pesan ini dipersembahkan oleh UPT PPD Malang Utara dan Batu Kota.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

dihempus angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Satu lagu dari Peter Pan dengan STK alias Semua Tentang Kita. Kalau dulu Peter Pan, sekarang udah berubah menjadi Noah begitu ya. Terima kasih untuk yang sudah request lagu ini siang hari ini di WhatsApp kami 081-555-60915. Ada Mas Bagus di Bunulrejo ya, dengerin lagunya Peter Pan katanya yang Semua Tentang Kita. Untuk Kak Diah Larasnya, selamat bertugas, semangat katanya. Siap, terima kasih banyak Mas Bagus, udah keputar juga lagunya ya. Mbak Dewi di Blimbing, apa kabar? Kahitna yang mantan terindah katanya yang di request. Nggak kirim-kirim salam juga, terima kasih. Kemudian juga tidak disebutkan namanya, ending mobile 0342, katanya mau dengerin lagunya Audi yang menangis semalam. Audi menangis semalam, coba saya cek ya. Oke, boleh menangis semalam. Bentar. Mana tadi ya? Punya Mbak Dewi tadi mau dengerinnya adalah Kahitna Mantan Terindah. Kemudian dari ending mobile 0342 mau dengerin lagunya Audi Menangis Semalam. Oke, sudah siap semuanya, lagunya sudah masuk playlist, tinggal diputarkan untuk siang hari ini. Namun sebelum kita lanjut di 100% Indonesia, siang hari ini kita akan hadirkan informasi terbaru pukul 14 waktu Indonesia Barat dalam Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi. Pro 1 RRI Malang.
0: Gempa yang guncang Malang dan Lumajang dua hari ini tidak saling berkaitan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Malang Syamsuddin. Syamsuddin, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik. Pendengar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Kewastika Malang memastikan dua gempa bumi yang dirasakan masyarakat Jawa Timur pada Minggu 4 Oktober malam dan Senin 15 Oktober pagi tadi merupakan kejadian berbeda dan tidak saling berkaitan. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Riku Kartusu, mengatakan kedua gempa bumi tersebut merupakan aktivitas tektonik yang lazim terjadi di tanah air, khususnya Jawa Timur, yang berada di kawasan aktif pergerakan lempeng bumi. Menurut Riku, gempa pertama terjadi pada Minggu 4 Oktober pukul 19.36 waktu Indonesia bagian barat dengan magnitude 4,6, kedalaman 35 km. Episenternya berada sekitar 139 km tenggara Kabupaten Malang. Sementara itu, gempa kedua terjadi pada Senin hari ini pukul 9.16 waktu Indonesia bagian barat dengan magnitude 4,4 dan kedalaman 76 km. Episenternya berada sekitar 133 km barat daya Kabupaten Lumajang. Adapun apakah kemudian kedua gempa bumi tersebut saling berkaitan dilihat dari kedalamannya, kata Riku, dan sumber penyebab kejadiannya, gempa bumi itu adalah gempa bumi yang berbeda. Ia menjelaskan, gempa Malang dipicu aktivitas sesar aktif di bawah laut selatan Jawa Timur. Sedangkan gempa Lumajang berasal dari aktivitas subduksi atau penunjaman lempeng Indo-Australia terhadap Eurasia.
3: Terkait dua aktivitas gempa bumi yang dirasakan di wilayah Provinsi Jawa Timur pada Minggu 4 Oktober 2026 pukul 19.36 menit waktu Indonesia Barat dan gempa hari Senin tanggal 5 Oktober 2026 pukul 9.16 menit waktu Indonesia Barat. Kami menyampaikan bahwa kedua kejadian gempa bumi ini adalah aktivitas tektonik yang wajar terjadi di wilayah kita, di Indonesia pada umumnya dan di Jawa Timur pada khususnya, karena ini adalah aktivitas murni dari pergerakan lempeng tektonik yang berada di wilayah kita. Adapun apakah kedua gempa ini saling berkaitan, dilihat dari kedalamannya dan sumber penyebab kejadian gempa buminya, kedua gempa ini adalah gempa yang berbeda.
2: Meski memiliki sumber berbeda, kedua gempa bumi tersebut hanya menimbulkan getaran yang dirasakan masyarakat di beberapa wilayah dan tidak menimbulkan dampak signifikan. BMKG terus melakukan pemantauan untuk memastikan perkembangan aktivitas kegempaan di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Demikian Syamsuddin melaporkan kembali ke studio.

0: share ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Audi dengan Menangis Semalam. Terima kasih sudah terputarkan lagu yang di request untuk siang hari ini. Mengingatkan lagi nih untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Malang siang hari ini, terutama yang ingin memberikan dukungan untuk pemenang Bintang Radio RRI Malang ya, yang sudah tampil secara maksimal dalam audisi Bintang Radio tingkat Korwil 10 Jawa Timur. Ada dua ya, Berkah Alfiansyah dan juga Felicia Putri Ambarwati. Ini adalah para pemenang Bintang Radio RRI Malang 2026 yang naik ya ke tahap berikutnya. Kemarin sudah tampil di audisi Bintang Radio tingkat Korwil 10 Jawa Timur. Nah sekarang saatnya untuk mendukung wakil dari RRI Malang untuk melaju ke tingkat nasional. Jadi silakan vote sebanyak-banyaknya. Anda bisa akses di www.bintangradio.rri.id. Caranya mudah, Anda bisa daftar dan juga verifikasi email, kemudian top up saldo, kemudian pilih seleksi tingkat Korwil 10 Surabaya, dan juga ketik nama kandidat Alfiansyah dan Felicia Ambarwati ya. Kandidatnya ada dua, Berkah Alfiansyah dan juga Felicia Ambarwati. Ini adalah wakil dari RRI Malang. Voting akan ditutup besok ya, Selasa 6 Oktober 2026 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Nah, pengumuman dua terbaik putra-putri wakil Korwil 10 Surabaya ke tingkat nasional akan diumumkan pada hari Kamis 8 Oktober 2026. Jadi, ayo dukung talenta muda Malang melaju ke tingkat nasional di Bintang Radio Bintang RRI 2026. Tetap bersama kami di 100% Indonesia.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.

0: Ya pendengar, terima kasih. Ini lagu dari Rebecca dengan Maafkan Aku Mencintai Kekasihmu. Ini lagu yang di request di WhatsApp ya, 081-555-600-915. Aduh, mana ini ya WhatsAppnya. Oke, nanti kita coba akan baca begitu ya, karena pukul 14:27 saatnya kami harus mengumandangkan azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya.
1: Sesaat lagi azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

Dunia dengan segala kemegahannya seringkali membuat silau, memperdaya serta membuat manusia sibuk dalam buaian kebahagiaan. Sebagai seorang mukmin yang memiliki jiwa bersih, hendaknya lebih jeli saat menghadapi saat-saat indah tersebut. Karena jika sampai terlena dengan dunia, semua bisa berubah menjadi prahara. Faktanya, tidak sedikit manusia yang terlena dengan kesenangan semu ini, bahkan melakukan dosa. Maka inilah istidraj, secara bahasa diambil dari kata daraja, yang artinya naik dari satu tingkatan ke tingkatan selanjutnya. Sementara istidraj dari Allah kepada hamba dipahami sebagai hukuman yang diberikan sedikit demi sedikit dan tidak diberikan secara langsung. Allah biarkan orang-orang ini dan tidak disegerakan azabnya. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bila kamu melihat Allah memberikan pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kesesatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj atau jebakan berupa nikmat yang disegerakan dari Allah." Hadis riwayat Ahmad, itulah istidraj, semua tindakan maksiat yang Allah balas dengan nikmat dan Allah membuat ia lupa untuk beristighfar, sehingga ia semakin dekat dengan azab sedikit demi sedikit. Selanjutnya, Allah berikan semua hukumannya. Semoga Allah selalu melindungi kita dari azab yang melenakan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, pendengar, terima kasih. Ini adalah satu lagu dari Agnes Monica ya, featuring Yana Yulio yang direquest sama Mas Faris di Batu. Terima kasih. Lagunya sudah diputarkan. 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Katanya pengen dengerin lagu ini. Udah keputer ya. Salamnya buat Mas Aji, Mas Ari, Mas Ian, Mas Arga, Mas Bagas, Mas Taufik, Mas Ruli, Pak Suranto. Untuk Kak Diah Laras, terima kasih, ditunggu lagunya. Sudah terputarkan ya. Terima kasih untuk Mas Arwidi juga di Porong Sidoarjo. Selamat siang menjelang sore. Katanya mau didengerin lagunya White Shoes and the Couples Company, Windu Devrina ya. Oke, boleh. Lama juga gak denger lagu ini ya. Terima kasih RRI Malang, jaya terus di udara. Amin. Terima kasih Mas Arwidi. Lagu yang di request ditunggu. Bentar lagi akan saya putarkan. Masih ada waktu gak kalau misalnya mau request lagu begitu ya? Masih ada waktu sih sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, 20 menit lagi begitu. Tapi ini juga masih ada waktu karena baru mulai tanggal 1 Oktober. Khususnya untuk para warga Jawa Timur, ada kabar baik. Dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026. Silakan dicatat tanggalnya karena berlaku mulai 1 Oktober hingga nanti 30 November 2026, pendengar. Anda bisa nikmati berbagai keringanan pajak. Di antaranya bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, dan juga diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya untuk kendaraan buruh. Untuk ojek online dan wajib pajak kurang mampu ada bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya. Kemudian juga bebas denda SWDK LLJ untuk tahun lewat sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini, Anda bisa manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dan tunaikan kewajiban pajak kendaraan Anda, pendengar. Program ini berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 100.3.3.1 /0173/013/2026. Pembebasan pajak daerah, ayo bayar pajak, manfaatkan keringanannya. Dan pesan ini dipersembahkan oleh UPT PPD Malang Utara dan Batu Kota.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

kasih pendengar, Anda setia bersama kami di 94,6 FM Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi untuk Anda pendengar, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N4020EGK atas nama Sudarwati. Alamatnya di Dusun Banjarsari RT3 RW3 Desa Banjarsari, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Bagi Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada saudara Sudarwati. Anda bisa hubungi di 0858-5652-4005 atau juga bisa ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha. Anda bisa hubungi kami di 081-34-6074. Ya, pendengar, terima kasih sudah mendengarkan Malang Siang ini bersama saya, Diah Laras. Sesaat lagi ada Ruli Suprayogo yang akan melanjutkan dalam Malang Sore ini hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nanti akan diawali dengan dialog untuk sore hari ini, yaitu dialog kita Indonesia, begitu ya. Akan membahas tema untuk sore hari ini, yaitu Pasar Lambau Lawas Merawat Budaya Menghidupkan Ekonomi Lokal, nanti bersama dengan manajer Duta Pengangguran Ketua Pelaksana Pasar Lambau Lawas. Begitu pendengar, tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Diah Laras pamit dari Malang Siang ini. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: terus berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.
1: Selamat sore pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Senang sekali saya Rulis Proigo di kesempatan sore hari ini dapat kembali menyapa Anda di Malang sore ini untuk edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026. Beragam acara akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini. Kami akan mengajak Anda sesaat lagi untuk mengikuti program prioritas nasional kita Indonesia dan nanti akan dilanjutkan dengan info prima pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malang sore ini masih akan terus berlanjut hingga kebersamaan kita berakhir di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum kita menuju ke program prioritas nasional kita Indonesia, kami ajak Anda untuk mengupdate informasi dalam Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi. Pro 1 RRI Malang.
1: Kita akan menuju laporan dari reporter RRI Malang Awang Sukmawan. Hari ulang tahun ke-81 TNI di Malang perkuat sinergi tiga matra dan juga rakyat. Awang, silakan laporannya.
3: Peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Kota Malang menjadi momentum memperkuat sinergi tiga matra, pemerintah daerah dan masyarakat. Upacara digelar secara hikmat dan sederhana di lapangan Rampal pada hari Senin 5 Oktober 2026. Upacara diikuti personel TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara berkoma TNS, Veteran, Forkopimda, serta tamu undangan. Terlibat sebagai inspektur upacara Komandan Langit Adira Mursalet, Malang, Mursma TNI Reza Malaysia Rashid Satra Negara, Komandan Korem 0813 Jaya, Kolonel Infantri Wahyu Ramadanus Suryawan mengatakan AUT ke-81 TNI tidak sekedar menjadi momentum memperingati hari perjalanan pengabdian prajurit, tetapi juga memperkuat sinergi dalam jaring keamanan dan keutuhan. Menurutnya, kolaborasi seluruh komponen bangsa akan terus diperkuat sebagai bagian dari pengabdian TNI kepada negara. Ia menegaskan TNI akan terus hadir menjaga kedaulatan dan keamanan Indonesia. AUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema tersebut menegaskan pentingnya kekuatan TNI yang dibangun bersama rakyat untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Demikian laporan saya, Ewan, kembali ke ada di studio.
1: Baik, selanjutnya kita akan menuju ke laporan dari William Nathan, Arema FC Pantang Jemawa jelang menjamu Bayangkara Presisi Lampung FC pada laga lanjutan Super League di Stadion Kanjuruhan Kepanjen. William Nathan akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Nathan.
4: Baik, Arema FC Pantang Jemawa jelang menjamu Bayangkara Presisi Lampung FC pada laga lanjutan Super League di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang pada Sabtu 10 Oktober akhir pekan ini. Tim pelatih Singoedan menaruh kewaspadaan ekstra terhadap transformasi skuad lawan yang kian agresif di bawah kendali arsitek anyar asal Spanyol, Oscar Bruzon. Kewaspadaan kubu tuan rumah bukan tanpa alasan. Sejak memastikan tiket promosi ke kasta tertinggi, tim berjuluk The Guardian tersebut konsisten menambal kelemahan dengan merekrut pilar-pilar berkelas. Masuknya gelandang serang eksplosif Musa Sidibe disusul kehadiran juru gedor Alanu Lima dan Milan Ristovski melipat gandakan intensitas gempuran tim tamu. Asisten pelatih Arema FC Andre Kaldas menyoroti lonjakan kualitas lawan pasca merombak materi pemain secara masif. Perubahan komposisi tersebut dinilai sukses menyuntikkan dimensi serangan yang jauh lebih berbahaya dan variatif. Ancaman Bayangkara Presisi Lampung FC juga kian nyata menyusul pergeseran filosofi bermain di bawah polesan Bruzon. Karakter sepak bola Spanyol yang mengedepankan sirkulasi cepat membuat sang tamu nantinya diprediksi bakal mendikte penguasaan bola. Situasi itu menuntut barisan gelandang Arema FC untuk bekerja ekstra keras demi memutus rantai distribusi umpan sejak lini kedua. Untuk meredam skenario tersebut, Singoedan terus mematangkan simulasi taktikal. Pembenahan organisasi pertahanan dan kedisiplinan transisi menjadi menu utama latihan Dendi Santoso dan kawan-kawan. sektor bek sayap juga ditempa khusus untuk mengunci akselerasi tusukan para pemain sayap Bayangkara Presisi Lampung FC dari sisi lapangan. Kendati bertindak sebagai tuan rumah dengan sokongan atmosfer dari Aremania, Caldas mengingatkan anak asuhnya agar tidak kehilangan fokus barang sedetik pun. Tambahan 3 poin di hadapan publik sendiri menjadi target mutlak Singoedan demi menjaga tren positif sekaligus bersaing di papan atas klasemen sementara BRI Super League 2026-2027. William Nathan melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan, Perusatu RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan

0: Halo, selamat sore pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Oh iya, bukan cuma pendengar, tapi juga pemirsa. Karena siaran kami sore hari ini juga disiarkan langsung dari live YouTube channel RRI Malang Official. Selamat sore dan selamat datang di program prioritas nasional Kita Indonesia, yang akan semakin membangkitkan semangat kebangsaan kita dan juga kecintaan kita terhadap Indonesia. Dan pastinya juga untuk Anda yang saat ini sedang menyaksikan kami di program Satu dan juga menyaksikan kami di YouTube channel RRI Malang Official, kami haturkan selamat sore. Dan sore hari ini saya akan mengajak Anda untuk sedikit bernostalgia. Kalau misalnya tadi lagu yang dibawakan oleh Ari Lasso, Rumah di Atas Bukit, itu juga bisa bikin kita jadi sedikit flashback. Sekarang ini saya juga akan ngajakin Anda semuanya untuk bisa flashback dengan kondisi pasar yang ada di masa lalu. Ya, kita akan mengajak Anda semuanya untuk jalan-jalan ke daerah Lambau. Ya, kalau misalnya orang asli Malang ataupun juga orang yang lama tinggal di Malang, pasti kalau misalnya dengar kata Lambau itu pasti langsung keingat sama satu daerah. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang pasar Lambau Lawas yang akan dihadirkan kembali, dan pastinya juga untuk bisa mengangkat sisi nostalgia yang bisa kita rasakan. Kita sudah kedatangan tamu. Beliau ini adalah ketua pelaksana dari acara Pasar Lambau Lawas. Sudah ada Bapak Dwi Suprianto ST. Selamat sore Pak Dwi.
1: Selamat sore. Terima kasih.
0: RRI ya. Iya. Kalau misalnya mungkin Anda pendengar dan juga pemirsa ngelihat wajah Pak Dwi, kok kayak pernah tahu ya. Kayak pernah jangan-jangan ini Bapak yang di Duta Pengangguran itu ya.
1: Oh iya, betul.
0: Orangnya
1: betul
0: sama
1: sekali. Iya. Betul.
0: Orangnya sama. Tapi hari ini bawa cerita dan pastinya juga ngajakin para pendengar kita untuk jalan-jalan dan juga nostalgia di Pasar Lambau Lawas.
1: Betul.
0: Nah, ya. Ayo.
1: Iya, jadi begini ya. Uh-huh. Memang saya tiap kesehariannya saya ada di Duta Pengangguran Malang. Jadi bentuk kita, partisipasi kita juga untuk mengangkat UMKM di Malang. Maka peduli Duta Pengangguran, kita akan membuka pasar yang mana konsep pasar ini kita kemas dari cerita yang ada di Lambau sendiri. Sebenarnya Lambau itu kan asalnya dari Lenbo, sekolah pertanian ya, di pemerintah kolonial Belanda dulu. Dan mungkin wajah-wajah orang Jawa itu menyebut Lenbo sulit, akhirnya disebutnya Lambau. Bahasanya begitu. Banyak sekali cerita-cerita mistis yang ada di Lambau itu. Tentunya dengan cerita-cerita nostalgia, cerita-cerita hutan yang ada di tengah kota.
0: Betul.
1: Yang ada di sana. Makanya itu kita konsepkan pasar yang ini adalah pasar yang berbasis untuk pertanian sebenarnya. Begitu. Cuman kita tetap mengangkat UMKM di dalamnya, yang mana produk-produk pertanian tadi harus bersinergi dengan UMKM, olahan pertanian. Jadi konsep duta dari awal sudah mengutamakan, jadi kalau kita petani itu harusnya harus bisa menjual. Nah, disinilah kita bentuk pasar yang kita konsep ceritanya Lambau tempo dulu. Nah, semacam itu. Makanya kita sebut Pasar Lambau Lawas.
0: Itulah kenapa disebut Pasar Lambau Lawas.
1: Ya.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Nih ya, buat Anda para pemirsa dan juga pendengar, kalau misalnya dengar kata Lambau, ingat daerah mana? Sebelum kita menyebutkan daerahnya ada di mana ya, Pak ya?
1: Ya.
0: Ini kita tantang buat pendengar dan juga pemirsa kita ya, untuk Anda yang nonton di YouTube jangan sampai lupa di komen-komen Lambau itu ada di daerah mana. Ayo sebut komennya. Ya, terus buat Anda yang lagi dengerin di di radio, di WhatsApp aja ke kita di 081-555-6915, daerah Lambau itu ada di mana? Ayo kita tantang sebelum kita kasih tahu tempatnya.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Iya.
0: Oh gitu. Jadi konsepnya ini memang pasar nostalgia kayak gitu, Pak.
1: Betul. Ya, jadi kita konsepnya memang nostalgia, yang mana anak-anak generasi Z sekarang tidak banyak yang mengenal apa itu geto, apa itu cenil, apa itu mungkin arbanat. Nah, itulah yang akan kita bawa di sana, yang mana produk-produk pertanian tadi kita bawa, kita kemas dengan konsep lama, nanti dengan pakaian-pakaian tenan itu dengan pakaian tradisional, sehingga nuansa-nuansa zaman dahulu nenek moyang mereka akan tahu. Nanti juga di sana ada permainan-permainan yang berbau tempo dulu juga.
0: Oh.
1: Begitu. Jadi biar bisa bernostalgia, bapak ibunya mungkin ngajak kakek neneknya, dulu zaman kita dulu semacam ini. Nah, itu pun kita dukung. Nanti pasar kita sebut juga pasar Minggu Legi dan Minggu Kliwon, karena bukanya pada saat itulah. Kebetulan nanti tanggal 11 nanti adalah soft launchingnya, ya, tapi nanti grand launchingnya di tanggal 25 Oktober itu bertepatan dengan Minggu Kliwon. Kalau tanggal 11 nanti adalah Minggu Legi, gitu. Pasarnya Minggu Legi dan Minggu Kliwon.
0: Nah, itu kenapa sih harus milih pasaran Legi dan juga Kliwon di hari Minggu itu? Apakah nanti seterusnya bakalan itu ditetapkan di hari Minggu Legi dan juga Minggu Kliwon terus, atau kayak gimana itu, Pak?
1: Pengennya untuk sekarang itu ya Minggu Legi dan Minggu Kliwon kita berkelanjutan dengan konsep yang selalu berganti tiap minggunya. Mungkin hiburannya kita kalau untuk Minggu tanggal 11 tadi pengennya kita ada seni kerawitan dan tari-tarian. Nah, semacam kayak gitu. Mungkin minggu berikutnya kita bisa orkestra yang mengangkat tiga generasi. Begitu, jadi tiap biar tidak orang tidak bosan, mungkin ada mungkin bantengan, jaranan, ataupun ketoprak dan lain sebagainya, kita akan konsepkan yang mengingatkan kita pada hiburan dulu, lodruk misalkan begitu. Nah, itu akan kita kemas. Dari pasaran tadi Minggu Legi dan Minggu Kliwon, kita berusaha akan eksis tiap Minggu Legi dan Minggu Kliwon. Tetapi kalau animo masyarakat besar, nanti kita mungkin bisa nambahin pasar itu mungkin tiap minggu atau yang lain. Tapi yang jelas kita tiap Minggu Legi dan Minggu Kliwon kita akan munculkan terus.
0: Selain jajanan, dolanan, terus makanan-makanan gitu, yang dihadirkan di sana apa saja ini, Pak?
1: Oh ya, kelebihan kita di Lambo ini adalah di sana ada tempat jogging track olahraga yang cukup luas.
0: Okay.
1: Jadi kita datang pagi jam 5:30, di sana biasanya sudah ramai sekali orang berolahraga, jalan kaki, yang lari atau main sepak bola. Jadi ruang yang cukup luas, udaranya masih segar karena pohon-pohonan di sana juga masih rindang. Jadi selain bisa berolahraga, di pasar ini juga kita bisa berwisata. Karena di sana ada kebun wisata Duta Pengangguran, jadi bisa petik anggur. Di sana nanti juga ada tontonan seni. Nah, juga di sana nanti bisa belanja mungkin produk pertanian, mungkin sayur-sayuran atau buah-buahan yang di mana ini tentunya langsung dari petaninya, sehingga kita bisa lebih murah. Setelah dari pertanian, untuk bibit-bibit unggul kita siapkan juga. UMKM tadi juga ada pek-pekan berupa sayur mayur ataupun buah-buahan segar. Di situ nanti setelah itu bisa, setelah capek berolahraga, nanti bisa belanja makanan tempo dulu, makanan-makanan lawas yang ada di sana, yang tentunya ini sangat menarik karena di sana mata uang kita itu tidak bisa dipakai untuk belanja karena harus ditukar dulu, namanya dengan uang gobok.
0: Okay.
1: Jadi satu uang gobok tadi nilainya 2.000. Jadi nanti di sana ada kasirnya, biasa pakai QRIS dan lain sebagainya. Nanti kasir kita akan menukar uang tadi dengan uang gobok. Jadi tidak perlu susah payah kita menyediakan uang receh. Nah, dari situ nanti kita makanan kita batasin dari harga 2.000 sampai 14.000 aja. Jadi di sana nanti ada sate juga ada, dan makanan-makanan tadi, makanan dijamin tidak lebih dari 14.000. Jadi sangat murah sekali.
0: Terjangkau.
1: Terjangkau ya gitu. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir untuk memilih makanan yang enak, makanan yang bersih, juga makanan yang sangat terjangkau.
0: Gitu. Oke. Nah, ini udah ada yang komentar. Daerah Tanjung ya.
1: Betul sekali. Ya.
0: Ini om, lengaran di Tanjung ini pasti om Malang asli nih.
1: Iya,
0: enggak ngomong jalan ya.
1: Iya. Betul.
0: Iya.
1: Daerah Tanjung ini. Betul. Kalau daerahnya memang ada di Tanjung, cuman kalau untuk kecamatan kita masuk di desa Bareng ya.
0: Oke.
1: Desa Bareng, kecamatan Klojen. Nah, semacam itu. Tapi sudah terkenal memang semuanya nyebut Tanjung Balai Rais. Jadi di jalan IR Rais ya.
0: IR Rais.
1: Ya, betul ya. Sekali.
0: Jadi ya. Siap-siap aja kalau misalnya mungkin Anda masih belum tahu gitu ya tempatnya untuk nantinya Pasar Lambau Lawas ini akan ada di jalan IR Rais, tepatnya ada di ini ya. Polbangtan.
1: Betul
0: Polbangtan 2. Ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Di kampus Polbangtan 2.
0: Jadi langsung masuk aja gitu ya,
1: langsung masuk aja. Satu kita one gate system ya. Mm-hmm. Jadi kita bisa langsung masuk di sana. Nanti parkiran kita bisa luas sekali. Uh-huh. Jadi parkir langsung di dalamnya, baik itu mobil, apapun motor, sepeda motor ataupun bis juga kita tertampung karena di sana kalau hari biasa itu parkir bisa untuk 43 bis bisa big bus bisa masuk di sana. Jadi parkiran jangan khawatir karena kita memang sangat luas untuk area parkir dan untuk duduk-duduk santai untuk olahraga tiap hari free ada di sana. Tiap hari udah rame.
0: Gitu ya. Tapi khusus di hari Minggu di tanggal 11 ini yang paling dekat ini berarti kan Minggu besok ini ya,
1: betul,
0: Pak ya.
1: Betul,
0: Minggu besok ya. Ini akan ada soft launchingnya yang untuk Pasar Lambau Lawas dan nanti di tanggal 25 itu adalah grand launchingnya.
1: Siap. Ya.
0: Oke. Okay. Ya. Nah, di tanggal 11 itu nanti selain jualan sayur dan juga yang lainnya ada acara apa gitu Pak biar tambah rame gitu siapa tahu ada acara.
1: Acaranya kita kemas jadi kita ada lomba mewarna tingkat TK, tingkat SD dengan kriteria SD kelas 1 sampai kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6. Jadi ada lomba mewarna. Kita nanti ada juara 1 sampai 3 tiap-tiap tingkatan. Jadi di sana ada lomba mewarna, juga ada acara keseniannya. Juga untuk rekan-rekan mahasiswa yang sudah tergabung dari UB juga ada, dari Fakultas Pertanian juga ada, dari Unisma yang sudah calling siap bergabung, dan juga dari UM jurusan pariwisata. Jadi kita memang banyak support. Nanti juga ada melibatkan Dinas Pariwisata juga bergabung, juga KPKNL insya Allah juga akan bergabung. Tentunya juga pendukung utama di kampus Polbangtan juga akan bergabung. Jadi kita pengen mengedukasi masyarakat juga kita untuk bikin pasar yang lawas ini dengan konsep pertanian. Nanti juga di sana ada konsultasi bahasanya klinik pertanian. Jadi mungkin petani-petani yang mengalami kesulitan ini silahkan datang nanti bisa berbincang dengan beberapa profesor yang tentunya sudah mendukung program kita. Itu beberapa komunitas yang ada di Indonesia ini juga akan bergabung. Kita juga melibatkan dari dinas dan lain sebagainya. Jadi terbuka untuk umum, konsultasi semuanya gratis.
0: Oke. Karena memang judulnya di kampus Polbangtan ya. Jadi kalau misalnya ada masalah-masalah pertanian, mumpung lagi ada acara, konsultasikan aja gitu.
1: Siap,
0: ya.
1: Iya. Okay. Jadi macam kayak gitu.
0: Seru. Ya, ini kalau misalnya Anda pendengar ada pertanyaan, ini boleh sekali loh. Kalau misalnya mau gabungan ke kita, ini boleh sekali lagi silakan hubungi di nomor 081-555-6915 untuk bisa bertanya-tanya terkait dengan Pasar Lambau Lawas ini sendiri. Ya. Nah, Pak, balik lagi ke lomba yang akan digelar di tanggal 11. Itu kan ada lomba mewarnai.
1: Ya.
0: Ini pendaftarannya masih dibuka atau sudah tutup atau kayak gimana ini, Pak?
1: Masih dibuka. Hari terakhir mungkin hari Jumat baru kita tutup. Karena pendaftaran gratis, jadi silakan kesempatan ini untuk mengasah kejelian adik-adik segala macam. Itu untuk mewarna nanti suasananya yang rindang, adik-adik bisa santai sambil belanja untuk makanan-makanan yang tentunya sangat menarik, tempatnya yang santai bersama keluarga itu kayaknya asik untuk bergabung di Pasar Lambau Lawas.
0: Kalau daftarnya kemana Pak kalau misalnya boleh tahu
1: di yang admin kita di KTKJ di Duta atau di pamflet kita ada adminnya, langsung japri di sana untuk menyatakan registrasinya, atau nanti akan di data berapa nomornya nanti akan dihubungin semacam kayak gitu. Jadi ada adminnya.
0: Ya. Oke, jadi kalau misalnya pengen tahu lebih banyak di Instagramnya Duta Pengangguran ya?
1: Iya,
0: ada di sana ya?
1: Ya, di Instagram, TikTok, dan status-status rekan-rekan semuanya tertera nomor admin kita. Jadi bisa langsung menghubungin.
0: Oke. Okay. Nah, kalau misalnya nanti di tanggal 25-nya akan ada apa itu, Pak?
1: Kalau tanggal 25-nya kita akan collab dengan beberapa instansi ya. Tentunya yang sudah bergabung dan dengan beberapa instansi itu dari KPNL dan lain sebagainya. Nanti tentunya di sana banyak pejabat yang akan kita undang dan akan bergabung, dan acaranya pun nanti tentunya dari seksi kesenian pun akan bahasanya itu akan kita meriahkan. Tetapi tidak lupa untuk soft launching ini kita juga berikan beberapa edukasi tentang pasar, tentang pertanian dan lain sebagainya. Jadi ini memang kita untuk tes ombak seberapa antusias orang Malang untuk mengenal pasar Lambau Lawas. Nanti kita akan besar-besaran di tanggal 25, tetapi tanggal 11 adalah cikal bakal kita untuk menampilkan mengenang Lambau ini di Tempo dulu.
0: Untuk mengenalkan itu semuanya kayak ya, gitu ya.
1: Siap.
0: Oke. Seru loh ini kalau misalnya harus kalau misalnya harus dilewatkan itu kayaknya sayang gitu. Harus datang gitu ya. Ya. Nah, ini dibuka mulai jam berapa sampai jam berapa ini?
1: Kalau untuk acara kita buka mulai pagi. Dari jam 5.30 atau 5:30.
0: Meruput ya.
1: Meruput.
0: Barang sama sana, pasar sampingnya.
1: Betul. Ya, semacam kayak gitu. Karena kita sebagai petani, jadi kita memang aktivitas memang dari pagi. Di sana kalau tiap pagi mulai jam 5 itu pun sudah banyak orang yang olahraga di Lambau ini. Jogging itu udah mulai rame. Nah, daripada cuman jogging aja nanti capek cuman duduk-duduk lah. Kesempatan di 11 Oktober nanti akan ada semua yang hitungannya one gate systemnya atau apa, di situ ada semuanya untuk berwisata, untuk masuk ke kebun anggur, mau tanya tentang budidaya anggur atau tanaman lain, kita akan menyediakan waktu untuk masyarakat. Jadi semuanya akan kita cover di situ. Nah, keunggulan kita memang ada beberapa wisata yang santai, yang di situ pasarnya kita gratis untuk masyarakat, untuk tanya-tanya pun tentang pertanian monggo. Bisa bergabung. Ya.
0: Enak tuh, seru ya. Datang aja tuh ya di hari Minggu tanggal 11 dan 25.
1: Ya.
0: Sementara ini itu dulu.
1: Ya. Ya, nanti akan menyambung dengan pokoknya tiap Minggu Legi dan Minggu Kliwon.
0: Minggu Legi dan Minggu Kliwon.
1: Iya.
0: Ya.
1: Ya.
0: Oke, itu dia. Mulai cerita ini tanggalannya ya. Kita kembali ngelihat tanggalan yang gede banget itu loh ya. Itu kan ada pasarannya itu kan.
1: Iya, betul. Iya.
0: Soalnya biasanya tanggalan-tanggalan sekarang itu wes paling tanggal merah hari gitu, jarang ada yang pasarannya. Jadi bersama dengan Pasar Lambau Lawas ini ngingetin juga pasarannya kayak gitu ya.
1: Betul. Iya. Jadi di tiap Minggu Legi dan Minggu Kliwon sementara stop dulu jajanan-jajanan yang sekarang karena di Pasar Lambau Lawas akan muncul jajanan-jajanan Tempo dulu. Nah, itu yang tentunya sangat menarik dan tentunya pasti sehat.
0: Oke, ini ada yang tanya nih Mbak Novi di Kedung Kandang. Kenapa sih harus pasaran Legi sama Kliwon? Apakah ada wisik tertentu? Apa sih tadi mancing mistis? Orang-orang jadi nanya kayak gini nih.
1: Ya, karena memang kita memang tidak melupakan sejarah ya. Di Lambau ini memang banyak sekali cerita mistis. Memang di sana terkenal namanya Hutan Pejaten Lambau. Itu sangat terkenal sekali. Betul. Cerita-cerita masyarakat. Dan kita sudah menggali beberapa pelaku sejarah ya. Ada beberapa tokoh yang kita datangkan langsung, kita tanya-tanya tentang sejarahnya, tentang apa yang terjadi di Lambau, di mana hutannya, dan di sana banyak sekali legenda yang ceritakan tentang ular, yang ada di sana. Bahkan kita waktu masuk di 1 Januari 2025 di sana rumput itu sangat tinggi 2-3 meter. Ketika kita babat rumput tadi memang sangat banyak sekali ular yang ada di sana. Nah, untuk tidak melupakan sejarah, di pohon di sana ada pohon karet yang usianya sudah cukup tua. Makanya menurut saran dari beberapa tetua yang di sana, sebaiknya ya dicari sendirilah, ini PR untuk pemirsa. Dan ini berapa pasaran Minggu Legi dan Minggu Kliwon. Nah, itu mesti punya kalau mbak-mbak kita punya.
0: Hitungannya gitu. Biro iku nutune ya kan.
1: Betul sekali. Yeah, okay. Yeah.
0: Nah, kayak makanya gitu. Kalau misalnya pengen tahu nanti datang aja, betul. Biar dapat ceritanya langsung.
1: Iya, betul. Itu yang ingin kita bikin penasaran. Ayo datang berbondong-bondong ajak kakek nenek biar bisa bernostalgia. Ya, jadi ini sarana wisata dari anak kecil yang pengen tahu mbahku dulu koyo opo sih, kayak gitu. Karena nanti pedagang UMKM kita sarankan kalau bisa semuanya harus berpakaian dengan nuansa nuansa-nuansa dulu dan nuansa petani. Nanti juga ada sarana kita untuk berfoto dengan konsep tempo dulu. Kayak gitu. Jadi di tengah-tengah lapangan yang sudah kita siapkan dari kemarin 2 minggu, kita akan konsep di pasar itu dengan nuansa yang lawas. Semacam kayak gitu.
0: Seru kan? Yeah. Selamat sore Mbak Sari di Telogomas. Kalau masyarakat ingin ikut jualan atau titip produk lokal di pasar Lambau Lawas, apa ada syarat tertentu dan caranya seperti apa kalau bisa?
1: Ya, siap. Sudah banyak sekali ya. Tapi untuk tanggal 11 ini kita memang sudah full karena kemarin yang sudah terdaftar ada 150 tenan, tetapi kita untuk tanggal 11 ini sudah kita saring ada 50 sampai 59, tidak genapin 60, yaitu ada cerita juga. Nah, kita pokoknya bikin mistis semua kayak gitu. Jadi nanti untuk
0: hitungan, guys.
1: Ya, itu nanti setelah tanggal 11 kita akan rolling kembali untuk peserta di Malang Raya ini yang punya produk yang mana di dalam pasar tadi belum ada dan konsepnya adalah tempo dulu, ayo bergabung. Karena kita memang tidak ada syarat khusus, tetapi sebisa mungkin jajanan satu dengan jajanan yang lain tidak ada yang sama, sehingga kita semuanya tidak ada persaingan, dan kita berusaha untuk tampil yaitu tadi murah, enak, dan ada cerita-cerita yang menggambarkan tempo dulu. Jadi di sana nanti kita sangat batasin, bahkan kalau bisa nol yang ada plastiknya. Nah, jadi konsep-konsep mungkin cawan dari apa itu bambu ataupun dari batok kelapa atau daun-daunan kental di sana. Nah, itu pengen kita semuanya laku karena untuk tenan untuk masuk itu adalah gratis. Gitu.
0: Yeah. Jadi kalau misalnya nanti beli cenil atau lupis itu nanti dipenco kayak ya, gitu ya kan?
1: Ada penco, ada apapun ya, daun, mungkin daun anggur, ada olahan juga buntil daun anggur dengan diolah macam-macam, sehingga masyarakat itu bikin penasaran. Kemarin beberapa instansi dari Dinas Pariwisata menyatakan kalau bisa konsisten. Jadi ketika ada wisatawan yang datang ke Malang bisa dijaga nih. Kalau pengen bernostalgia, datang ke Lambau Lawas. Nanti acaranya pun dikemas dengan konsep yang seperti itu. Jadi kita ada agenda sehingga bisa ditunggu. Oh, jadwalnya pasar tempo dulu ini Minggu Legi dan Minggu Kliwon.
0: Siapa tahu nemu jualan yang masih dibungkus sama daun-daun godong jati dan segala macam kayak gitu kan.

0: ini nanti kemasannya apa, kayak gitu. Jadi banyak di Malang ini tempat meja kursinya Tempo dulu, tetapi tidak banyak yang jualan yang seperti konsep Tempo dulu.
1: Betul.
0: Nah, kita kemarin sudah pure hampir 100% yang kita tampilkan adalah jajanan-jajanan yang konsepnya lawasan. Kayak gitu. Jadi tidak, kalau mohon maaf, ini bukan ajangnya kita untuk konsep yang sekarang, tetapi kita memang pengen berkonsep Tempo dulu, dan otomatis tempatnya, tempat kita minum kopinya, kita menyeduhnya dan lain sebagainya, itu kita konsepkan Tempo dulu.
1: Jadi
0: gitu. Punya ciri khas ya.
1: Betul. Gitu. Jadi enggak judulnya Tempo dulu tapi dodolane wes dodolan sing jaman saiki itu udah kayak gitu ya.
0: Bener-bener
1: kita flashback gitu ya, Pak ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Oke. Mas Fajar yang ada di Wakir. Apa ada ketentuan buat masyarakat yang mau datang harus pakai baju lawas-lawas juga atau enggak?
0: Oh gitu. Kalau untuk masyarakat enggak ada. Jadi silakan berpakaian olahraga boleh, berpakaian apapun boleh, batik juga enggak masalah. Tetapi untuk panitia dan pedagang kita berusaha untuk ke sana. Tetapi kita tidak menutup kemungkinan ada beberapa kemarin yang mungkin komunitas kebaya atau yang lain yang kemarin dari Surabaya juga menyatakan
1: boleh mau datang ya.
0: Ya, kapan hari kan banyak sekali pengunjung yang dari Surabaya misalkan IID atau Persatuan apa itu berkain, kok ada kayak gitu itu. Ya, kayak gitu. Ternyata banyak juga pencinta kebaya, pencinta batik dan lain sebagainya lah. Saya malah sangat interest, saya sangat tersanjung ketika pengunjung nanti akan bahasanya bernostalgia dengan apa itu baju-baju yang seperti itu. Nah, itu akan mendapat respon nanti kita mungkin bisa berfoto dengan latar belakang yang kita konsep memang seperti Tempo dulu.
1: Monggo
0: silakan.
1: Datang. Tapi kalau misalnya mau pakai baju Tempo dulu kayaknya juga bakalan seru kalau misalnya nanti foto-foto gitu.
0: Betul, keren sekali. Pasti biasanya di dalam event kayak gini mereka juga memang yang cinta batik pakai gitu, Tempo dulu juga kayak gitu, kain kebaya dan lain sebagainya. Silakan, kita sangat respect sekali. Ya, saya senang sekali kayak gitu.
1: Nanti foto-foto ya di sana ya.
0: Wah, keren itu. Ya, betul.
1: Nah, kalau misalnya mau foto-foto gitu, ada berapa spot foto ini yang disediakan untuk bisa foto-foto?
0: Nah, kita,
1: yang biar konsepnya Tempo dulu ya, gitu.
0: Ini masih dipikirkan dengan beberapa tim yang ada di Duta dan panitia yang ada di Lambau Lawas ini. Kita memang masih mencari itu. Tetapi tanpa disetting pun pohon-pohon di sana itu sudah nggak usah dibohongin, semua sudah tahu kalau itu memang konsepnya lawas. Kita nggak bisa memodif pohon. Itu nggak bisa. Tetapi untuk panggungnya, memang untuk panggung kita nanti memang berada di pohon yang bahasanya tertua di situ. Jadi dia saksi sejarah, bukan.
1: Itu
0: bukan
1: sebelah mana sih, Pak? Yang belakang apa yang di depannya gedung
0: di depan,
1: itu?
0: Jadi pas di depannya gedung, di ada bundaran di situ ya. Pintu masuk pos satpam itu nanti langsung kanan, langsung kita konsep langsung nuansanya itu Lambau Lawasnya di sana. Jadi dengan pohon-pohon yang gede tanpa naungan pun sudah rindang, tetapi untuk yang tenan itu memang kita tambahin paranet ya, biar nggak panas pengunjung pun biar nyaman. Tetapi untuk duduk-duduknya kita siapkan nanti lincak-lincak. Itu bahasanya apa ya kalau Malang itu pokoknya tempat duduk dari bambu, nanti juga ada tikar, tetapi rindang karena pohon-pohonnya tadi memang rindang. Begitu, itu nggak bisa kita beli atau nggak bisa kita setting. Itu sudah bisa dipakai. Oh, ini pasti di Lambau gitu. Karena sudah ciri khasnya.
1: Ciri khasnya gitu. Seperti itu. Jadi dari pintu gerbang itu nggak perlu masuk terlalu dalam karena memang ada di situ ya.
0: Langsung. Jadi nanti kiri itu ada lahan kosong mungkin sekitar 3000 meter khusus kita siapkan untuk parkir. Jadi parkir insya Allah aman karena di sana parkirnya luas.
1: Betul.
0: Nanti nggak usah jauh-jauh, langsung 0 kilometer pun sudah ada langsung itu pintu gerbang kita, langsung jalan nanti di situ pertama disambut dengan produk-produk pertanian. Nanti baru jalan mungkin sekitar 10 meter sudah langsung kulineran. Tapi kalau yang pengen olahraga di sana ada jogging track yang cukup panjang. Nanti

0: kalau memang kurang capek langsung masuk ke wilayah duta pengangguran. Di sana juga ada konsep jogging track yang sudah nyambung mungkin sekitar 400 meter bahkan mungkin 600 meter yang sudah terhubung. Ya, karena duta pengangguran konsepnya kan di tengah kota ada lahan yang luas. Jadi silahkan kalau mau lari atau jogging di sana aman. Kayak gitu.
1: Iya. Okay. Masih kurang puas lagi ke duta pengangguran di sana ya. Di sana nanti akan ada anggur-anggur yang siap untuk dipetik gitu.
0: Iya,
1: betul. Dari totalan kok kari-kari.
0: Iya. Iya, karena di tengah kota satu-satunya kita kebun terluas kalau kita masih belum percaya silahkan buktikan. Kita ada di pusat kota Malang dengan yang sudah ada ini mungkin wilayah di Polbangtan itu ada 5 hektar di sana di tengah kota. Bisa dilihat di IG kita, di TikTok kita, memang kita ada di tengah-tengah kota. Untuk yang luar wilayah Malang mungkin tidak percaya bisa dilihat di IG kita. Kayak gitu.
1: Pintu masuknya semua di ERAS ya, Pak ya?
0: Iya, semuanya cuma satu. One gate.
1: Ya, ada di situ. Jadi keamanan dan segala macamnya akan terjaga.
0: Betul. Gitu. Ya.
1: Oke, jangan sampai lupa tanggal 11 dan tanggal 25.
0: Ya.
1: Pagi-pagi uduk-uduk wes langsung ke sana ya.
0: Ya.
1: Harus datang gitu. Nah, Pak Dwi ada lagi pesan yang pengen disampaikan gitu untuk pemirsa dan juga pendengar kita.
0: Iya, iya. Jadi ayo kita datang untuk menyaksikan semacam festival budaya juga untuk menyaksikan flashback kita ke masa lalu, masa kakek nenek kita yang ada di tempo dulu yang mungkin selama ini hanya cerita dari kakek nenek kita. Inilah dunia yang mereka alamin di tahun mungkin 40 tahun yang lalu, di saat cucu-cucunya belum tahu gambarannya kayak apa. Kita di Lambau Pasar Lambau Lawas ini kita pengen flashback ke sana sehingga makanan itu benar-benar real dan bisa dicoba. Kayak gitu. Jadi ayo kita meriahkan untuk pasar pertanian yang ada di Kota Malang sehingga Malang sebagai kota wisata, Malang sebagai kota pelajar yang mana harus kita viralkan event ini sehingga semuanya tahu dan untuk kemajuan pertanian juga yang ada di Malang Raya. Seperti itu, Mas.
1: Oke, ya. Jangan sampai lupa untuk datang ya di hari Minggu Legi dan hari Minggu Kliwon itu di Titeni. Ya kan, kita mulai kembali untuk berbicara tentang pasaran seperti itu ya. Biar kita lebih ingat juga sama yang namanya Pasar Lambau Lawas yang akan dimulai di tanggal 11 Oktober 2026 ini pastinya ya. Jangan sampai lupa datang dan jangan sampai lupa follow juga Instagramnya biar tahu update-nya seperti apa.
0: Siap.
1: Gitu. Ya. Pak Dwi matur nuwun.
0: Siap.
1: Sudah datang ke sini dan pastinya juga cerita-cerita untuk pendengar dan juga pemirsa kita di kesempatan hari ini. Semoga ada kesempatan untuk bisa main ke Pasar Lambau Lawas ya, Pak.
0: Siap, ditunggu.
1: Oke, siap ya. Dan pastinya juga terima kasih untuk Anda yang berpartisipasi untuk menyaksikan acara ini. Dan pastinya juga tadi udah ada yang WhatsApp, ada juga yang berkomentar, terima kasih. Dan pastinya juga jangan sampai lupa untuk datang ke Pasar Lambau Lawas. Rulis Proyoga pamit dari program prioritas nasional kita Indonesia. Untuk edisi hari ini, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk kita akan bersama-sama mengikuti info prima berjaringan Korwil Nusantara 10 Jawa Timur yang disiarkan dari Malang. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia.

Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, inilah Radio Republik Indonesia Malang dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.

Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Candipanggu 58 Malang, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.

Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candi Panggung 58 Malang. Inilah In Radio Republik Indonesia Malang dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.

0: ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
1: Sari berita, Tol Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi, Prosiwangi, Gending Kerasakan Paiton dibuka gratis untuk sosialisasi. Puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI tegaskan komitmen untuk terus menjaga kesiapsiagaan serta perkuat kualitas sumber daya manusia. Inilah info prima selengkapnya edisi Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Ruli Suprayuko.

0: Kita buka kabar pertama sore ini, Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar ingatkan mahasiswa jangan hanya mencari ilmu, namun juga mencari keberkahan. Berikut laporan dari Hanum Oktavia.
1: Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar mengingatkan mahasiswa baru Universitas Islam Malang Unisma agar tidak menjadikan pendidikan semata-mata untuk mengejar kepentingan duniawi. Menurutnya, mahasiswa perlu menata niat agar ilmu yang diperoleh dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
2: Efek doa-doa orang diri yang dituliskan, diikhlaskan kepada orang yang sudah wafat itu menjadi asal. Bikisan yang amat sangat menghibur roh umat di sana. Maka itu, ananda para mahasiswa jangan bosan-bosannya mendoakan kedua orang tuanya, baik yang masih hidup, terutama yang sudah wafat.
1: Pesan tersebut disampaikan Nasaruddin saat memberikan penguatan kepada mahasiswa dalam rangkaian orientasi studi dan kehidupan kampus mahasiswa baru atau OSIKA Maba pasca sarjana dan RPL di Unisma. Nasaruddin mengatakan Unisma memiliki kekhasan sebagai perguruan tinggi yang lahir dari lingkungan ulama dan Nahdlatul Ulama. Karena itu, mahasiswa diharapkan tidak hanya mengejar pengetahuan akademik, tetapi juga nilai kebermanfaatan dan keberkahan selama menjalani pendidikan. Menurutnya, semangat memberi dan berbagi manfaat merupakan bagian penting dari nilai yang perlu dibangun selama berada di lingkungan pendidikan. Terlebih Unisma bagian dari warisan para ulama yang memiliki nilai historis dan keagamaan. Sementara itu, Rektor Unisma Prof. Junaidi mengatakan kehadiran Menteri Agama RI dalam rangkaian OSIKA Maba diharapkan memberikan motivasi sekaligus penguatan bagi mahasiswa baru. Sementara mahasiswa program magister dan doktor mengikuti kegiatan secara langsung. Mahasiswa tersebut berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Unisma juga menerima mahasiswa internasional diantaranya dari Sierra Leone, Afrika yang menempuh magister manajemen melalui beasiswa pemerintah Indonesia serta mahasiswa dari Timor Leste. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ikuti kabar dari Probolinggo. Reporter Hairul Umam Masduki melaporkan masa sosialisasi tol Probolinggo Situbondo Banyuwangi di seksian Gending Krasakan Paiton dibuka gratis hingga 13 Oktober mendatang. Berikut informasi selengkapnya.
3: Ruas tol Probolinggo Situbondo Banyuwangi atau Prosiwangi segmen Gending Keraksan Paiton mulai dikenalkan kepada masyarakat. Ruas tol sepanjang 23 km tersebut dibuka secara gratis selama masa sosialisasi. Direktur Utama PT Jasa Marga Rifan Ahmad Purwantoro mengatakan pembukaan tersebut menjadi bagian dari sosialisasi agar masyarakat dapat mencoba langsung menggunakan ruas tol yang menghubungkan Gending, Keraksan dan juga Paiton. Dengan 14 hari dikenalkan kepada masyarakat, ia berharap masyarakat bisa mencoba menikmati ruas tol Prosiwangi khususnya dari Gending, Keraksan dan juga Paiton.
4: Dari gerbang tol Gending, kemudian Keraksan dan Paiton, ini kita mulai dikenalkan ke masyarakat. Dan kami dari Jasa Marga Group mengucapkan terima kasih mendukung dari seluruh persiapan terutama dari pemerintah daerah. Dengan 14 hari dikenalkan masyarakat, kami berharap ini masyarakat bisa mencoba menikmati ruas tol dari Prosiwangi, khususnya dari Gending, Keraksan, dan Paiton ini.
3: Untuk pemberlakuan tarif tol, pihaknya masih menunggu keputusan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Selama masa sosialisasi, masyarakat dapat menggunakan ruas tol tersebut tanpa dikenakan tarif. Rifan menjelaskan ruas Gending, Keraksan, dan Paiton merupakan bagian dari pembangunan tol Prosiwangi yang menghubungkan Probolinggo hingga Banyuwangi. Saat ini seksi 1 dan 2 telah terselesai, sementara seksi 3 mengarah ke Besuki, Kabupaten Situbondo, masih dalam proses audit layak fungsi. Rifan menambahkan dari sisi konstruksi, ruas menuju Besuki, Kabupaten Situbondo, sudah siap digunakan. Saat ini pihaknya masih menunggu proses audit layak fungsi dan izin dari pemerintah sebelum ruas tersebut dapat dioperasikan. Demikian informasi dari kontributor RRI, Probolinggo, Herman Masduki melaporkan.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Malang jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda akses melalui kanal rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada Mada Ristu di sana yang siap untuk menyampaikan laporannya untuk Anda. Silakan Mada.
5: Ya, baik, terima kasih Ruli. Pendengar dan pemirsa, Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo menutup permanen TPS di kantor terpadu Ponorogo sejak awal Oktober karena berada di kawasan perkantoran dan berdekatan dengan fasilitas umum. Berikut laporan Eka Wulan.
6: Tempat penampungan sementara TPS sampah di kawasan kantor terpadu di Jalan Basuki Rahmat Ponorogo ditutup permanen mulai 1 Oktober 2026. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo, Adi Fahrianto mengatakan, penutupan itu dilakukan mempertimbangkan estetika. Apalagi TPS tersebut berada di pinggir jalan raya. Selain itu, satu lingkup dengan perkantoran atau gedung terpadu sekaligus berdekatan dengan fasilitas umum.
7: Dari Dinas Lingkungan Hidup itu ingin merubah tampak fasadnya di depan kantor itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sebagai target keberhasilan kita dalam mengelola sampah dan untuk mengedukasi masyarakat juga bahwa TPS 3R yang dekatnya termasuk itu maunya kami itu biar bisa itu berkembang. Dengan adanya penutupan TPS di gedung terpadu ini, masyarakat harapan kami membuangnya itu kembali lagi ke TPS 3R yang ada di dekatnya.
6: Adi berharap dengan penutupan TPS di kantor terpadu, masyarakat bisa membuang sampah rumah tangga di TPS 3R sekitar maupun di pusat daur ulang PDU di Jalan Doplang. TPS 3R terdekat dari gedung terpadu di antaranya TPS 3R Surodikraman serta TPS 3R Tonatan. Adi menjelaskan TPS di gedung terpadu itu sudah ada sejak belasan tahun. Lokasi itu sebelumnya merupakan terminal lama di Ponorogo sebelum akhirnya berubah menjadi gedung terpadu yang kini ditempati 3 dinas, masing-masing Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Adi mengungkapkan, DLH Ponorogo terus menata wajah kota, terutama dalam pengelolaan sampah. TPS yang berdekatan dengan permukiman dan fasilitas umum, ke depan juga akan ditutup secara bertahap. Pihaknya saat ini masih melakukan kajian, karena keberadaan TPS yang ada tidak serta-merta ditutup begitu saja. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
5: Iya, pendengar dan juga pemirsa, selanjutnya kita bergeser ke RRI Sumenep. Sudah ada Refka Karki di sana. Silakan Refka.
8: Terima kasih, Mada. Satres Narkoba Polres Pamekasan menggeledah rumah yang diduga menjadi sarang peredaran sabu di Desa Campor, Kecamatan Propo. Sejumlah barang bukti termasuk sabu berhasil diamankan Campor, Kecamatan Propo. Sejumlah barang bukti termasuk sabu berhasil diamankan Campor. Pelanggan berhasil melarikan diri. Laporan selengkapnya disampaikan Purnama Iswantoro.
9: Satres Narkoba Polres Pamekasan menggeledah rumah yang diduga menjadi sarang peredaran sabu di Desa Campor, Kecamatan Propo, Rabu 30 September 2026. Kasih Humas Polres Pamekasan Ibdayoni Evan Pratama mengatakan penggeledahan di rumah M, 56 tahun, dilakukan setelah menerima laporan dari masyarakat yang resah terhadap aktivitas penyalahgunaan sabu. Dari penggeledahan itu, polisi mengamankan sabu seberat 0,27 gram, alat hisap, ponsel, senjata tajam, serta sejumlah sepeda motor. Sementara M dan beberapa orang yang diduga pelanggan melarikan diri.
10: Jadi berdasarkan hasil penyelidikan dan informasi dari masyarakat, area di belakang rumah milik terduga pelaku berinisial M yang berumur 56 tahun sering dijadikan tempat transaksi jual-beli maupun lokasi mengkonsumsi sabu. Menindaklanjuti hal itu, kemudian petugas langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan tindakan.
9: Menurut Evan, barang bukti sabu telah disita dan dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Jatim untuk uji spesifikasi. Saksi-saksi di sekitar TKP tengah menjalani pemeriksaan serta gelar perkara telah dilaksanakan untuk menaikkan status kasus ke tahap penyidikan. Di samping itu, tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pamekasan terus melakukan pengejaran di lapangan serta mengembangkan jaringan peredaran yang terhubung dengan lokasi tersebut.
8: Selanjutnya kita ke RRI Jember bersama Aprilia Purbosari. Silakan April.
11: Baik, terima kasih Refka. Reporter Gia Debora melaporkan siapkan kolaborasi untuk 2027 Jember Fashion Carnival, gelar tonton bareng film dokumenter. Berikut informasi selengkapnya.
12: Jember Fashion Carnival atau JFC menggelar kegiatan nonton bareng film dokumenter JFC 2026 berjudul JFC Hill sebagai upaya memperkuat kolaborasi lintas sektor sekaligus memperkenalkan arah pengembangan JFC pada tahun 2027. Ketua Yayasan JFC Budi Setiawan mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang untuk menyaksikan dokumentasi penyelenggaraan JFC 2026, tetapi juga sebagai ruang untuk membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya ekosistem yang mendukung keberlanjutan JFC. Menurutnya, JFC perlu menjadi panggung kolaborasi berbagai pihak agar keberadaannya memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
13: Malam hari ini adalah kegiatan nonton bareng JFC dokumentari film, movie dari penyelenggaraan JFC tahun ini, 2026, yaitu JFC Hill. Namun selain itu, kita juga malam hari ini akan menyampaikan perihal apa yang akan kita bangun bersama untuk 2027.
12: Sementara itu, Art Director JFC Aris menjelaskan salah satu karya yang ditampilkan dalam film dokumenter tersebut mengangkat tema JFC Hill. Karya ini menggambarkan kekhawatiran terhadap kondisi bumi di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan kemajuan peradaban manusia.
14: Sebenarnya Hill itu menceritakan tentang kekhawatiran kita semua tentang bumi ironi antara kemajuan teknologi, kemajuan umat manusia yang juga di satu sisi yang bersamaan di baliknya adalah bumi yang semakin sekarat. Kita bentuk dengan representasi kostum dan teatrikal teman-teman yang kita lihat aja keunikannya nanti.
15: Untuk proses pengerjaannya kita kurang lebih di 3 bulan sih. Untuk yang teatrikalnya 3 bulan. Kemudian untuk kostumnya juga kurang lebih 2 bulanan. Jadi menjelang showtime kita sudah latihan 1:1 di UNMU itu selama 3 bulan.
12: Melalui kegiatan tersebut, JFC berharap sinergi antara pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan lembaga pendidikan semakin kuat hingga pengembangan JFC pada 2027 dapat dilakukan secara kolaboratif. Gia Debora, RRI Jember melapor.
11: Pendengar dan pemirsa, dari Jember kita ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Silakan Celia.
16: Baik, terima kasih Aprilia. Peringatan hari ulang tahun ke-81, TNI tegaskan komitmennya untuk terus menjaga kesiapsiagaan serta memperkuat kualitas sumber daya manusia. Berikut laporan Faris Yarbo.
17: Puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia digelar dalam suasana sederhana dan hikmat di lapangan Makodam 5 Brawijaya, Surabaya, Senin pagi tadi. Mengusung tema TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, TNI menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kesiapsiagaan serta memperkuat kualitas sumber daya manusia. Upacara ini dipimpin langsung oleh Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI IGP Alit Jaya sebagai inspektur upacara. Menindaklanjuti arah Panglima TNI, Alit Jaya menegaskan setiap prajurit wajib memegang teguh 5 pilar utama yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan aktif prajurit TNI dalam menangani situasi nasional seperti penanganan kebakaran hutan dan lahan, operasi di wilayah perbatasan Papua dan Ambalat, hingga operasi kemanusiaan skala besar pada musibah kapal tenggelam KM Virgo. Tidak hanya kesiapsiagaan personil, Jenderal Bintang 2 tersebut juga menyoroti proses modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan yang harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi SDM prajurit.
18: Dalam situasi saat ini memang TNI sedang dilaksanakan modernisasi peralatan alpal hankam yang sudah sampai dengan saat ini datang beberapa peralatan yang lebih modern. Tentunya kita TNI harus siap SDM-nya untuk bisa meningkatkan kompetensi kita, bisa mengawasi semua peralatan tersebut.
17: Ia berharap sinergitas antar matra dan seluruh stakeholder dapat terus terjalin erat untuk mengatasi bentuk tantangan dan bencana di masa depan. Faris Yarbung melaporkan.
16: Pendengar, kita bergeser ke Kediri, menandai peringatan HUT ke-81 TNI. Pemerintah daerah setempat berharap TNI terus meningkatkan sinergi untuk melanjutkan pembangunan di pelosok desa. Ayu Citra melaporkan.
19: Pada peringatan HUT ke-81 TNI, pemerintah daerah setempat berharap agar TNI terus meningkatkan sinergitas untuk melanjutkan pembangunan di pelosok desa. Hal itu disampaikan oleh Wali Kota Kediri, Nanda Ramaswati, usai menghadiri upacara peringatan HUT ke-81 TNI di lapangan Batalion 521 Dadahayuda Kota Kediri pada hari ini.
20: Saya ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun TNI yang ke-81
19: saat yang sama hadir Wakil Bupati Kediri Demare Ufa yang ikut menyampaikan ucapan terima kasihnya atas kolaborasi TNI yang telah terbukti memberi manfaat yang sangat luas bagi masyarakat. Hal ini diantaranya program TMMD mulai pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, hingga sektor pertanian. Diketahui pada peringatan HUT ke-81 TNI kali ini mengambil tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Bahkan pada amanat HUT TNI pada saat ini, setiap prajurit diminta untuk terus menjadi pribadi yang tangguh, profesional, dan mendukung budaya kerja. Ayu Citra melaporkan.
16: Pendengar, informasi selanjutnya, sementara dari Tuban, reporter Fitra Adila melaporkan hari ulang tahun TNI ke-81 Kodim 0811 Tuban, komitmen jalin sinergitas untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Berikut informasi selengkapnya.
20: Kodim 0811 Tuban menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi lintas sektoral di daerah Kabupaten Tuban. Komandan Kodim 0811 Tuban, Letkol Infantri Gali Sakti Pramudio mengatakan bahwa di usia yang ke-81 jajaran TNI di Tuban, baik darat, laut, maupun udara, berkomitmen untuk semakin adaptif, berkontribusi nyata bagi masyarakat serta meningkatkan kolaborasi dengan berbagai unsur. Dalam kesempatan ini, Dandi menegaskan bahwa TNI senantiasa siap mengawal dan mensukseskan berbagai program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, termasuk dalam merealisasikan program prioritas Presiden Republik Indonesia, Asta Cita.
21: Untuk perasaan di lapangan, saat ini kita semuanya beserta dengan pemerintah daerah mendukung semua program pemerintah yang berkaitan dengan asa kita dari pemerintah. Ya, kita semua ikut peran serta, jadi kegiatan yang sifatnya percepatan pembangunan, kemudian pembangunan baik di bidang masyarakatan, kemudian kesehatan dan sebagainya, kita selalu berkolaborasi harapan.
20: Bupati Tuban Aditya Harindra Fariski memberikan apresiasi atas peran aktif TNI dalam mengawal program pemerintahan, salah satunya dalam pelaksanaan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Tuban.
22: Semua program-program Bapak Presiden di Kabupaten Tuban mampu dikawal dengan baik, salah satunya apresiasi dari pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tuban kepada Tentara Nasional Indonesia adalah suksesi terhadap Koperasi Merah Putih yang di mana Kabupaten Tuban termasuk peringkat 2 nasional di dalam transaksi yang sudah dilaksanakan di masyarakat sekitarnya, sehingga ini bisa menandakan bahwa program dari Bapak Presiden sangat bermanfaat. Dan
20: diketahui keberhasilan program TNI Manunggal Membangun Desa yang diinisiasi oleh Kodim 0811 Tuban juga dinilai sangat berdampak positif bagi masyarakat. Sejumlah capaian pembangunan fisik dan sosial turut disorot, mulai dari pembangunan jembatan Perintis Garuda, pembangunan sumur bor, infrastruktur jalan, hingga peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
16: Mendengar, kita bergeser ke Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo targetkan pembebasan lahan flyover Gedangan rampung pada akhir 2026. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
23: Pembangunan flyover Gedangan Sidoarjo diproyeksikan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurai kepadatan lalu lintas di jalur nasional. Pemkab Sidoarjo menargetkan pembebasan lahan rampung di akhir tahun ini sehingga konstruksi dapat dimulai pada tahun 2027. Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan proses pembebasan lahan akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan tahapan pengadaan tanah dan kesiapan masing-masing bidang.
24: Apa? Ya. Tahapan terkait masalah struktur pembayarannya, ya kita pakai sistem apa namanya tahapan. Ya ini kita masih nunggu dari Kadin, ya karena kemarin saya sudah koordinasi dengan Kadin, juga saya sudah bersurat kepada Kostumkan juga biar berada ke pembangunan, karena terkait masalah realisasi anggaran ini juga menjadi PR kita. Jangan sampai ada program nasional ternyata masih ada regulasi hukum yang nanti jadi persoalan. Jadi ini yang harus kita jaga. Ya.
23: Subadi memastikan masyarakat tidak perlu khawatir karena setiap bidang tanah akan dinilai melalui appraisal independen. Pemerintah menjamin aset warga terdampak mendapat penggantian sesuai hasil penilaian yang berlaku. Pemkab Sidoarjo bersama BPN, Kejaksaan Negeri, Polresta Sidoarjo dan Kodim serta pemerintah kecamatan dan desa akan mengawal proses tersebut agar pembebasan lahan berjalan transparan, tertib dan tidak merugikan masyarakat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
16: Pendengar, reporter Anik Hasana mengabarkan siapkan regulasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dorong penguatan ekosistem produk halal. Berikut laporan selengkapnya.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong penguatan ekosistem produk halal seiring besarnya potensi industri halal dan pariwisata halal di tingkat global. Upaya tersebut salah satunya diwujudkan melalui rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi pengembangan ekosistem produk halal yang saat ini menjadi salah satu pembahasan di DPRD Provinsi Jawa Timur. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengatakan, Jawa Timur harus mampu mengikuti perkembangan industri halal dunia, mengingat besarnya pangsa pasar yang tersedia.
1: Bahwa Jawa Timur ini harus bisa ya mengikuti perkembangan bagaimana industri halal di dunia, pariwisata halal, dan semua negara-negara di dunia akan ke sana karena pasar-pasar itu besar. Tapi persoalannya adalah kita masih dihadapkan pada rendahnya sertifikasi halal ya, mungkin kalah dengan provinsi lain.
0: Melalui regulasi tersebut, Pemprov Jatim ingin membangun ekosistem halal secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pembiayaan. Perda ini juga diharapkan memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM mikro dan kecil dalam mengurus sertifikasi halal. Dengan penguatan ekosistem tersebut, Jawa Timur ditargetkan semakin siap menghadapi perkembangan halal tourism, halal ekonomi maupun industri halal. Ani Hasana melaporkan.
16: Mendengar informasi selanjutnya, Direktur Pelindo Internasional dan Training Center Surabaya berbagi cara untuk meraih kesuksesan. Kita ikuti laporan Farida Kusnia.
2: Direktur Politeknik Indonesia, Polindo Internasional dan Training Center Surabaya, Dr. Nuryadi berbagi cara untuk meraih kesuksesan. Menurutnya seseorang menjadi sukses karena melakukan hal yang benar dan berulang kali, sehingga diperlukan kebiasaan. Dr. Nuryadi mengatakan kebiasaan yang dimaksud merupakan tindakan kecil yang menjadi kekuatan besar.
3: Satu hari tidak otomatis mengubah kehidupan kita. Yang mengubah kehidupan kita adalah tindakan yang diulang, yaitu tindakan yang diulang, tindakan yang benar yang diulang-ulang-ulang-ulang menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang benar tadi akhirnya menjadi energi yang menjadi otomatis, menjadi energi keberkahan. Pada awalnya kita harus memaksa diri kita. Contohnya kita memaksa bangun pagi, hari ini pertama rasanya berat, hari kedua masih berat, tetapi kalau dilakukan terus-menerus, tubuh menjadi terbiasa. Begitu juga dengan datang tepat waktu, membaca, belajar, berolahraga, menyelesaikan pekerjaan, mengucapkan terima kasih, ya, mengevaluasi pekerjaan, awalnya membutuhkan kesadaran, lama-lama menjadi kebiasaan. Dan ketika menjadi kebiasaan, kita tidak perlu terus-menerus berpikir untuk melakukannya. Ya, itu karena sudah menjadi otomatis. Teman-teman, sekali lagi, kebiasaan kecil dengan hasil besar.
2: Direktur Polindo Internasional dan Training Center Surabaya, Dr. Nuryadi menambahkan, awalnya seseorang membutuhkan kesadaran dalam membentuk kebiasaan. Dan kebiasaan ini jangan diremehkan karena akan menggerakkan kepada target. Farida Usnia melaporkan.
16: Pendengar, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Surabaya tak hanya tengah menyiapkan venue Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027, tetapi juga menyiapkan sejumlah rangkaian menarik sebelum dan selama pelaksanaan pertandingan. Berikut laporan Agustin Irdiani.
11: Kota Surabaya melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata disebut Porapar Kota Surabaya terus melakukan persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur yang akan digelar pada Juni 2027 mendatang. Sejumlah persiapan venue pertandingan terus dilakukan termasuk percepatan perbaikan di sejumlah venue yang masih membutuhkan pembenahan. Kepala Bidang Olahraga disebut Porapar Kota Surabaya, Indriatna Heriawan menjelaskan bahwa sebagai tuan rumah, Surabaya telah melakukan berbagai persiapan secara maksimal dengan menggandeng pengurus besar PB Porprov dan KONI Jatim. Menurutnya, Surabaya tidak hanya ingin menyelenggarakan multi-event olahraga tersebut dengan baik, tetapi juga menghadirkan secara menarik bagi masyarakat. Selain menjadi ajang untuk mengejar prestasi olahraga, Porprov diharapkan dapat menjadi hiburan bagi masyarakat sekaligus memberikan dampak terhadap perekonomian daerah. Untuk mendukung hal tersebut, Pemkot juga akan melibatkan pelaku UMKM, sehingga masyarakat maupun peserta dapat berburu souvenir dan berbagai produk lokal selama pelaksanaan Porprov.
4: Pagelaran Porprov ini menjadi pagelaran yang menarik, tidak saja untuk ajang meraih prestasi, tapi juga menjadi ajang hiburan, kemudian juga menjadi ajang bagi masyarakat untuk ya menunjukkan kreativitasnya, terutama mungkin dari para UMKM ya, paling tidak dengan banyaknya atlet yang datang bersama tim ofisial, bagaimana mereka juga menyuguhkan rangkaian jenis makanan, minuman yang menarik, termasuk juga souvenir-souvenir, sehingga bisa menjadi oleh-oleh bagi warga masyarakat di luar daerah.
11: Sementara itu, PB Porprov hingga saat ini terus melakukan peninjauan terhadap sejumlah venue yang akan digunakan dalam pelaksanaan. Peninjauan tersebut telah dimulai sejak 28 September hingga 7 Oktober. Seluruh titik yang telah ditentukan sebagai lokasi pertandingan di 69 cabang olahraga terus dipantau dan dievaluasi. Angka tersebut menjadi bagian persiapan Surabaya untuk memastikan seluruh venue siap digunakan sekaligus mendukung kelancaran pelaksanaan Porprov Jawa Timur 2027. Agustin Irdiani melaporkan.
16: Mendengar puncak Hari Olahraga Nasional 2026, Bupati Lamongan kenalkan beragam cabur berprestasi. Berikut laporan Farin Regi.
5: Beragam cabur berprestasi di Kabupaten Lamongan diperkenalkan kepada masyarakat dalam puncak peringatan Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026 di Alun-Alun Lamongan. Selain menampilkan berbagai cabur, puncak HAORNAS juga diberiakan dengan stan cabang olahraga dan Inorka Kormi serta atraksi olahraga dan pemberian penghargaan kepada atlet berprestasi serta festival catur. Bupati Lamongan, Yurara Fendi, mengatakan peringatan HAORNAS tahun ini sengaja dikemas dengan menampilkan berbagai cabur, korwil, pengurus olahraga, hingga prestasi atlet Lamongan. Ia berharap olahraga tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup sehat masyarakat.
6: Kita sengaja kami acarakan secara meriah dengan menampilkan dan memperkenalkan kepada seluruh masyarakat seluruh cabur-cabur atau seluruh cabang-cabang olahraga berikut korwil maupun seluruh pengurus dan prestasi-prestasi di masing-masing cabur. Tadi juga kita perlihatkan beberapa cabur yang menampilkan atraksi-atraksinya, dan ini tentu kita harapkan untuk menggairahkan ya, kegiatan olahraga supaya masyarakat aktif dan sehat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan olahraga di Lamongan.
5: Sejumlah atlet berprestasi turut mendapatkan apresiasi dalam kegiatan tersebut. Yang paling membanggakan adalah Veronica Giovanni Cheryl Gici Makeleo dari cabur-cabur yang berhasil mengharumkan nama Lamongan di ajang internasional. Farin Reki melaporkan.
16: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke Malang bersama Ruli Suprayugo. Silakan Ruli.
7: Baik, terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ruli Suprayugo mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan salam prima.
10: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia. Kalau misalnya hari ini siang agak-agak mendung seperti itu ya, berharapnya sih hujan gitu kan, biar sedikit lebih segar. Yang kering-kering itu biar sedikit lebih hijau kayak gitu. Tapi sepertinya ya sampai di jam 16.44 menit waktu Indonesia Barat ini masih belum ada tanda-tanda hujan gitu. Ya mungkin di beberapa titik ataupun juga di beberapa daerah ini mungkin ada yang hujan hari ini. Boleh dong dikabarkan kepada kita di 081-555-6915 ini, boleh sekali. Nah, berbicara tentang gelombang panas El Nino yang saat ini terjadi seperti itu ya. Memang di daerah Katulistiwa, utamanya di Indonesia ini, kalau misalnya melihat data sebarannya ini masuk di zona yang panas seperti itu ya. Dan diprediksi gelombang panas El Nino ini akan berlangsung hingga tahun 2027. Dan ini membuat Indonesia berisiko merasakan dampak yang paling parah. Nah, El Nino ini diperkirakan berlangsung hingga awal 2027 dan berpotensi memperparah suhu ekstrim di berbagai wilayah di dunia. Berdasarkan laporan dari Climate Impact Lab dari University of Chicago, kondisi panas berkepanjangan yang berkaitan dengan El Nino ini diproyeksikan dapat menyebabkan lebih dari 450 ribu kematian tambahan secara global seperti itu ya, hingga Februari 2027. Nah, suhu daratan global ini juga diperkirakan meningkat sekitar 1,2 derajat Celsius dengan jumlah hari bersuhu sangat panas ini berpotensi bertambah hingga 44% dibandingkan dengan rata-rata. Indonesia termasuk negara yang diperkirakan mengalami dampak cukup signifikan dengan proyeksi sekitar 19.251 kematian tambahan akibat paparan panas yang berkaitan dengan El Nino. Namun, angka tersebut merupakan masih proyeksi penelitian, bukan jumlah kematian yang telah terjadi. Masyarakat di wilayah dengan suhu tinggi diimbau meningkatkan kewaspadaan dengan mencukupi kebutuhan cairan, mengurangi aktivitas berat saat cuaca panas, serta mengikuti informasi dan peringatan dari sumber resmi BMKG.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Opa,
4: yeay.
3: Ada temanku, nah aja kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
4: Kukira sudah maki daftar haji reguler, ma. Sabar maki menunggu waktuna.
3: Tidak sabar mak menunggu, pak.
4: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
3: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, pak?
4: Itu yang pakai visa siara, akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji, malah tidak jadi haji.
3: Iko dong, kenapa bisa begitu, pak?
4: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
3: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah kamu melihat ornamen berbentuk bola yang ada di sisi atau bersebelahan dengan jalan raya? Atau mungkin kamu pernah duduk, bahkan berfoto di bola-bola tersebut? Bola-bola beton itu disebut bolat. Bolat awalnya merupakan tian atau tonggak yang digunakan sebagai tambatan saat kapal akan berlabuh. Tapi sekarang ini beralih menjadi salah satu hiasan baru di trotoar. Ternyata pemasangan bolat juga ada aturannya loh. Diameter bolat tidak lebih dari 30 cm dengan ketinggian 0,6 sampai 1,2 meter dan jarak penempatan bolat disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak boleh melebihi 1,4 meter. Fungsi utama bolat bukan sebagai tempat duduk atau tempat bersuah foto, tapi sebagai pembatas jalan dan trotoar. Pembatasan ini

Pendengar, di dunia ini siapa sih yang pernah mengalami kecelakaan? Tapi kalau misalnya dari sebuah kemalangan ataupun juga kecelakaan seperti itu, kita dapat mengambil pelajaran. Nah, ini pasti akan menjadi sebuah hal yang sangat-sangat penting seperti itu. Karena bagaimanapun juga dari sebuah kesalahan, dari sebuah kemalangan, kita pasti ada sisi di mana kita harus belajar seperti itu. Nah, seperti Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, ya kapan hari kan sempat kebakaran gitu ya. Tapi walaupun begitu, RSSI ini tetap mendapatkan apresiasi positif dari surveyor akreditasi KARS atau Komisi Akreditasi Rumah Sakit yang melakukan penilaian selama 4 hari mulai tanggal 28 September hingga 1 Oktober. Apresiasi ini diberikan terkait kesiapsiagaan pihak rumah sakit dalam menangani insiden kebakaran yang sempat terjadi di area dapur gizi. Kabak Umum RSSA Doni Irian Febri Prasio menjelaskan bahwa mitigasi risiko bencana kebakaran di rumah sakit ini sudah tertata dengan baik. Hal ini terbukti dari kecepatan penanganan saat insiden ini terjadi. Dan dikatakan proteksi kebakaran telah berfungsi sesuai prosedur dan sistem hidran berjalan dengan baik. Alat pemadam api ringan dapat difungsikan serta para petugas telah terlatih menghadapi situasi darurat tersebut. Dan selain pemadaman api, evakuasi pasien terdampak asap serta manajemen pasien juga mendapatkan apresiasi. Sebanyak 45 pasien anak yang berada di dekat lokasi terdampak asap berhasil dievakuasi dengan cepat dan aman ke Grand Pavilion. Dan terkait pemenuhan gizi pasca kebakaran, pihak RSSA langsung mengambil langkah darurat pada malam kejadian. Karena dapur gizi utama terdampak, manajemen langsung berkoordinasi dengan memesan makanan siap saji dari penyedia jasa boga atau catering rekanan yang mampu melayani kebutuhan sekitar 1.800 porsi per harinya dengan takaran 600 porsi per waktu makan. Setelah masa darurat berakhir, pihak manajemen langsung melakukan screening ketat terhadap rekanan catering agar sesuai dengan standar gizi dan standar KARS. Dua orang surveyor KARS juga telah melakukan pengecekan langsung ke dapur rekanan tersebut. Dan walaupun masih ada yang harus dibenahi, setidaknya sudah mendapatkan apresiasi karena sudah melakukan yang terbaik seperti itu ya. Ditambahkan mengenai rencana perbaikan dapur gizi yang terbakar, pihak RSSA memperkirakan proses renovasi dan pembangunan ulang membutuhkan waktu dengan target penyesuaian hingga akhir tahun ini.

0: Pukul 17:26 waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang adzan maghrib untuk Malang Raya dan sekitarnya.
1: Sesaat lagi adzan maghrib untuk wilayah

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
3: Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir, putra asli Kota Gede Yogyakarta yang lahir tahun 1908, merupakan sosok yang memiliki kiprah di dunia pendidikan dan sangat berperan sebagai tokoh perintis kemerdekaan. Kakek Abdul Qahir bernama Haji Mashudi, yang merupakan salah seorang perintis pendiri Muhammadiyah di Kota Gede Yogyakarta pada awal pendiriannya di tahun 20-an. Kakeknya masih terhitung cicit dari Kiai Kasan Besari yang diceritakan dalam sejarah pernah menjadi salah seorang komandan laskar Pangeran Diponegoro di zaman Perang Jawa. Dari garis Kiai Kasan Besari inilah, jejak tarekat Syattariyah menjadi salah satu unsur penting dalam garis leluhur Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir. Hal ini terbukti sangat membantu beliau dalam masa-masa penting dalam hidupnya. Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir terlibat aktif sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, sekaligus juga masuk pada Panitia 9 Perumusan Undang-Undang Dasar 1945, serta menjadi salah satu tokoh dari 9 penandatangan Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Selain itu, Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir juga merupakan salah satu pendiri dan rektor pertama dari Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta. Abdul Qahir Muzakir, lulusan Al-Azhar Kairo Mesir ini juga mempelopori dukungan dari negara-negara Islam atas pengakuan Indonesia merdeka. Kiprahnya termasuk salah seorang pemrakarsa berdirinya Akademi Tabligh Muhammadiyah Yogyakarta yang merupakan cikal bakal Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam Muktamar Muhammadiyah Setengah Abad atau Muktamar ke-35 di tahun 1962 yang dilaksanakan di Jakarta, Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir menyampaikan gagasan tentang pentingnya perguruan tinggi bagi kaum perempuan. Ide tersebut akhirnya menjadi nyata dengan didirikannya Universitas Aisyah atau UNISA Yogyakarta sebagai salah satu universitas kebanggaan persyarikatan.
2: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluwek, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar aluran sungai berantas di Dam Kadalpang, Kelurahan Penanggungan Kota Malang ini jadi sorotan masyarakat dalam beberapa hari terakhir ini. Bukan tanpa sebab di aliran sungai tersebut tampak dipenuhi dengan sampah kayak gitu ya. Kondisi ini bahkan sampai ramai dan akhirnya jadi viral ini di media sosial. Disampaikan oleh PLT Kepala DLH Kota Malang Gamaliel Raymond Hatigoran ini mengakui saat ini ada beberapa titik aliran sungai yang masih saja ditemukan adanya sampah. Aliran di Dam Kadalpang ini termasuk dalam salah satu perhatiannya dan pihaknya pun berupaya agar secepatnya melakukan pembersihan di lokasi tersebut. Disampaikan bahwa sampah yang menumpuk di aliran sungai ini tidak berasal dari aktivitas masyarakat yang ada di sekitar lokasi. Sampah juga bisa terbawa arus dari wilayah hulu termasuk dari Kota Batu. Oleh karenanya pihaknya tidak hanya menyasar Dam Kadalpang dalam penanganan sampah sungai, tapi juga sebelah titik di sepanjang aliran sungai Berantas yang masuk dalam pemantauan. Dijelaskan pembersihan sungai tidak hanya bisa dilakukan setiap hari karena memang membutuhkan persiapan khusus. Petugas ini juga harus memiliki kemampuan untuk bekerja di tengah arus air untuk menjaga keselamatan selama proses pembersihan berlangsung. Selain pembersihan, DLH juga melakukan sosialisasi tentang larangan membuang sampah ke sungai. Namun, keberadaan sampah masih ditemukan di sejumlah aliran sungai yang hulunya berada di luar wilayah Kota Malang. Sementara itu, pihaknya mencatat sejumlah titik aliran sungai maupun aliran irigasi yang sebelumnya menjadi lokasi pembuangan sampah liar telah ditangani. Salah satunya seperti di Bumiayu yang kini telah ditutup sehingga tidak lagi bisa digunakan untuk membuang sampah. Untuk mengantisipasi banjir akibat sampah di sungai, pihaknya tidak hanya memantau sungai Berantas, tapi juga saluran-saluran kecil yang sebelumnya merupakan irigasi maupun drainase. Ini juga menjadi perhatian karena sampah yang menyumbat saluran dapat memicu genangan saat hujan deras terjadi.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gimana KTP? Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Pendengar, aparat kepolisian terus menggelar razia minuman keras ilegal di wilayah Kabupaten Malang. Operasi ini terlaksana sejak 31 Agustus lalu untuk menekan peredaran miras ilegal. Hingga Sabtu 3 Oktober, sebanyak 2.826 botol miras berbagai jenis telah disita Polres Malang bersama dengan Polsek Jajaran dalam rangkaian penertiban tersebut. Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri mengatakan razia akan terus dilakukan sebagai langkah pencegahan minuman beralkohol ilegal kembali beredar di lingkungan masyarakat. Dari ribuan botol yang diamankan, miras yang ditemukan polisi terdiri dari berbagai jenis, mulai dari arak, terobas, hingga minuman beralkohol dengan kadar tinggi. Menurut Rulian, pencegahan dari lingkungan menjadi bagian penting dalam menekan peredaran miras. Terlebih jika penjualan berada di kawasan pemukiman atau lokasi yang mudah dijangkau anak-anak dan remaja. AKBP Rulian menambahkan bahwa pihaknya tidak bisa bekerja sendiri. Informasi masyarakat sangat membantu dan mengetahui titik-titik peredaran miras ilegal.

0: Depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tak!

Jangan sampai lupa pendengar untuk bisa terus bergabung bersama dengan kita dan pastinya agar kita terus terhubung. Jangan sampai lupa download aplikasi RRI Digital, aplikasi yang bisa membuat kita terus berhubung dan pastinya juga Anda bisa terus mendengarkan RRI kapanpun dan juga dimanapun. Seru kan kalau misalnya bisa dengerin RRI dari handphone aja. Gak cuma dengerin RRI saja tapi juga bisa mengupdate berbagai macam informasi di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh secara gratis di App Store dan juga di Play Store. Jadi unduh sekarang juga.

0: kuning dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

Ya, memang air tadi sempat dibilang kalau misalnya di daerah sungai yang ada di Malang nih banyak yang banyak sampahnya. Ternyata alirannya dari hulu kayak gitu ya. Nah, di hulu pun ini pun juga perlu dijaga kebersihannya dan juga kelestarian dari air ini sendiri. Nah, berbicara tentang merawat bagaimana air ini sendiri ya kan. Ini tim Saber Pungli ini peringati 9 tahun gerakan konsisten jaga sungai berantas ya. Ini memang dilakukan untuk apa? Untuk sekali lagi memang benar-benar harus menjaga kualitas air dari hulu sampai hilir seperti itu. Gerakan Sapu Bersih Nyemplung Kali atau Saber Pungli ini kota yang ada di Kota Batu ini kembali menorehkan tonggak sejarah penting dalam perjalanan menjaga kelestarian lingkungan. Memasuki usia yang ke-9, komunitas ini menggelar rangkaian aksi bertajuk Nawa Warsa Bakti Ing Tirto yang dipusatkan di Dusun Sono Krembung dan kawasan Jembatan Berantas Prambatan Desa Sidomulyo Kota Batu pada tanggal 3 sampai 4 Oktober kemarin. Puncak kegiatan yang dirangkai dengan apel dan aksi bersih sungai Saber Pungli 191 ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Batu Haji Nur Rohman bersama dengan Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, akademisi dunia usaha, serta ratusan relawan dan masyarakat. Sejak digagas di tahun 2017, Saber Pungli ini telah mencatatkan 191 aksi nyata di lapangan. Cak Nur ini dalam sambutannya memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi dan konsistensi para penggerak serta relawan yang tidak kenal lelah menjaga sungai, mata air, dan juga lingkungan. Perayaan HUT ke-9 ini dikemas secara edukatif dan kolaboratif. Pada hari pertama di Balai Dusun Sukorembung, kegiatan diisi dengan edukasi air dan sampah untuk ibu dan anak, permainan edukatif, ruang guna, dan ruang berbagi serta tukar barang untuk memperpanjang usia pakai serta EcoSort, yakni edukasi pemanfaatan aplikasi untuk membiasakan memilah sampah dari rumah.

0: Hati-hati dong kalau nyetir. Waduh, motorku.
1: Loh, Mas, saya udah hati-hati. Kan Masnya yang nabrak mobil saya.
0: Wah, salah kok ngotot. Bikin emosi saja kamu ini.
1: Ah, gini deh, barengan yuk lihat kamera pengawas mobil saya. Nah, gimana hayo? Itu bemper saya yang lecet loh, Mas. Mahal tau harganya. Kalau harus
2: anu, Mbak. damai ya, damai.
3: Awas, jangan asal ngegas ya.

Ini lagu dari Meidra. Ya, ini adalah salah satu single yang dihasilkan atau ditelurkan oleh oleh lulusan Indonesian Idol sisi terakhir. Dan kita berbicara ini kita menuju ke berita kriminal seperti itu ya. Ini aparat kepolisian ini kembali menemukan tempat yang diduga sebagai arena sabung ayam di wilayah Kabupaten Malang. Polisi kali ini memusnahkan jumlah sarana perjudian sabung ayam di Desa Wonorejo, Kecamatan Poncokusumo pada hari Sabtu lalu. Kasih Humas Polres Malang, AKPM Budiono mengungkapkan penertiban dilakukan setelah menerima informasi tentang dugaan aktivitas perjudian di desa tersebut. Anggota langsung melakukan pengecekan. Saat petugas datang, tidak ditemukan aktivitas perjudian, tapi masih ada bekas sarana yang diduga digunakan untuk sabung ayam. Nah, di lokasi ini perlengkapan ada seperti sangkar ayam, terpal, dan tempat duduk gitu ya. Seluruh sarana ini kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar agar tidak kembali digunakan. Dalam penertiban yang dilakukan oleh Polsek Poncokusumo dipimpin oleh Kapolsek AKP Teguh Imam Sugiarto, ini warga diminta untuk ikut mengawasi lokasi dan segera melapor jika kembali menemukan aktivitas yang mengarah pada tindakan perjudian. Kendati polisi tidak menemukan aktivitas perjudian sabung ayam saat tiba di lokasi, AKP Budiono menegaskan akan tetap melakukan penyelidikan terhadap para pelaku yang berkaitan dengan hal ini. Budiono mengajak masyarakat untuk menyampaikan informasi jika mengetahui adanya perjudian di lingkungannya dan laporan dapat disampaikan langsung kepada polisi maupun ke call center 110.

Julia Rus pamit dari kebersamaan kita di Malang sore ini. Sebentar lagi akan ada Wisnu yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Malang malam ini. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
0: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
3: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
4: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personel dengan alusi saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam sehingga kita laksanakan secara sederhana di sini, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
1: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri. TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
5: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
6: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
5: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
7: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
8: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
7: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantoknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
9: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. Dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
7: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
11: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan para motor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suhario, anggota Tamtama Teritorial Disterlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga Dirgantaraan para motor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus para motor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Ronaldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
11: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet para motor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
12: Atas nama Pratu Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan para motor ya. Tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
11: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22, operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
13: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
14: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
13: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi 2 korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
15: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
14: Dengan tambahan 2 korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
14: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
14: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
16: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Pak Basarnas sendiri, untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANS segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya, kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
17: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
16: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
14: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
18: Yang ketiga nih, kita berapa kali kunker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
5: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
18: Yang ketiga nih, kita berapa kali kunker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
5: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari Rp680 miliar. Tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
19: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan, terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21, agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
5: Panja RUU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RUU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Sugiono, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
20: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di...
21: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
20: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
21: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
22: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diperlukan. Saya persilakan, Pak.
21: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Litiloli. Niar.
1: Kami sedang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, di mana tepatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP. Dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan kami sampaikan tim Thailand yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan ataupun pemanasan mereka, sementara untuk timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan untuk warming up. Dan bisa kami sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa data pun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS meluncurkan ataupun disampaikan, di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Audero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim. Lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michel Becker, ini kemudian juga disusul dengan Ole Romine dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelupesi, kemudian juga ada Calvin Verdon yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes, ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup. Sehingga pada malam hari ini Tom Hay akan ikut tampil, kemudian juga akan ada Elkan Bagot serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti. Dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA Asian Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi yang akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan juga kami sampaikan pendengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disediakan, salah satunya adalah setiap penonton yang ada di tribun ini sudah menyalakan lampu di ponsel mereka masing-masing sebagai tanda antusiasme mereka menanti pertandingan pada malam hari ini. Terdengar di tribun disaksikan oleh para supporter juara. Itu adalah harapan dan doa tentunya bagi masyarakat Indonesia dan juga seluruh penggemar timnas Indonesia bahwa malam hari ini Indonesia tidak hanya sekadar menjadi penyelenggara tapi mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA ASEAN Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan ini di sisi utara dan juga selatan di area tracking ataupun area lari dari ini sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari yang akan bersiap untuk mengisi atraksi ini mungkin akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai penutup FIFA ASEAN Cup 2026. Mereka mungkin banget yang dapat kami sampaikan dari stadion utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mira Tuliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kembali bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk selanjutnya, acara-acara berikutnya masih akan menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dengan agen informasi juga kami akan hadirkan untuk edisi Senin kali ini, 5 Oktober 2026. Tetap bersama kami di Malang malam ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400.000 pon atau setara dengan bobot 181.000 kg di bumi.

0: gak sendirian.
1: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tau gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah, Cindy, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo. Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

Terima kasih untuk kalian masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk malam-malam ini mendengar dengan teman-teman Indonesia Pilihan juga informasi dengan masih akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan hadirkan sandiwara radio untuk Anda dan nanti selepas itu Anda bisa mengikuti pesona budaya ya di malam hari ini hingga nanti menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tetap di FM 94,6 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Kalian informasi dan inspirasi untuk edisi hari Senin kali ini, 5 Oktober 2026.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia. Thank you.

0: Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan Sandiwara Radio terlebih dahulu untuk Anda. Ini produksi RRI Pekanbaru dengan judul Gita dan Keluarga Kecil. Selepas itu nanti Anda bisa mengikuti obrolan komunitas untuk malam hari ini, Dialog Pesona Budaya, hingga nanti menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Drama Radio, persembahan

Monica baru saja pulang ngerjain tugas kelompok di rumah temannya. Hari sudah pukul 7 malam. Suasana malam minggu di rumah Gita tampak sepi. Tidak ada suara berat ayah. Suara khas bunda ngomelin kebandelan adik Gita yang namanya Kayla. Dan suara cempreng Kayla yang suka nyanyi-nyanyi gak jelas.

0: Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum, Bun. Bunda.
1: Ya, waalaikumsalam.
0: Bunda mana, Nek?
1: Bunda sama ayah tadi sama adik habis maghrib pergi Gita.
0: Ke?
1: Ya nggak tahu, Nenek. Kamu sih pulangnya lama.
0: Gita kan ngerjain tugas sekolah, Nek. Pasti ayah sama bunda ngajak Kayla ke mall, kan?
1: Nenek nggak tahu, Gita. Bunda tadi cuma bilang mau pergi sebentar.
0: Bunda memang sengaja tuh kayaknya nggak mau ngajak aku.
1: Jangan berprasangka jelek kayak gitu. Kan kamu tadi nggak ada.
0: Bunda kan bisa nelfon, Nek.
1: Udah. Sebentar lagi juga bunda pulang. Pergilah makan sana dulu.
0: Nggak lapar.
1: Gita, kok ngomongnya sama nenek seperti itu?
0: Iya, Nek. Maaf. Habis Gita kesel sama bunda sama ayah. Gita ke kamar dulu ya, Nek.
2: Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat.
0: Udah ditinggalin. Teleponnya nggak aktif lagi.
2: Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa saat lagi.
0: Ayah juga nih, teleponnya sibuk terus. Pasti ayah sama bunda sengaja nih gak mau ngajak aku pergi. Selalu Kayla terus yang dibawa. Padahal aku kan juga anaknya. Halo, Feb. Feby.
3: Kok suara kamu lemes gitu, Git? Sakit ya?
0: Enggak.
3: Pasti lagi ngambek.
0: Kok tahu?
3: Tahu dong, Feby gitu loh. By the way, kamu kenapa kita tadi di rumah Bella pain-pain aja deh?
0: Aku lagi kesel nih sama bunda sama ayah. Masa aku ditinggalin?
3: Emangnya bokap sama nyokap kamu kemana?
0: Tahu, ke mall kali.
3: Masa? Pastian. Kita gak diajak ya? Cuk.
0: Iya udah deh, gak usah dibahas. Santai aja kali.
3: Ya santai, tapi gak usah ngotot juga kali.
0: Sorry, Feb. Habis aku kebawa perasaan.
3: Dalam banget. Baru ditinggal bunda sebentar aja udah kebawa perasaan. Gimana kalau sebulan, dua bulan, seperti aku? Ya, mewek deh.
0: Udah, Feb. Kok kamu ngeledekin aku terus?
3: Abis, kamu kayak anak kecil sih. Katanya gaul, jenius. Gak taunya. Masih anak bunda, ditinggal sebentar nangis.
0: Ngeledek mulu nih. Aku tutup nih teleponnya.
3: Ya jangan. Sorry. Sampai lupa nih, aku nelpon mau nanyain tadi gimana tugas kita. Udah selesai belum? Maaf ya, tadi aku harus cepat-cepat pulang. Biasa.
0: Udah, makanya aku tadi telat pulang, sampai ditinggalin.
3: Loh, kok ke situ lagi? Cerita yang lain dong. Terus siapa tadi yang ngantar kamu pulang?
0: Bella sama mamanya. Kamu sih, Feb, gak setia kawan, pulangnya duluan.
3: Kan tadi aku udah bilang, aku disuruh jagain adek karena mama mau nganter tante periksa kehamilan. Terus, tadi jadi tambah daunnya, Git?
0: Gak jadi, tokonya udah tutup. Tapi kulihat-lihat prakarya kita oke juga loh, mirip punya asli.
3: Siapa dulu ketua kelompoknya? Gita gitu loh.
0: Kan karya kita bersama, Feb. Mudah-mudahan dapat nilai A ya.
3: Amin, mudah-mudahan ya, Git. Biar kekesalan kamu karena ditinggal malam minggu terobati.
0: Mulai lagi nih.
3: Habis, gak nyangka aja seorang Gita yang katanya super bisa mewek juga. Hanya karena hal kecil, gak diajak jalan sama bunda.
0: Bukan karena gak diajak jalan loh, Feb.
3: Terus meweknya kenapa?
0: Ya karena aku tuh gak dikasih tahu kalau bunda itu mau pergi jalan.
3: Ya itu sama aja, namanya juga anak bunda. Jadi kemana-mana bunda mau pergi harus ngelapor dulu ke kamu.
0: Iya dong. Aku kan juga gitu, kemana-mana harus ngelapor dulu sama bunda.
3: Itu kan kewajiban kita sebagai anak, Git. Biar orang tua gak bingung dan khawatir.
0: Loh, kalau bunda pergi dan gak ngasih tau aku kan juga bingung, Feb, khawatir.
3: Ala, ngeles, bilang aja kamu iri sama Kayla, karena kakaknya gak diajak juga.
0: Feby!
3: Oke, Git, udah dulu ya, sepertinya mama manggil tuh.
0: Feby! Oke deh, sampai jumpa Senin ya. Thanks udah nemenin aku. Sepertinya bunda aku juga udah pulang tuh. The baby. Bunda udah pulang ya, Nek?
1: Enggak tuh.
0: Loh, suara mobil tadi?
1: Suara mobil Pak D sebelah mungkin, Gita.
0: Iyalah, Nek. Kalau gitu Gita pergi tidur dulu ya.
1: Iya, jangan lupa sholat isya dulu sebelum tidur.
0: Iya.
1: Jangan lupa baca doa, Gita, kalau mau tidur tuh.
0: Iya, Nek, tahu.
1: Oh iya, Kamu kan belum makan malam, Git.
0: Gak lapar. Gak tahu apa orang lagi sedih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: aja kalau dengar lagu yang kayak begini itu, ini asal tahu aja ya, dulu ketika saya masih kecil itu ya, itu bayang nih, wah nek misale po duwe garwo pesinden piye. Dari Sunyahne ini dengan Sekar Katresnan ya. Ya karena emang saya dari kecil dulu itu memang sudah di brainwash dengan tembang-tembang Jawa, juga lagu-lagu keroncong ya, daripada lagu-lagu pop ya. Jatuhnya seperti ini akhirnya ya, ke Prus 1 juga. Terima kasih untuk kalian yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Kita ketemu lagi di obrolan komunitas untuk malam hari ini, Pesona Budaya, yang nanti kita akan bahas. Wah, ini sudah serat pararaton episode ke-32. Sudah hadir di studio program 1 Radio Republik Indonesia Malang, yang biasanya lewat line telepon ya, Pak Suwardono. Assalamualaikum Sugeng Dalu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu Mas Wisnu.
0: Nah ini Pak Suwardono kalau di Pro 1. Di yang lain ada sebenarnya. Ada sebenarnya ini. Saya belum boleh buka dulu sama beliaunya ya. Pak, ini udah nyampe di ke-32 untuk serat pararaton.
1: Iya, betul.
0: Nah, akhir pemerintahan Raja Jayanagara. Jayanagara apa Jayanagara?
1: Jayanagara.
0: Jayanagara.
1: Itu sebetulnya mau saya kasih judul apa ya?
0: Apa?
1: Patanca. Tapi kok mulai kemarin kok
0: mulai
1: nambi kok papan semuanya enggak enak ya. Akhirnya ada Panambi, ada Pasora, kemudian Pakuti. Ya sudah yang ini masa Patanca enggak sudah. Kasih aja akhir pemerintahan Raja Jayanagara. Nah, begitu.
0: Ah, ini akhirnya enggak pakai papan. Tapi masih ada apanya ini?
1: Yang mana itu?
0: Pamarintahan.
1: Oh. Iya, pamarintahan.
0: Pamarintahan. Iya, iya, iya. Jadi gini.
1: Benar.
0: Pak Suwardono, sebelum kita masuk lebih jauh ya ke berbagai peristiwa di masa akhir pemerintahan Jayanagara ini, ya seperti biasa mungkin panjenengan bisa membuka dulu untuk cerita episode kali ini seperti apa. Jadi kalau kita baca bagian akhir pemerintahan Jayanagara ini, sebenarnya situasinya kayak apa ini, Pak iya. Suwardono?
1: Untuk mengawali saya sapa dulu ya.
0: Jih, monggo, monggo.
1: Terima kasih Mas Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua pendengar dan pecinta RRI Program 1 di kawasan Malang Raya dan sekitarnya. Seperti biasanya di minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya kita bertemu dalam obrolan komunitas yang membahas salah satu teks Jawa kuno yaitu Serat Pararaton. Nah, malam ini Senin 5 Oktober 2026 Serat Pararaton itu sudah sampai pada episode ke-32. Nah, yang kesempatan kali ini seperti yang dibicarakan di perbincangan dengan Mas Wisnu tadi, kita akan membahas tentang akhir pemerintahan Jayanagara, atau kalau dalam Serat Pararaton itu namanya adalah Patanca. Nah, jadi pendengar dan pecinta RRI Program 1 yang budiman, sebelum saya mengawali pemerintahan Jayanagara ini atau nanti yang berakhir pada peristiwa Tanca atau Patanca. Dua minggu yang lalu kita membahas biografi Gajah Mada bagian 2 itu yang pada intinya kalau kita melihat dari fakta sejarah bukan dari apa naskah-naskah yang ditulis kemudian, itu lebih mendekati bahwa Gajah Mada itu sebenarnya adalah Santana Pratisantana yang artinya keturunan sanak keluarga atau kaum keluarga dari Brahmana atau Mahawerdamantri atau Pati Sepuh yang mati bersama-sama dengan Raja Kertanagara ketika serangan Jaya Katwang dari gelang-gelang di Keraton Singasari itu yang menulis Gajah Mada sendiri bukan orang lain di dalam prasasti Gajah Mada. Mada, tapi bukan tersurat, istilahnya itu tersirat bahwa Gajah Mada itu membuat caitya di daerah Singasari itu untuk apa? Bakti dari keturunan Brahmana atau Mahawardhana Mantri ya, untuk memuliakan yang mati bersama-sama di bawah kaki Paduka Raja Kertanegara. Begitu makanya masuk akal kalau sebetulnya banyak orang mengatakan Gajah Mada itu dari mana, dari mana. Nggak usah, lihat aja prasasti Gajah Mada yang ditulis oleh dia sendiri.
0: Ya, begitu Mas Wisnu ya. Jadi nggak ngawur gitu,
1: nggak ngawur sumbernya. Itu itu dulu waktu saya dengan Mbak siapa, waktu 2 minggu yang lalu itu,
0: Mbak Risa,
1: tapi sudah kami mantapkan seperti itu. Nah sekarang tentang peristiwa Tanca atau masa akhir pemerintahan Raja Jayanagara. Para raton itu sebetulnya hanya apa ya? Ya walaupun lengkap itu hanya sekelumit sebetulnya untuk membicarakan tentang Patanca ini, yaitu kalau boleh saya bacakan ya Mas Venus sebentar ya.
0: Iya.
1: Saya bacakan naskah lontar para ratonnya, para pendengar. Jadi saya membaca ini dari lempir 41A sampai 41B di baris kedua itu, yang menyebutkan, jadi ini ya, bahasa Jawa pertengahan itu seperti ini. Yang membicarakan tentang Jayanagara dan hubungannya dengan peristiwa Tanca itu. Si Raji Jayanagara asana istri kakalih saos ibu. Samitan sinungakrabah maharil len ayu alepen piambek. Samangka kesatriatan hanamaring Majapahit. Sing katon ingilangaken manawa harap ing arinira sira para kesatria angekep abetetan soma hira tanca aparungon ingalan denira batara sira tanca ingadoken denira Gajah Mada katuju Batara Jayanagara bubuhen tan kawasa mijil sira tanca kinon anajia marek maring pagulingan tinaji denira tanca pisan pingru tan tedas den aturi Batara asalaha kemitan asalah kemitan sandingira guling tinaji denira tanca tedas linut sinuduk denira tanca mokta siras ring pagulingan sira tanca ginelis pinaten denira Gajah Mada mati sira tanca let sangang tahun pakuti lawan patanca isaka basmi buta nangani ratu sirata dinarmeng kapopongan biseka ring srenggapura pratista ring antawulan. Nah para raton itu hanya menyebut seperti itu. Nah ini
0: dikit ya berarti Pak.
1: Iya hanya seperti itu. Begini loh ini yang bahasa Jawa pertengahan itu kalau dicarwa bebaskan itu seperti ini. Diceritakan dalam para raton itu bahwa Bre Kahuripan dan Bre Daha adalah dua orang putri keturunan Raja Kertanegara. Jadi Jayanagara itu sebetulnya mempunyai saudara. Si Raji Jayanagara asana istri kakalih. Nah, itu. Saos ibu beda ibu. Ada di situ. Kemudian mereka berdua itu tidak diizinkan kawin oleh Raja Jayanagara. Karena apa? Maksudnya untuk dikawini sendiri. Kemudian sang raja itu berbuat yang tidak senonoh terhadap mereka berdua. Nah, peristiwa itu didengar oleh istri Dharma Putra Tanca. Jadi istrinya Tanca itu mendengar berita-berita apa namanya berita-berita yang
0: miring tadi
1: miring itu ya. Tadi ya dikatakan di sana. Jadi apa dalam para raton itu disebut disebutkan Soma Hira Tanca Aparungon Ingalan Denira Batara. Nah, ingalan itu maksudnya ing olohan. Olo-olo. Tindak olo. Tindak jelek yang dilakukan oleh Batara. Nah, gitu loh. Artinya maksudnya itu seperti itu. Nah, makanya di situ akhirnya istri Tanca itu ngomong ke sana ke sana bahwa Raja Jayanegara itu berbuat tidak senonoh seperti itu. Nah, tapi Tanca akhirnya mengadukan hal tersebut kepada Gajah Mada.
0: Oh,
1: nah di situ Gajah Mada akhirnya pun juga mengingatkan Tanca. Nah, yang sementara para kesatria yang menginginkan dua adik raja itu tadi sembunyi-sembunyi kalau ingin bertemu. Karena memang takut sama raja. Nah, kebetulan Raja Jayanegara itu menderita sakit bubuh, bisul maksudnya. Bisul di dekat apa namanya? Pusat di dekat apa namanya ini? Pusatnya itu apa? Wudel ya?
0: Iya,
1: sehingga di pusar. Di pusar. Jadi sehingga dia itu tidak bisa keluar dari istana, selalu berbaring di tempat tidur. Lah, Tanca dipanggil untuk, karena dia itu juga seorang tabib, dipanggil untuk memeriksa untuk menyembuhkan, untuk mengobati bengkak yang ada di pusarnya Baginda itu, Jayanegara itu, kemudian dibedah. Nah, 1-2 kali tidak berhasil. Kenapa begitu? Karena Raja Jayanegara itu masih memakai kemitan. Kemitan itu adalah semacam kain sabuk yang dipakainya sebagai apa? Jimat ya. Karena bisa kebal begitu. Nah, kemitannya itu akhirnya disuruh lepas. Nah, ketika dilepas, nah, untuk ketiga kalinya ketika kemitan itu dilepas, nah, diiris oleh Tanca bengkaknya itu, ternyata mempan, berhasil dibedah. Namun segera diikuti oleh tikaman yang dilakukan oleh Tanca. Nah, demikianlah maka Raja Jayanegara sekaligus mati di tempat tidur itu juga. Nah,
0: tragis juga.
1: Iya, lah Gajah Mada di dalam para raton itu disebutkan Gajah Mada itu tahu dan akhirnya Tanca ditusuk. Akhirnya Tanca pun mati pada waktu itu juga. Nah, peristiwa itu terjadi pada tahun 1250 Saka. Yang di dalam para raton disebutkan Basmi Buta Nangani Ratu. Basmi itu nol. Basmi hilang. Buta itu adalah sifat yang angkara atau sesuatu sifat indria. Indria itu 5 kan?
0: Ya.
1: Panca
0: 5 juga.
1: Panca indria kan?
0: Ya. Nah,
1: berarti indria itu 5. Enggak ada sapta indria.
0: Panca indria.
1: Iya kan? Buta, basmi, buta, nangani. Nangani 2. Tangan kan 2. Tangan 2. Kalau ratu?
0: Ratu apa dong?
1: 1. Di mana ada ratu 2?
0: Ada. Ada di sini ratu 2. Ratu 2. Ada di sono-sono ada juga ratu 2 ya.
1: Ratu itu dalam Pak Chandra Sangkala itu 1. Jadi 1250 Saka itulah dia meninggal dunia. Kalau di Masehi ya tahun 1328.
0: Oh, jauh berarti.
1: Ya, nah itu yang dari para raton itu hanya seperti itu.
0: Kisahnya singkat begitu ya.
1: Berarti. Memang, tapi bagaimanapun juga kita kalau menelaah atau berbicara tentang Jayanegara itu tidak hanya para raton saja yang harus kita kita istilahnya kita pegang atau kemudian kita gunakan sebagai dasar atau materi pembahasan gitu. Hanya sebatas itu, dan itu aneh juga nanti kalau memang hanya para raton saja.
0: Kenapa? Jadi sumbernya gak lengkap apa gimana?
1: Bukan gitu. Gak lengkap. Kan para raton itu ditulis jauh setelah Majapahit, setelah peristiwanya.
0: Oh iya.
1: Sehingga, dan ciri dari para raton itu sudah jelas apa? Kalau menulis angka tahun itu selalu meleset.
0: Oh.
1: Ya, ada yang pas, ada yang tepat seperti ini. Raja Jayanegara itu mati pada tahun 1250 Saka. Memang iya, di negara Kertagama, nah, yang ditulis sendiri oleh Prapanca, nah, itu pun juga tahun 1250. Nah, berarti kan cocok. 5
0: tahun masih.
1: Cocok.
0: Oh, cocok.
1: 1250. Sementara para raton 1250. Nah, jadi cocok. Tapi ada yang tidak cocok banyak.
0: Oh.
1: Nah, kemudian harus kita bandingkan dengan, selain negara Kertagama, harus kita bandingkan dengan prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Jayanagara ataupun raja bapaknya itu Kertarajasa Jayawardhana atau Raden Wijaya, tentang apa? Tentang posisi daripada Gajah Mada.
0: Nah, bisa itu kita cocokkan nantinya.
1: Bisa cocokkan juga. Okay. Juga ketika pemerintahan setelah Jayanagara, yaitu nanti episode berikutnya kita bicara tentang Tribhuwana Tunggadewi itu. Nah, di prasasti-prasastinya Tribhuwana itu baru diketahui, kita cocokkan dengan para raton, bahwa Gajah Mada itu setelah menyelamatkan Jayanagara ketika peristiwa Badander, peristiwa Kurdi, nah, kan diungsikan ke Badander. Nah, kemudian ketika pulang kembali ke Keraton Majapahit, Gajah Mada akhirnya diberi cuti, dan setelah cuti diangkat menjadi patih di Janggala. Nah, itu selama para raton menyebutkan 2 tahun. Tapi itu pun juga harus perlu diketahui apakah hanya 2 tahun itu. Berarti kalau begitu setelah 2 tahun dia kembali lagi ke Majapahit. Lelang ngapain? Jadi apa? Gak ada keterangan, gak ada data yang menyatakan seperti itu. Baru setelah pemerintahan adiknya Jayanagara, yaitu Putri Tribhuwana Tunggadewi, nah, ada prasasti Putri Tribhuwana Tunggadewi yang awal-awal, yaitu prasasti Palungan dari daerah Blitar. Nah, di sana Gajah Mada disebut sebagai Patih Daha.
0: Patih Daha berarti itu periodenya sudah
1: Tribhuwana Tunggadewi.
0: Oh.
1: Tapi 2 tahun setelah meninggalnya Jayanagara.
0: Berarti cocok.
1: Tahun 1330.
0: Okay.
1: Tapi bukan berarti bahwa Gajah Mada itu tahun 1330 itu diangkat jadi Patih Daha. Mungkin sebelum itu. Nah, kalau sebelum itu berarti sebelum dia menjadi Patih Daha, nah, berita di para raton Gajah Mada menjadi patih di Janggala. Berarti enggak sempat ke Majapahit. Kalaupun ke Majapahit kan hanya mungkin hanya laporan-laporan.
0: Iya,
1: begitu
0: sambil
1: saja.
0: Mungkin pulaan apa gitu,
1: nah,
0: ya dia ke sana.
1: Di Janggala dan Daha
0: jaraknya tipis berarti, Pak. Terlalu mepet.
1: Iya, memang.
0: Oh.
1: Memang peristiwa Kuti Mama dikatakan di sana, kalau memang Raja Jayanagara itu matinya tahun 1250, nah, di sini kalau jarak 9 tahun dari peristiwa Kuti berarti tahun 1241. Saka. Itu peristiwa Kuti. Nah, kalau 9 tahun berarti setelah istirahat sebentar kemudian diangkat menjadi patih di Janggala, berarti sudah keluar dari Majapahit. Nah, keluar dari Majapahit, tapi di dalam peristiwa Tanca, kenapa Gajah Mada berada di Majapahit lagi?
0: Oh iya ya.
1: Nah, padahal
0: ada yang aneh angka tahunnya.
1: 2 berarti tahun setelahnya, setelah Jayanagara mati, ada suatu prasasti, yaitu prasasti Palungan dari Blitar
0: yang
1: itu jelas-jelas dikatakan bahwa Gajah Mada itu patih di Daha, Kadiri.
0: Gini, orang bikin prasasti itu kan nggak mungkin, Pak, ya, dia begitu diangkat langsung dibikin prasasti,
1: nah,
0: gitu.
1: Karena prasasti itu pun juga berhubungan dengan, bukan hubungan dengan Gajah Mada, prasasti
0: tapi
1: itu berhubungan dengan Desa Palungan.
0: Oh,
1: berhubungan dengan Desa Palungan. Ada apa, Sima Perdikan, yaitu untuk Desa Palungan. Nah, di situ Gajah Mada ikut serta sebagai apa? Sebagai pejabat pemerintahan Daha.
0: Oh.
1: Tahun 1330 itu bukan diangkat menjadi Patedaha, tapi Gajah Mada ada di deretan pejabat pemerintahan Daha. Nah, berarti kan dia itu setelah dijanggala di Daha. Nah, kalau matinya Jayanagara itu 1250 berarti 1328. Berarti Gajah Mada, apakah waktu itu Gajah Mada waktu mampir ke Majapahit kemudian kok sepertinya seolah-olah Gajah Mada ini yang bermain peran? Nah, ini pun juga perlu diluruskan karena pemikiran orang-orang bahwa peristiwa Tanca itu sebetulnya adalah ulah dari Gajah Mada.
0: Oh, ya. Padahal bukan ya, artinya ya malah.
1: Berpikirnya ulah Gajah Mada itu karena kita hanya membaca naskah para raton.
0: Kita ngelihat naskah yang lainnya juga. Enggak
1: melihat naskah yang lain atau prasasti yang pada apa yang dekat dengan masa pemerintahan Jayanagara sampai Tribhuwana, di mana posisi Gajah Mada pada waktu itu.
0: Ya, emang susah ya. Nah, ini andaikan orangnya masih hidup nih, kita tanya dia bingung gitu, kita ngomongnya begitu. Nah,
1: sehingga yang bagaimana ya, para raton memang seperti itu. Jadi para raton itu kita tidak bisa untuk mempercayai 100% itu tidak bisa. Tapi naskah para raton itu pun juga berguna untuk apa? Sebagai pembanding. Terutama nama-nama tempat itu cocok.
0: Nama tempat cocok. Nah, kemudian kita tahu peristiwanya apa.
1: Kemudian gitu. Nama-nama orang pun juga cocok.
0: Oke.
1: Nah, nama-nama orang pun juga bukan mencari-cari. Memang apa namanya, para raton memang ingatan penulis para raton itu memang masih kuat, hanya angka tahun peristiwa.
0: Itu kira-kira kenapa ya, Baya? Kok mereka agak-agak meleset soal angka tahun ya? Nah,
1: memang bagaimanapun juga pada waktu itu kan yang namanya apa namanya cerita tutur ya, yang belum dibukukan itu kan bagaimanapun juga kan dari mulut ke mulut yang cerita tutur seperti itu. Peristiwanya tetap, tapi waktunya itu kadang-kadang meleset. Karena udah berapa ratus tahun sudah, sehingga tanggal bulan itu meleset. Nah, untuk tanggal bulan itu biasanya kita itu berpegang pada prasasti. Kalau prasasti tidak meleset karena yang menulis adalah yang bersangkutan, pemerintahan yang bersangkutan. Sehingga saya ulangi lagi, prasasti Palungan yang dari Blitar itu ditulis pada masa Tribhuwana Tunggadewi. Pada masa Tribhuwana Tunggadewi, pada waktu itu yang menjadi patih di
0: Daha.
1: Majapahit.
0: Oh, di Majapahit.
1: Mahapatih di Majapahit itu adalah Arya Tadah.
0: Berarti di masanya Tribhuwana Tunggadewi itu bukan Gajah Mada yang di Majapahit.
1: Bukan. Patihnya.
0: Arya Tadah.
1: Masih Arya Tadah.
0: Oh, terus masih Gajah Mada kapan dilantik di sono sih kira-kira sih?
1: Nah, itu pun juga tidak ada prasasti yang menyebutkan, hanya pada waktu apa namanya, hanya para raton tidak menyebutkan waktunya, hanya menyatakan bahwa, nah itu sebenarnya ulasan-ulasan nanti, bahwa nanti apa namanya ketika Tribhuwana itu sudah menjabat menjadi Rani di Majapahit, kemudian menyelesaikan peristiwa Sadeng. Nah, ini nanti mungkin dua minggu yang akan datang saya akan membicarakan
0: tentang
1: Tribhuwana sama Sadeng ini ya. Tapi nggak apa-apa seperti itu, baru setelah itu, tapi waktunya kita nggak tahu.
0: Oh, nggak ada prasasti itu yang menyebut dia dilantik. Nah, kapan nggak ada.
1: Nggak ada.
0: Wah, ini
1: nggak ada. Makanya yang namanya sejarah itu bagaimanapun juga pakailah sumber yang banyak untuk apa, sebagai verifikasi itu untuk mencocokkan.
0: Betul.
1: Ya, jadi bukan kalau seperti ini, umpamanya lu ini kok kejadiannya seperti ini, tempatnya di sini. Lah kemudian waktunya kapan? Wah, waktunya enggak tahu ya. Oh, ini waktunya mesti karena apa namanya? Saatnya musim ini kemudian mungkin pada waktu itu apa namanya bisa diketahui dari apa namanya fenomena alam seperti ini, oh berarti itu kejadiannya mesti bulan ini hari Rabu Legi, mamanya kayak begitu. Ah, itu yang disebut cocokologi itu.
0: Saya tahu itu biasanya kalau misalnya di pendahulu-pendahulu kita ya, yang waktu itu nulis ijazah nggak ngerti angka tahunnya berapa, karena dia nggak inget tanggal lahirnya, nggak ada aktanya waktu itu. Terus kemudian ingat, aku dulu lahirnya kalau nggak salah pas gunung meletus itu.
1: Nah, seperti itu Pak ya? Iya betul, memang begitu. Oh,
0: oke. Jadi agak repot kalau begitu Pak.
1: Kadang-kadang begini, memang saya waktu itu tahun berapa? Umpama waktu itu saya umpama belum lahir, sudah lahir, umpama orang tua waktu itu tidak tahu, tapi sebenarnya tahu juga. Tapi
0: cuman lupa nama tahun biasanya, lupa tahun.
1: Tahu juga, bulan. Tapi ada tandanya. Ada tandanya. Saya itu lahirnya kapan? Nah, pokoknya kamu itu lahir itu beberapa lahir beberapa hari setelah itu adalah Gunung Agung meletus. Begitu. Oh, berarti pokoknya tahun 62.
0: Nah. Iya. Seperti itu.
1: Setelah saya lahir beberapa minggu, iya beberapa hari setelah itu ternyata Gunung Agung meletus. Nah, itu bisa dipakai sebagai tanda.
0: Lah ini
1: bisa pakai sebagai tanda. Tapi bagaimanapun juga kan, kalau orang yang paham tanggalnya itu kan sudah, oh tanggal sekian, lahir tanggal sekian, bulannya ini, apalagi hari-harinya itu lengkap begitu, ya enak saja. Nah ini untuk di pararaton ini, tanggalnya itu kadang atau tahunnya itu kadang-kadang meleset.
0: Jadi nggak bisa kita langsung menyebulkan itu. Oh, berarti itu belum tentu juga berarti.
1: Iya ya? Benar. Nah, okay. Dan lagi pula begini, Mas Wisnu, untuk apa namanya masa-masa itu apakah cocok juga masa pemerintahan Jaya? Kalau begitu, untuk masa pemerintahan Jayanegara itu bisa diketahui dari mana? Bisa dilihat dari mana? Dari berita Cina.
0: Oh, ada lagi.
1: Nah, Cina itu adalah suatu bangsa yang teliti. Setiap kemanapun itu mesti mencatat.
0: Iya.
1: Setiap dia berhubungan dengan bangsa-bangsa yang lain, mesti dicatat.
0: Wah, bener.
1: Setiap ada utusan dari kepulauan-kepulauan, setiap utusan dari negeri mana yang datang ke kanton, itu mesti dicatat. Nah, di sini ada suatu, saya pernah membaca buku yang punyanya Rokil itu ya. Judulnya itu Notes on the Relation and Trade of China tahun 1914. Di situ disebutkan bahwa tahun 1325 sampai 328 Masehi itu utusan negeri ini, Nusantara ini, yang dipimpin oleh itu lafaz Cinanya namanya Sheng Jia Lieh. Orang Jawa atau orang Nusantara. Itu ditulis oleh pencatat Cina itu namanya Sheng Jia Lieh. Nah, itu mungkin dapat diidentifikasi dengan catatan Cina juga yang menyebut Raja Sumatera itu bernama Sheng Jia Liulan. Sama. Jadi mungkin Raja Sumatera ini adalah taklukan Jawa, kemudian mengirimkan utusan untuk diplomasi, dengan Kekaisaran Tiongkok waktu itu, tahun 1325 sampai 328. Itu pada masa pemerintahan siapa? Disebutkan di sana itu. Di sana itu disebutkan bahwa Raja Jawa yang menyuruh utusan itu, Raja Jawa itu namanya adalah Jaya Nakonai.

0: itu ada Odorico da Pardone, yaitu pendeta dari Itali, biarawan, biarawan dari Itali itu datang ke Jawa. Nah, di sana pun juga menyebutkan bahwa Raja Jawa itu mempunyai 7 orang raja bawahan. Persis sama dengan prasasti prasasti Wijaya Parakrama Wardana, mungkin itu tahun setelahnya, bahwa di sana itu memang terdapat 7 negara taklukan, bahkan lebih setelah itu. Nah, itu ketika masa Jayanagara itu ada Majapahit itu membawai 7 apa namanya kerajaan bawahan. Disebutkan di situ oleh sang biarawan. Kemudian istananya itu penuh dengan perhiasan emas, perak dan permata. Nah, ini yang menarik.
1: Apa tuh?
0: Kaisar dari Katai, yaitu Kaisar Tiongkok itu, itu berkali-kali bermusuhan dengan Raja Jawa. Dan satu yang perlu digarisbawahi, Raja Jawa tidak dapat dikalahkan oleh Raja atau Kaisar Katai tersebut. Jadi selalu bermusuhan, tapi Raja Jawa itu tidak dapat dikalahkan oleh kerajaan atau kekaisaran Tiongkok, sehingga memang merdeka sendiri. Berarti, itu semangatnya itu di situ.
1: Berarti artinya, emang ini ya, kuat banget Raja Jawa itu ya.
0: Majapahit, Majapahit maksudnya di sini.
1: Bukan Raja Jawa yang ini ya, yang dulu ya.
0: Maksudnya Majapahit itu kan tidak pernah tunduk.
1: Iya, iya, iya.
0: Nah, harusnya spirit ini yang harus kita pakai, termasuk ketika Kertanegara. Kertanegara kan juga begitu.
1: Iya, iya.
0: Ya. Karena terlalu jengkelnya akhirnya utusan Tiongkok itu dilukai. Begitu. Kenapa begitu? Karena dia tidak mau tunduk. Ini Nusantara adalah milik kami. Ya, kalau memang mau kerjasama, ayo, tapi jangan menunduk-nundukkan. Kan begitu.
1: Kita bukan bawaan inti gitu bilangnya.
0: Nah, spirit itulah yang perlu diketahui atau perlu ya dipahami oleh anak cucu seperti kita sekarang ini. Kenapa begitu? Karena Pulau Jawa itu dan Nusantara yang lain-lainnya itu ditulis oleh Odorico de Pardonen itu banyak menghasilkan rempah-rempah. Nah, itu permasalahannya. Jadi pada masa Raja Jayanagara itu tidak berkutat dalam memadamkan pemberontakan saja, tapi apa namanya, dia itu pun juga raja yang apa namanya ya, dikatakan ya mempunyai suatu hasil karya, hasil karya untuk membangun kerajaan Majapahit sebelum dia meninggal dunia terbunuh oleh Tanca. Itu kan memang rentetan aja itu, Mas Wisnu.
1: Yang ya, saya heran, dia ini begitu hebatnya terbunuhnya simpel banget ya.
0: Iya,
1: sepele banget.
0: Sepele. Karena memang ya itulah, kan negara Kertagama tidak menyebutkan matinya kenapa. Karena itu kan sastra-sastra keraton ya, jadi suatu aib kalau disebutkan matinya itu seperti ini, ya hanya disebutkan pada apa namanya, pada tahun 1250 itu ya dia berpulang lah, begitu aja, berpulang ke hari apa, hari pada karena dia memang orang apa namanya, pemuja Siwa Buddha, nah, sehingga apa namanya, penyebutan itu Siwa Buddha itu lebih mengarah kepada pemujaan Siwa dan Wisnu. Begitu. Terus berikutnya itu apa namanya, hasil yang diperoleh oleh Jayanegara itu juga ya, Raja Jayanegara itu pun sama dengan bapaknya, sama dengan adiknya, dia pun juga meninggalkan beberapa prasasti yang perlu juga prasasti itu apa namanya, sampai kepada kita bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh Jayanegara itu sebetulnya adalah seperti ini. Nah, ada 3 prasasti yang apa namanya, yang dikeluarkan oleh Raja Jayanegara. Yang pertama adalah prasasti Tuhanaru.
1: Di mana itu? Nah,
0: prasasti Tuhanaru

0: itu ditemukan di daerah Lamongan.
1: Oh, di Lamongan.
0: Iya. Oh, maaf, yang kalau yang Balambangan, kalau Tuhan Naru itu ada di Sidateko. Sidateko itu adalah suatu dusun atau kampung di Mojokerto.
1: Ditemukannya di situ.
0: Ah, tapi kan itu lempengan bukan batu loh ya.
1: Oh, lempeng.
0: Beberapa lempeng banyak. Lempengan itu kan bisa dibawa kemana-mana. Nah, itu untuk apa? Di situ memperingati apa namanya suatu sima atau tanah yang dihadiahkan kepada Makaratuaja, namanya itu orang yang bernama Makaratuaja itu untuk apa? Menerima hadiah dari Jayanegara karena kebaktiannya dia membela Raja Jayanegara itu sampai duduk kembali di atas tahta singgasana. Ah, berarti ini peristiwa Kuti.
1: Ada yang bantu dia waktu pemberontakan Kuti.
0: Nah, bukan membantu pemberontakan Kuti. Ketika pemberontakan Kuti itu
1: terjadi.
0: Dyah Makaratuaja ini membantu raja bagaimana caranya untuk raja ini kembali kepada singgasananya.
1: Lah ya, bantu si Jayanegara waktu pemberontakan Kuti.
0: Nah, itu sehingga akhirnya dia diberi tanah di Tuhanaru dan Kusambian.
1: Zaman dulu kalau pengen dapat hadiah tanah dari raja,
0: loh iya
1: itu harus sampai bertaruh nyawa ya, Pak.
0: Memang
1: enggak cukup jadi tim ses politik.
0: Ada di situ kalau ingin menjadi Mahapati seperti itu.
1: Siapa?
0: Seperti Mahapati itu siapa namanya? Yang namanya Halayuda itu. Itu ada di prasasti Tuhanaru itu dia menjadi Mahapati.
1: Jadi Mahapati.
0: Sebelum Aryatada. Namanya Mahapati Halayuda.
1: Halayuda jadi Mahapati gara-gara apa, Sobat?
0: Jilat-jilat.
1: Oh, ternyata dulu udah ada.
0: Iya, tapi awas zaman Majapahit ketahuan mati dia, matinya dicaca seperti orang membunuh celeng itu.
1: Wow.
0: Nah, kalau ketahuan harus mati, matinya bagaimana? Bagaimana cara kita memboleng celeng?
1: Wih.
0: Nah, itu zaman
1: dulu ternyata gitu.
0: Dan
1: ya?
0: memang betul. Ketika ketahuan Mahapati itu atau
1: ketahuan apa nih? Ketahuan
0: fitnah itu tadi.
1: Oh.
0: Ketika fitnah Nambi, ketika fitnah Sora, kemudian ketika fitnah ini sampai pemilihan
1: Putih itu
0: dia Halayuda akhirnya matinya di dalam Pararaton itu disebutkan cineleng-celeng. Artinya itu matinya seperti orang memboleng celeng.
1: Wih, ngeri, Bos. Jadi hukuman pengkhianat itu begitu ya.
0: Memang begitu. Kalau diterapkan di sini kan kayak celeng semuanya susah. Ya kan gitu kan, enggak bisa itu zaman Majapahit ya.
1: Okay. Nah,
0: Makaratuaja ini beda. Kalau dia Makaratuaja ini adalah orang yang berjasa kepada Jayanegara sampai akhirnya diberi tanah perdikan. Tanah perdikan itu namanya Tuhanaru dan Kusambian. Nah, itu prasastinya ada prasasti itu. Nah, prasasti itu sampai sekarang prasastinya jadi Museum Nasional Jakarta sana. Nah, di prasasti itu disebutkan bahwa Makaratuaja itu apa namanya? Memperoleh hadiah di mana? Di Tuhanaru dan Kusambian itu ternyata Tuhanaru dan Kusambian itu sesuai dengan lokasi prasastinya tersebut karena ditemukan di Mojokerto. Ternyata bukan di Mojokerto.
1: Lah terus?
0: Di Jombang itu.
1: Di Jombang.
0: Iya, Kusambian itu adalah Dukuh Kesamben, bukan Kecamatan Kesamben loh.
1: Dukuh Kesamben. Dukuh.
0: Kalau Kecamatan Kesamben ada di Jombang sebagai apa sebelah timur. Tapi ini Dukuh Kesamben.
1: Ini nanti perlu kita omongin
0: ikut
1: juga.
0: Ikut Kecamatan Ploso di sebelah selatan. Oh, sebelah barat. Nah, mau ke Ngimbang sana itu di pelosok itu ada dusun namanya Kesamben.
1: Dusun apa dukuh?
0: Dusun. Ya, dukuh dusun sama saja karena kalau dilihat dari posisi tepi siring desa-desa yang menjadi saksi itu desa dusun Kesamben ini yang lebih tepat. Nah, untuk kemudian Makaratuaja itu ya seseorang yang apa? Pemujaannya itu pemujaan terhadap ikan yang aneh.
1: Oh, gitu.
0: Jadi zaman dulu itu sampai sekarang pun juga masih sering terdengar di desa-desa itu.
1: Apa tuh?
0: Itu di situ ada belumbangnya, banyak ikannya, jangan diambil.
1: Oh, ada.
0: Polaman.
1: Kalau mancing dapat balikin ikannya, jangan dimakan.
0: Ada gitu. Itu ada lele putih.
1: Ada lele putih jangan dimakan.
0: Zaman dahulu itu seperti itu. Oh. Buktinya ini prasasti Tuhanaru dan prasasti Kusambian zaman Erlangga hampir sama ini. Karena prasasti Kusambian zaman Erlangga dan prasasti Tuhanaru Kusambian itu letak posisinya berdekatan. Sama-sama di Jombang. Sama-sama di Jombang. Dan anehnya lagi, benderanya Jayanegara ini bergambar ikan
1: juga. Oh, sekarang jadi ini turun ke kita namanya gemar makan ikan.
0: Nah, itu sama. Nah, kemudian ini tinggal dikit ya. Ada lagi yang kedua juga hubungannya dengan ikan, yaitu prasasti Balambangan.
1: Ada lagi namanya prasasti Balambangan.
0: Nah, kalau prasasti Balambangan, kalau kita bisa mendengar Balambangan itu berarti ya Balambangan Banyuwangi.
1: Bukan.
0: Balambangan Banyuwangi memang apa ya, itu lagu apa itu?
1: Itu Gerajakan Banyuwangi,
0: Pak. Gerajakan. Bukan Balambangan. Gerajakan Balambangan Banyuwangi. Iya, itu memang teorinya Pak Purbocaroko. Karena itu kan cuma satu lempeng ditemukan. Ya. Nah, ditemukannya itu di Lamongan. Nah, kalau ini ditemukan di Lamongan. Juga satu lempeng perunggu.
1: Tapi lempeng perunggu juga.
0: Tapi namanya di situ, desa itu adalah Malambangan dan Balambangan. Jadi nama desanya itu Malambangan atau Balambangan. Tapi, Pak Purbocaroko di sini menyatakan bahwa itu hubungannya dengan peristiwa Nambi. Karena tanah Malambangan itu diberikan kepada rakyat Balambangan karena apa? Rakyat Balambangan itu mendukung kembalinya Raja Jayanegara untuk berduduk di singgasananya kembali.
1: Oke.
0: Berarti hubungannya dengan karena Malambangan itu di timur. Peristiwa Nambi dulu waktu saya dengan Mas Wisnu kan juga di timur.
1: Di timur juga.
0: Berarti mungkin sama ngapain rakyat Banyuwangi belani Lumajang kok adomen. Gitu. Ternyata Malambangan itu ada di Lamongan, Mas Wisnu.
1: Malambangan
0: Balambangan itu ada di daerah Sambeng.
1: Oh, ada namanya.
0: Memang
1: itu.
0: Karena di situ Malambangan itu disebutkan, ini tidak bisa diputus. Malambangan Wate Air Tani itu wilayah Air Tani. Air Tani itu nama apa namanya umpama sekarang itu kecamatan itu. Wate wilayah Air Tani lah. Ada dua prasasti di Lamongan yang sama-sama Wate Air Tani, tapi itu masa zaman Erlangga. Satunya adalah prasasti Garaman, yang satunya prasasti Garaman, satunya prasasti baru desa baru itu Wata Air Tani. Garaman Wata Air Tani. Nah, masa Balambangan satunya enggak Wata Air Tani, ada di Banyuwangi sana. Ya sama Wata Air Tani, berarti di mana? Di Lamongan, di Sambeng.
1: Masa di mencar sendiri Sambeng. Satu itu dia ya.
0: Nah, itu pun juga begitu. Apa hubungannya? Hubungannya dengan ikan. Orang-orang pemuja ikan di Malambangan. Nah, itu Jayanegara itu memang itu karena apa? Banyak yang membantu. Jadi pemuja-pemuja ikan itu membantu Jayanegara ketika mungkin dalam hal ini dia terusir dari keratonnya dan duduk lagi di singgasana kapan itu mesti waktu peristiwa Kuti.
1: Oke.
0: Nah, baik. Satu lagi prasastinya ketemu di mana? Di Blitar. Tapi di Blitar itu tidak ada hubungannya, hanya di sana karena ausnya, prasastinya itu hanya terbaca tanggal dan nama rajanya saja. Tanggalnya itu 5 Agustus. 5 Agustus 1325 kalau nggak salah, untuk yang apa namanya prasasti Blitar itu akhirnya oleh orang Blitar dijadikan apa hari jadi Kabupaten Blitar.
1: Itu
0: kan 5 Agustus.
1: Iya,
0: hari 5 jadinya. Agustus itu hari jadinya.
1: Baik.
0: Itu Mas Wisnu.
1: Ini sebelum kita tutup ya Pak Wardono, dijawab singkat aja, ada pertanyaan dari Mas Tio ini di Magelang ini ya. Dia tanya bagaimana peran krusial Gajah Mada yang saat itu menjabat sebagai bekel Bayangkara dalam menyelamatkan raja ke desa Bedander dan merebut kembali tahta. Itu singkat aja Pak.
0: Iya, itu kita bahas pada waktu kapan itu ya?
1: Oh, udah pernah dibahas berarti?
0: Iya, sudah kita bahas pada waktu Pakuti ya. Pakuti. Tapi memang betul, di situ peran Gajah Mada itu adalah ahli siasat. Memang ahli siasat, iya, di Dander itu memang ahli siasat. Dia sendiri kemudian apa? Ada seorang pengalasan yang mau pulang, justru dibunuh oleh Gajah Mada karena apa? Takut dibocorkan bahwa raja ada di Badander.
1: Oh, oke. Okay. Nah,
0: makanya akhirnya suatu ketika Gajah Mada pulang sendiri ke Majapahit. Nah, kemudian di sana diceritakan di dalam Pararaton itu di Majapahit dipancing-pancing bahwa sekarang penguasaanmu adalah Kuti. Jayanegara sudah mati. Nah, orang-orang Majapahit, pemuka-pemuka Majapahit tidak menginginkan kalau Kuti itu menjadi penguasa di Majapahit. Dia masih tetap menginginkan Jayanegara. Disitulah akhirnya Gajah Mada menyusun kekuatan untuk menggulingkan Kuti di Majapahit. Itu aja.
1: Memang alih strateginya dia berarti.
0: Itu memang.
1: Oke, okay, terus Pak Suranto, menurut saya Majapahit adalah negeri yang tidak pernah damai setelah ditinggal oleh Dyah Sang Ramawijaya katanya. Terus kemudian apalagi yang namanya Dyah Layudha, tukang fitnah nomor satu itu. Gak segan-segan fitnah temannya sendiri untuk dapat kekuasaan, akhirnya dia pun mati dengan hina. Ya, tadi sudah dijelaskan juga ya.
0: Iya, ya, Majapahit bagaimanapun juga bukan Majapahit saja, mulai dari Mataram kuno memang enggak pernah tentram. Mana yang tentram?
1: Sampai sekarang kita sekarang kita udah tentram ya.
0: Iya, karena bagaimanapun juga yang namanya dinasti itu bagaimanapun juga keluarga itu selalu menginginkan menjadi raja. Di mana-mana itu memang seperti itu.
1: Oh, jadi kalau bapaknya raja, anaknya harus raja gitu.
0: Ah, kemudian kan banyak keluarga yang masih menginginkan.
1: Oh.
0: Nah, namanya iya dinasti juga. Itu bukan terus kemudian tentram begitu, enggak. Enggak bisa. Ya mana ada.
1: Iya. Ini ada yang menarik juga satu nih, Mas. Mas Fajar dari Batu. Pak, kalau zaman dulu seorang raja bisa dibunuh oleh orang yang justru masuk ke kamar untuk mengobati, berarti kira-kira pengamanan istana zaman itu seperti apa ya, Pak? Kayak gampang banget gitu kan.
0: Iya, memang iya.
1: Cuman si Tanca ini kan orang kepercayaan ya.
0: Memang Tanca itu orang kepercayaan. Kita kan dulu-dulu sudah mengatakan Tanca itu adalah salah satu dari Dharma Putra.
1: Ah, itu dia.
0: Orang yang bisa keluar masuk istana.
1: Benar.
0: Tanpa
1: benar,
0: harus
1: benar
0: diperiksa.
1: Nah, makanya kalau saya pengen ini pengen enak ya itu aja, jadi orang kepercayaan yang bisa keluar masuk istana dengan gampang ya.
0: Itu.
1: Oke.
0: Kan gitu ya.
1: Baik, ini terima kasih banyak Pak sudah kembali menemani pendengar Persatu di malam hari ini. Semoga obrolan kita tentang Serat Pararaton ini bukan cuman membuat kita kenal tokoh-tokoh masa lalu ya, tapi buat kita semakin senang membaca dan menggali sejarah Nusantara.
0: Harusnya seperti itu.
1: Yang sebenarnya.
0: Iya.
1: Saya bilang yang sebenarnya.
0: Yang betul-betul apa namanya, verifikasilah dengan naskah-naskah atau sumber-sumber yang lain agar kita tidak berkutat pada cerita-cerita masa lampau.
1: Masa lampau, bergurau akhirnya.
0: Nanti hanya bergurau nanti di tepi danau.
1: Makan bakpao. Jangan diterusin lagi. Ujung-ujungnya numpak kerbau.
0: Numpak kerbau.
1: Terima kasih banyak sekali lagi sudah datang jauh-jauh dari Gadang ini. Aduh, malam-malam gini. Nanti hati-hati pulangnya, Pak ya.
0: Iya, terima kasih, terima kasih, Mas
1: Wisnu. Berikutnya berarti kita akan sampai kemana nanti untuk minggu
0: insyaallah berikutnya? Insyaallah nanti pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi.
1: Pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi. Iya, dan lagi-lagi nanti Gajah Mada itu ada juga di situ.
0: Iya, terus kalau itu terus. Sampai Hayam Wuruk nanti Gajah Mada itu mengikuti atau mengiringi terus. Karena memang kenyataannya seperti itu.
1: Siap.
0: Iya.
1: Bukti kalau emang orang pintar kemudian dia diberikan ini mandat atau amanah gitu ya, bertahannya lama sebenarnya.
0: Karena tapi sayangnya tidak ada penggantinya akhirnya karena tidak ada kaderisasi.
1: Kader. Baik. Kita ketemu lagi Pak di lain kesempatan.
0: Iya.
1: Untuk malam hari kita sampai di sini dulu pendengar, dan tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah

Patah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecatan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Terima kasih untuk kalian yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Sugeng dalu kagem panjenengan sedayanipun. Ojo keturusan basa Jawa Mas katanya. Nanti jadi sama Maca Bentol ya. Malam hari ini Ruang Rindu di acara Jambi Kencar, Jambi Lian Gending dan Jambur Sari yang masih akan bersama Anda hingga nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tembang-tembang Jambur Sari pilihan juga langgam yang nanti akan hadir di malam hari ini saya akan sertakan juga nanti ya dengan informasi-informasi dari RRI.co.id sebagai pelengkap perjumpaan kita di hari Senin kali ini 5 Oktober 2026. Masih awal bulan, wah yuk semangat dong katanya. Loh iya no. Kalau orang itu biasanya di awal bulan dia punya semangat yang bagus, dia punya visi ya, yang visinya ini bukan cuman visi-visi kosong aja gitu ya, ada step-step yang mau dia kerjakan, targetnya jelas, sehingga nantinya ketika berjalan selama satu bulan ke depan ini, lah itu semangat yang di awal masih akan dibawa. Kalau di awalnya sudah melempem, wes alamat ya, alamat palsu. Ada tembang Katresnanku yang sesaat lagi akan hadir juga untuk menemani Anda mendengar. Nanti masih akan kita sambungkan juga dengan tembang-tembang Jambur Sari berikutnya. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi untuk Malang malam ini di Jambi Kencar.

0: Asik sampai, kok ada bikin apa, Kang?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru, kok bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Kayak, lagi sepi ya? Makanya, saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, kok ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini, saya kasih tahu kok. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kan?

wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

Matur nuwun untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Untuk Malang malam ini pendengar masih di Jambi Kencar, Jambilian Kending dan Campur Sari. Ya, ini ada informasi untuk Anda. Desa Pesanggerahan Kota Batu ini sedang mengupayakan penyelesaian administrasi agraria untuk penyediaan lahan pembangunan KOPDES ya, untuk koperasi desa. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu Dian Fahroni mengatakan kondisi ini berkaitan dengan rencana perubahan fungsi TPS3R di kawasan belakang Balai Kota Mongtani. Jadi ternyata Desa Pesanggerahan ini sedang mengupayakan beberapa catatan administratif agraria untuk menyediakan lahan pembangunan KOPDES ya. Menurut Adian, Desa Pesanggerahan hingga kini belum memiliki KOPDES. Dia menjelaskan TPS yang berada di belakang Balai Kota Mongtani akan menjadi akses jalan menuju KOPDES Pesanggerahan. Perubahan fungsi ini membuat akses menuju lokasi koperasi perlu disiapkan melalui kawasan TPS 3R yang ada saat ini. Nah, rencana ini sekaligus berkaitan dengan penataan akses menuju fasilitas koperasi desa ya. Menurut dia juga, perubahan fungsi TPS 3R menjadi akses jalan merupakan bagian yang perlu dilakukan untuk mendukung rencana tersebut. Jadi kalau menurut beliau ini siap atau tidak siap itu menjadi keniscayaan merubah TPS 3R menjadi akses jalan ya menuju KOPDES. Nah, selain perubahan akses, pemerintah juga menyiapkan pengaktifan kembali TPS 3R yang saat ini tersedia di kawasan Pesanggerahan. TPS 3R tersebut ditargetkan dapat segera dioperasionalkan untuk mendukung pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Untuk informasi ini bisa Anda cek di rri.co.id. Informasi dari Malang Raya tentunya ya, yang masih akan hadirkan info-info update untuk Anda di setiap harinya mendengar. Dipastikan Anda mendapatkan informasi yang valid, yang tentunya akan selalu mendapatkan update juga untuk perkembangannya. Ada tembang dari Sedulur yang sesaat lagi akan hadir untuk Anda. Kita masih akan hadirkan juga nanti informasi-informasi yang lain. Tetap bersama kami di Jambi Kencar, Jambilan Kending dan Campur Sari untuk Malang malam ini.

setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

0: habis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP.

0: paket.
1: Sebentar, paket dari mana, Mas?
2: Wah, saya nggak tahu, Bu. Saya cuma ngantar aja. Mari, Bu.
1: Terima kasih ya, Mas.
3: Wah, habis belanja online, Bu.
1: Bukan, Bu. Ini takutnya gratifikasi, Bu. Repot lapornya kalau harus ke KPK. Apalagi kondisinya lagi pandemi COVID-19 seperti ini.
3: Kalau itu gratifikasi, kan sekarang lapornya lebih gampang.
1: Ih, atuh, beneran lah. Ini gratifikasi dikirim dari vendor. Padahal saya udah bilang kalau pegawai negeri nggak boleh terima gratifikasi. Bener nih, lapornya lebih gampang.
3: Gini, Bu, caranya. Ibu lapor gratifikasi lewat aplikasi Gol KPK yang diunduh di Google Play Store atau App Store. Tekan lapor, terus foto bukti tuh gratifikasinya. Pokoknya gampang banget.
1: Wah, semudah itu ya lapor gratifikasi. Cepat, aman, mudah, dan murah.
4: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat melaporkan gratifikasi yang diterima melalui go.kpk.go.id atau melalui aplikasi Gol KPK yang diunduh di Google Play Store atau App Store.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

di batin di katek nih dijak mangan jur dibayari ning sik ra rumangsa. Ya ora no Mas, kecuali kalau sudah langsung diajak ke KUA ya. Terima kasih untuk kalian yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang untuk Jambi Kencan, Jambi Langkendin dan Campur Sari di malam hari ini. Jadi ini ada informasi lagi untuk Anda. Ini kan sudah seminggu ya, kalau nggak salah, pasca kejadian kebakaran yang menghanguskan ratusan lapak dan kios ini di pasar desa Kepulungan, Kecamatan Kempol ini mulai dibersihkan ya. Nah tadi, hari Senin ini tadi, para pedagang pasar dengan dibantu warga sekitar bergotong royong membersihkan puing-puing sisa kebakaran. Hadir juga di sana Pemdes Kepulungan, relawan dari FPRB Kecamatan Kempol dan PAC Ansor Kempol yang juga ikut bahu-membahu membantu upaya pembersihan pasar agar segera pulih dan beroperasi kembali, pendengar. Jadi mereka ini menggunakan peralatan manual kayak cangkul, terus sekrop ya. Barang-barang dan puing sisa kebakaran itu dikeluarkan dari lapak dan kios yang terbakar. Nah meskipun begitu, aktivitas perekonomian pasar desa ini ternyata tetap berjalan. Pedagang yang lapak dan kiosnya tidak ikut terbakar itu tetap berjualan bahkan ya. Pembersihan lapak dan kios yang terbakar ini dilakukan mulai hari ini, dilakukan hingga beberapa hari ke depan, dan targetnya maksimal selesai dalam satu pekan. Ini dikatakan Nur, salah seorang pedagang sayuran yang lapaknya terbakar juga ya. Nah untuk puing dari lapak dan kios yang terbakar masih bisa digunakan. Ini selanjutnya akan dijual rongsokan. Sedangkan yang sudah tidak bisa dipilah maupun dijual, segera dibuang ke tempat pemrosesan akhir atau TPA. Sementara Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, berharap kepada para pedagang untuk bisa memilah dan memilih jikalau masih ada puing-puing yang masih bisa dijual maupun tidak ya. Ditanya soal bersih-bersih kios dan lapak, Samsul meyakinkan para pedagang bahwa pemulihan akan cepat dilakukan. Bahkan Pemkab Pasuruan menurutnya juga telah menyiapkan sejumlah rencana, mulai dari pembangunan kembali lapak dan kios semi permanen sampai bantuan tidak terduga atau BTT ya. Pembersihan material lapak dan kios yang terbakar ini dilakukan supaya lebih bersih, sekaligus juga persiapan pembangunan kembali lapak dan kios semi permanen. Ini semuanya masih dalam proses dan masih menunggu, termasuk BTT-nya tadi itu. Anda bisa cek informasinya di rri.co.id yang selalu akan hadirkan info-info update untuk Anda pendengar di setiap harinya.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau gak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crêpe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?

Nur Hana dengan tembangnya Ojo Lamis mengakhiri perjumpaan kita untuk malam hari ini mendengar di Jambi Kencar, Jambilan Kending dan Jambur Sari. Matur nuwun untuk Anda yang sudah bersama kami di FM 94,6 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Untuk edisi malam hari ini Senin 5 Oktober 2026. Selepas ini masih ada tembang-tembang memori mancanegara dan juga info-info ringan yang akan menemani Anda di Jazz Music dari pukul 23 hingga menjelang pukul 24 nanti. Masih di Malang malam ini. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Kita ketemu lagi di Jambi Kencar minggu depan untuk acara-acara berikutnya yang masih akan bersama Anda. Semoga masih tetap bisa menemani waktu istirahat Anda di malam hari ini.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jika kamu, jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Yaudah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Alah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ, yaitu pengemudi wajib mengendarai kendaraan dengan penuh konsentrasi. Pengertian wajib mengendarai dengan penuh konsentrasi mencakup larangan kegiatan menggunakan ponsel, merokok, atau hal lain. Atas pasal itu, sanksi pelanggaran diatur dalam pasal 283 pada undang-undang yang sama, yakni denda maksimal Rp750.000 dan kurungan penjara 3 bulan.

Pendengar, akhirnya usai sudah tugas kami mengantarkan serangkaian acara untuk edisi hari Senin kali ini, 5 Oktober 2026. Akhir kata kerabat kerja program Al 1 Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di Malang Raya dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia program Satu Malang mengudara pada frekuensi FM 94,6 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Dari Candi Panglima 58 Malang kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Halo, selamat pagi pendengar program A1 Radio Republik Indonesia. Senang sekali pagi hari ini saya Rulis Prayogo dapat kembali menyapa Anda di Malang pagi ini untuk edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Beragam acara kami hadirkan untuk Anda sepanjang pagi ini, pastinya untuk bisa menemani beraktivitas di hari Selasa ini. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti Tauziah Mutiara Pagi yang pada kesempatan hari ini kita akan menimba ilmu bersama dengan Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Rosyad MSI. Kita akan membahas terkait dengan meraih ketenangan jiwa. Adapun nanti juga bisa bergabung bersama dengan kami di WhatsApp di nomor 081-555-6915. Selanjutnya kebersamaan kita akan dilanjutkan dengan menghadirkan berita pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat dan warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kebersamaan kita dilanjutkan dengan program Prioritas Nasional Malang Menyapa yang hari ini kita akan membahas tentang stop permisif terhadap korupsi. Kita akan menghadirkan asisten ombudsman RI wilayah Provinsi Jawa Timur dan juga Ketua Satuan Reformasi Birokrasi UB dan juga dosen hukum tata negara Universitas Brawijaya. Dan pastinya juga kebersamaan kita akan dilanjutkan dengan Jatim hari ini bersama dengan program 1 RRI Surabaya yang akan kami hadirkan untuk Anda pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Rulis Prayogo yang akan menemani Anda di Malang pagi ini.
1: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
2: Sejak Republik Indonesia lahir pada tanggal 17 Agustus 1945, para tokoh bangsa mulai menyelenggarakan tatanan kehidupan bernegara yang modern. Agar pemerintahan berjalan efektif, berbagai kementerian pun didirikan untuk mempermudah kinerja eksekutif. Pada bulan-bulan tersebut, pembentukan Kementerian Agama atau Kemenag tidak langsung terjadi. Ada proses yang cukup dinamis sebelum akhirnya kementerian tersebut diusulkan. KNIP menggelar sidang pleno pada tanggal 25 hingga 27 November 1945. Dalam forum yang dihadiri oleh 224 anggota parlemen itu, usulan pembentukan Kementerian Agama kembali diajukan. Salah seorang yang mengusulkan ialah Kiai Haji Abu Dardiri. Kiai Haji Abu Dardiri tidak hanya berjuang di ranah politik. Sebelum Indonesia merdeka, dirinya aktif dalam organisasi masyarakat atau Ormas Islam Muhammadiyah. Karena itu, ideologinya adalah kebangsaan sekaligus keislaman. Antara keduanya tidak saling dipertentangkan, melainkan selaras dan menguatkan satu sama lain. Kiai Abu Dardiri lahir di Kebumen, Jawa Tengah, 24 Agustus 1895. Pada tahun 1920, ia menerima amanah sebagai Ketua Muhammadiyah Cabang Purbalingga dan terpilih menjadi Konsul Muhammadiyah yang membawahi seluruh karesidenan Banyumas. 3 Januari 1946, Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan surat keputusan untuk membentuk Kementerian Agama Republik Indonesia. Berdirinya institusi ini ditetapkan melalui surat ketetapan pemerintah nomor 1 garing SD garing 1946 di Yogyakarta. Menteri Agama pertama saat itu adalah Profesor Haji Muhammad Rashidi yang juga salah satu tokoh Muhammadiyah. Kiai Haji Abu Dardiri meninggal dunia 1 Agustus 1967 di kediamannya, Jalan Raga Semangsang, Purwokerto, Jawa Tengah. Jenazahnya dikebumikan di Komplek Pemakaman Umum Jalan Pekih, Purwokerto. Makamnya kerap diziarahi oleh para pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia yang memandang Kiai Haji Abu Dardiri sebagai inisiator Kementerian Agama Republik Indonesia.
1: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Senang sekali pagi hari ini saya Rulis Proigo dapat kembali menyapa Anda. Dan pastinya besar harapan kami, semoga kita semuanya selalu terjaga dalam kesehatan dan pastinya juga terjaga dalam iman Islam. Dan seperti biasa di jam 5 pagi kami hadirkan Tauziah Mutiara Pagi untuk bisa memberikan bekal keimanan kepada kita semuanya. Di kesempatan hari ini kita sudah tersambung bersama dengan narasumber kita hari ini, Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Rosyad MSI. Selamat pagi, assalamualaikum Ustadz Rosyad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat nggih Ustadz nggih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Pastinya bersama dengan Ustadz Rosyad di kesempatan hari ini kita akan bersama-sama akan membahas terkait dengan meraih ketenangan jiwa. Anda mendengar nanti juga bisa bergabung bersama dengan kami di WhatsApp di nomor 081-555-615 untuk nantinya bisa berdiskusi dan juga bergabung bersama dengan kita di kesempatan hari ini. Ustadz Rosyad, monggo untuk bisa menyampaikan mukadimah terlebih dahulu sebelum nanti kita bisa berbincang dan juga berdiskusi bersama dengan pendengar kita di kesempatan hari ini. Monggo Ustaz.
1: Matur suwun Mas Ruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah para pendengar RRI Mutiara Pagi dimanapun berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan sehat sehingga kita bisa belajar bersama bagaimana untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Akhir-akhir ini kan banyak hal yang menjadikan hati kita cemas, gelisah, kekhawatiran, tidak tenang menghadapi banyak persoalan hidup. Karena itu, para pendengar, bagaimana cara kita mendapatkan ketenteraman, ketenangan, kedamaian jiwa. Manusia itu kan terdiri dari dua unsur, Mas Ruli, ada fisik, ada non-fisik. Dan yang kita bicarakan pada pagi hari ini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan ketenangan batin kita. Ketenteraman batin kita, kedamaian batin kita, agar kita terhindar dari kecemasan, agar kita terhindar dari kekhawatiran, ketakutan, yang menjadikan ketenangan jiwa kita terganggu. Ada beberapa cara bagaimana menjadikan jiwa kita ini menjadi tenang, bagaimana menjadikan jiwa kita ini menjadi tentram, bagaimana menjadikan jiwa kita ini menjadi damai, sakinah, tidak banyak gejolak-gejolak yang luar biasa. Di antara cara yang bisa kita tempuh untuk meraih ketenangan jiwa adalah yang pertama kita ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tenteram. Dan tentu saja ayat ini ditujukan khusus kepada orang-orang yang beriman saja. Orang yang tidak beriman tidak masuk dalam kategori ayat ini. Karena lengkapnya firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 28 itu adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Jadi ayat ini dikhususkan bagi mereka yang beriman. Yang tidak beriman tentu saja tidak punya efek dengan mengingat Allah. Bahkan bisa jadi mereka tidak percaya dengan Allah. Karena itu ayat ini ditujukan khusus kepada mereka yang beriman saja. Dan orang-orang yang beriman akan menjadi tentram hatinya ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat itu tentu saja dengan pemahaman bahwasanya segala yang terjadi di dunia ini semuanya dalam skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang terlepas dari skenario Allah. Karena itu bagi mereka yang mempercayainya, yang beriman, dengan mengingat Allah, hatinya akan menjadi tentram. Karena apa? Karena mereka sadar apa yang terjadi pada dirinya itu tidak lepas dari yang sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak hanya mengingat tentu saja, tetapi kita menghadirkan Allah itu dalam kehidupan kita. Yang kedua, yang bisa menjadikan hati kita tentram adalah kita beristighfar. Beristighfar kepada Allah, memperbanyak istighfar, mohon ampunan, itu akan menjadikan hati kita menjadi tentram. Aksiru minal istighfar, faman aksara minhu, ja'alallahu lahu min kulli hammin wa hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan melegakan setiap kegundaan. Kita manusia pasti tidak pernah lepas dari rasa kegundaan, dari rasa kegelisahan, dari rasa kecemasan. Tetapi dengan kita memperbanyak istighfar kepada Allah, kegelisahan, kegundaan, kecemasan itu akan dihilangkan oleh Allah dengan cara kita memperbanyak istighfar kepada Allah. Dan lanjutannya, ja'alallahu lahu min kulli hammin wa hammin faraja, dan melepaskan dari kesempitan, kesulitan hidup yang kita alami. Kadang-kadang kita itu merasa hidup kita terasa sumpek, terasa susah. Dan ketika kita beristighfar, insya Allah perasaan kesempitan itu akan dilepaskan oleh Allah. Tidak hanya itu, warazaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki secara tidak terduga-duga. Jadi yang pertama yang bisa kita lakukan agar jiwa kita menjadi tenang, agar jiwa kita menjadi damai, agar jiwa kita menjadi tentram, yang pertama adalah kita berzikir kepada Allah, kita ingat kepada Allah bahwasanya semua yang terjadi dalam kehidupan ini dalam rencana Allah, dan Allah mengetahui apapun yang terjadi pada kita. Yang kedua, kemudian kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang bisa menjadikan hati kita tenang, hati kita tentram adalah yakin akan pertolongan Allah. Wa ma nasru illa min indillahil azizil hakim, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketenangan itu hanyalah dari Allah yang maha perkasa lagi bijaksana. Kenapa? Karena memang kejadian yang kita alami ini dalam skenario Allah. Dan ketenangan itu juga perasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ketika kita yakin akan pertolongan Allah, ketika kita yakin apapun yang terjadi pada kita, semuanya dalam kemampuan kita, dan Allah tidak akan pernah memberikan cobaan di luar kemampuan kita, maka keyakinan itu, pemahaman itu, perasaan itu akan menjadikan hati kita menjadi tenang. Karena tidak mungkin Allah itu memberikan cobaan di luar kemampuan kita, di luar kesanggupan yang bisa kita tanggung. Dan perasaan ini, para pendengar RRI, akan menjadikan jiwa kita tenang. Gak mungkin Allah memberikan cobaan di luar kemampuan kita. Selanjutnya, yang bisa menjadikan hati kita tentram adalah dengan cara membaca Al-Quran. Para pendengar RRI, membaca Al-Quran itu bisa menenangkan jiwa kita. Tentu saja, tidak hanya membunyikan, tetapi kita meresapi, kita menghayati apa yang kita baca dari Al-Quran itu. Tilka sakinatu tanazzalat bil Quran, kata Rasulullah, ketenangan batin itu turun karena kita membaca Al-Quran. Karena itu, biarpun sedikit, biarpun satu ayat, kita seyukianya tidak pernah lepas dari membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, kita renungi, kita pahami, dan insya Allah itu akan menjadikan jiwa kita semakin tenang. Jiwa kita menjadi tentram. Jiwa kita akan terlepas dari kegundahan. Kita akan lepas dari perasaan kesempitan hidup. Selanjutnya, yang bisa menjadikan hati kita tentram juga adalah kita berkata jujur. Jujur itu akan bisa menenangkan jiwa kita, akan bisa menenangkan batin kita. Kebalikannya, orang yang tidak jujur akan merasa tidak tenang karena akan dikejar-kejar perasaan bersalah. Kalau hati kita masih wajar, jiwa kita masih normal, ketika kita melakukan satu kebohongan, perbuatan itu akan menjadikan, akan memunculkan perasaan bersalah. Dan ketika ada perasaan bersalah itu menjadikan jiwa kita menjadi tidak tenang. Beda dengan orang yang berkata jujur. Dia akan terlepas dari kekhawatiran-kekhawatiran itu. Lepas dari ketakutan-ketakutan. Orang yang bohong itu makanya akan berupaya untuk menutupi kebohongannya dengan berbohong lagi. Semakin banyak mereka berbohong akan menjadikan jiwanya menjadi semakin tidak tentram, tidak sakinah, karena dikejar-kejar perasaan bersalah. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna sidqa tumaninatun wa innal kadiba ribatun. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Sesungguhnya jujur itu ketenangan. Jujur itu mendatangkan ketenangan. Fa innal kadiba ribatun, dan dusta itu keraguan. Ada perasaan tidak tenang dalam hati kita. Ada perasaan bersalah dalam jiwa kita yang menjadikan hati kita tidak sakinah, tidak tentram. Karena itu, agar hidup kita tenang, tidak dibayangi oleh ketakutan, tidak dibayangi oleh kekhawatiran, kita mencoba belajar untuk selalu berkata jujur. Tidak bohong kepada orang lain. Kalau kita berbohong kepada orang lain, ketika ketemu was-was, deg-degan, khawatir, takut, kalau kebohongan kita akan terbongkar. Ketika berbohong, tentu saja tidak tenang. Ketemu orang yang kita bohongi itu kita takut, kita khawatir. Dan itu tentu saja mengganggu ketenangan jiwa kita, ketenangan batin kita. Lah, jiwa kita para pendengar itu tidak akan menjadi tenang jika dibayangi oleh kecemasan, dibayangi oleh kegelisahan, dibayangi oleh ketakutan. Itu menjadikan jiwa kita menjadi tidak tenang, menjadikan jiwa kita tidak tentram. Karena itu, trik-trik yang sebagaimana telah saya sampaikan tadi, itu akan bisa menjadikan jiwa kita tentram. Demikian Mas Ruli, pengantar dari saya.
0: Baik, itulah tadi pengantar yang telah disampaikan oleh Ustadz Rosyad. Dan sekarang giliran Anda mendengar program Satu Radio Republik Indonesia untuk bisa bergabung bersama dengan kita untuk berdiskusi tentang topik kita hari ini, meraih ketenangan jiwa. Tadi sudah diberikan bocoran seperti itu oleh Ustadz Rosyad, ada beberapa hal yang bisa membuat kita ini jiwanya jadi lebih tenang seperti itu ya. Ini sudah ada Pak Suko di Krian yang sudah bergabung bersama dengan kita di kesempatan hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Suko.
2: Selamat pagi, Mas Ruli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, monggo Pak Suko, silakan.
2: Inggi. Aku suhun. Assalamualaikum, Ustaz. Dr. Andes. Adi, Rosat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suko.
2: Inggi. Niki, Ustaz. Kula badhe tanglet dumateng panjenengan soal masalah cara mengendalikan hawa nafsu agar tidak disalahgunakan oleh akal yang sakit. Ini nanti toh apakah pada akhirnya bisa merusak hati. Ini sih kemauan Ustaz, mohon penjelasan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustaz.
1: Yeah, Pak Suko, mengendalikan hawa nafsu. Uh-huh. Memang hawa nafsu itu perlu dikendalikan. Uh-huh. Tidak dihilangkan. Karena hawa nafsu itu menjadi penyemangat kita, motor kita untuk melakukan sesuatu, memotivasi. Tetapi kalau tidak dikendalikan, hawa nafsu itu akan menjadikan kerusakan. Tidak hanya hati kita yang rusak, tapi lingkungan sosial juga akan menjadi rusak. Mm-hmm. Inna nafsa la'ammaratun bis-su. Karena itu perlu dikendalikan. Lah, pengendalian apa? Dengan keimanan, dengan memahami ajaran-ajaran agama, mengaplikasikannya. Tidak hanya paham, kalau hanya paham dengan ilmu agama, tetapi tidak melaksanakannya, malah itu menjadikan sangat berbahaya. Jadi betul Pak Suko, nafsu itu perlu dikendalikan. Kalau tidak dikendalikan, nanti sikap kita, perbuatan kita akan menjadi liar. Kalau tidak dikendalikan, hati kita, jiwa kita akan menjadi rusak. Bagaimana caranya? Yaitu perlu perenungan, perlu berupaya, memang harus diupayakan. Uh-huh. Diupayakan untuk dikendalikan. Demikian Pak Suko.
0: Oke, seperti itu ya Pak Suko. Kita lanjut lagi. Kita ini ada Ibu Siti di Kedung Kandang. Ustadz, bagaimana kejujuran ini bisa membuat hidup lebih tenang? Karena kadang kalau berkata jujur itu justru kita jadi takut menyakiti perasaan orang lain. Dilema ini Ustadz.
1: Betul sekali Mas Ruli. Assalamualaikum Bu Siti di Kedung Kandang. Kadang-kadang kita untuk berkata jujur itu juga tidak mudah Mas Ruli ya. Apalagi kondisi yang sekarang ini. Karena itulah di pengantar tadi saya katakan, akhir-akhir ini kan kita dihadapkan pada masalah yang sulit, kekhawatiran diantaranya. Untuk mengatakan kebenaran saja, itu juga perlu kekhawatiran, ketakutan. Kita dipenuhi perasaan takut, khawatir, kalau kejujuran kita itu akan malah menjadikan kita tidak baik. Tidak hanya khawatir menyakiti orang, malah kadang-kadang orang yang berkata jujur itu di akhir zaman akan menjadikan yang berkata jujur itu tersingkirkan. Seringkali saya istilahkan akhir-akhir ini, Bu Siti, ada kucing lewat, gitu kan? Kita katakan kucing, kita yang salah. Kenapa orang lain mengatakan anjing? Dan kondisi di akhir zaman itu akan seperti itu. Yang jujur itu menjadi seakan-akan asing. yang jujur itu menjadikan musuh bersama malahan. Karena itu memang Bu Siti, kita harus melihat situasi. Tetapi kata Nabi, kulil hak walau kana murun. Katakanlah yang benar itu, biarpun itu rasanya pahit. Kenapa pahit? Akan menjadikan kita ini diserang oleh orang lain. Dan itulah gambaran Nabi, Islam itu di akhir zaman akan gharib, akan menjadi aneh. Fatu balil uroba, dan berbahagialah orang-orang yang aneh, yang asing itu. Jadi kita harus tetap komit, Bu Siti, dan ketika kita berkata jujur, hati kita menjadi tenang. Orang-orang yang tidak jujur, biarpun mendapatkan fatwa benar, itu tetap hatinya tidak akan tenang. Karena di akhir zaman itu nanti, Mas Ruli, banyak hal, banyak kebohongan yang distempel oleh fatwa kebenaran. Karena kebohongan itu sudah menjadi apa? Sudah dilakukan oleh orang banyak di situ. Jadi tidak betul sebetulnya keputusannya, tetapi distempel, didukung oleh orang banyak. Kalau yang dikatakan itu, yang dilakukan itu adalah satu kebenaran. Dan ini sudah bisa kita renungkan akhir-akhir ini, kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Aneh, salah, tapi distempel, diberikan fatwa sebagai satu kebenaran. Dan itulah akhir zaman. Gitu, Mbak Bu Siti.
0: Seperti itu ya. Oke. Ini tersambung juga di WhatsApp Pak Irwan. Silakan Pak Irwan.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz Rosad.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ketemu lagi dalam keadaan sehat, alhamdulillah Pak Ustadz. Kebetulan pagi ini lagi hujan di sini.
0: Oh, sudah hujan di sana.
3: Iya. Begini Pak, saya bertanya kan, ada di sini seorang Ustadz lah gitu kan ya. Dia mengutip ayat Al-Quran, dijadikan menjang personal kebutuhan kelompok. Nah, itu hukum seperti apa? Al-Quran itu kan tidak boleh misalkan ditujukan kepada seorang untuk demi kepentingan kelompok atau menjang personal. Selalu contohlah beginilah. Dulu kan beliau itu, yang itu kan lawan politiknya Pak Deddy Mulyadi lah. Dia seorang keluarga mantan wakil gubernur Pak UU. Jadi kan tadi lawan politik. Sehingga dikutip, tapi kan beliau itu tidak melawan. Seperti beginilah. Rasulullah juga dulu kan dicaci, dimaki apa juga, tidak. Yang penting bisa dibalas dengan kerja, kan gitu seperti itu. Tidak kan ada, sekarang ada aturan ujaran kebencian, lapor, tapi beliau mah tidak. Saya tidak akan lapor, saya tidak akan melakukan. Yang penting kerja. Nah, bagaimana hukum termasuk provokator tidak Pak? Seperti itu kan, sehingga dua kubu jadi rame kan, gara-gara seperti itu. Mohon saya penjelasan, apakah termasuk tergolong juga perlu diikutin nggak seperti itu? Sedangkan mereka itu kan sebagai tokoh masyarakat harus netral, tidak boleh menyerang personal. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pakai ayat-ayat dan ini untuk menyerang lawannya ini.
1: Assalamualaikum Mas Irwan. Alhamdulillah udah hujan ya. El Nino sekarang ini juga menjadikan apa, kekhawatiran, kecemasan ya Mas Sairan ya. Kebakaran terjadi di mana-mana. Dan kecemasan, kekhawatiran itu menjadikan hati kita gelisah, menjadikan hati kita tidak tenang, tidak tentram. Alhamdulillah sudah hujan Pak Irwan. Dan salah satu memang yang menjadikan hati kita tenang itu bersyukur. Kita perlu mensyukuri karunia hujan yang sudah diberikan oleh Allah di tengah musim panas yang sangat luar biasa ini. Yang selanjutnya, ya memang sejak dulu Pak Irwan ya, ayat Al-Quran itu digunakan untuk pembenaran kepentingan kelompok. Dan itu sudah terjadi saat masa sahabat saling mengeluarkan ayat dalam rangka membenarkan, dalam rangka pembenaran kelompoknya masing-masing. Ketika ayat Al-Quran digunakan hanya untuk pembenaran kelompoknya, maka saat itu dia tidak jujur. Karena tidak jujur, menjadikan kondisi masyarakat menjadi tidak aman. Banyak perselisihan. Karena Al-Quran hanya digunakan untuk kepentingan kelompoknya masing-masing. Dan itu sampai sekarang, Pak Irwan. Untuk masalah kasus lapor-melapor, seyogianya para pejabat negara, para pemimpin, ketika dikritik, tidak dengan mudah begitu melaporkan. Kenapa? Pemimpin itu pemegang amanah. Dan amanah itu dari siapa? Dari rakyat. Karena itu ketika ada yang tidak benar, ada yang tidak pas, pemegang amanah itu punya hak untuk mengkritik, punya hak untuk menyampaikan tuntutan. Kenapa? Pemimpin itu kan pemegang amanah masyarakatnya. Menjadi salah pemegang amanah masyarakat melaporkan masyarakatnya. Ini yang kebalik. Masyarakat punya hak untuk mengkritik. Kalau memang tidak mau dikritik, ya jangan menjadi pemimpin. Itu kan hak kita. Karena kita mengamanatkan pada pemimpin itu untuk menciptakan kemakmuran, untuk menciptakan kesejahteraan. Selama kritikan itu bukan untuk maksud menjatuhkan, tetapi untuk maksud mendatangkan kemaslahatan. Hal-hal yang seharusnya diterima oleh rakyat, oleh masyarakat, tidak ditunaikan oleh pimpinan, maka hak masyarakat untuk melakukan kritikan. Yang tidak boleh itu adalah, pertama, niatannya bukan niatan untuk kemaslahatan, tapi niatannya untuk menjatuhkan. Ketika niatannya untuk menjatuhkan, maka di situ akan ada fitnah. Kenapa? Akan didorong oleh nafsu. Ketika didorong oleh nafsu, maka yang disampaikan itu tidak lagi jernih, tidak lagi murni, tetapi ada embel-embel yang lain. Memfitnah, memutarbalikkan fakta, dan lain sebagainya. Masyarakat punya hak, Pak Irwan, untuk mengkritik pimpinannya. Yang tidak mau dikritik oleh masyarakat, tidak usah menjadi pemimpin. Pemimpin itu pemegang amanah. Teorinya pemimpin itu menjadi scapegoat, menjadi kambing hitam yang disalahkan. Dan itu adalah kesadaran dari pemahaman. Kalau pemimpin itu sudah sadar dirinya akan menjadi kambing hitam atas kesalahan-kesalahan yang terjadi,

0: menjadikan makmur, mendatangkan kebahagiaan masyarakat, ya pasti masyarakatnya banyak yang mengkritik. Begitu Pak Irwan.
1: Oke, baik. Kita menuju ke Bu Indah yang ada di Pasuruan. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Ciri-ciri orang munafik adalah kalau berbicara bohong, kalau berjanji mengingkari, kalau dipercaya berkhianat. Apakah suami yang punya istri lebih dari satu itu termasuk orang munafik juga? Mohon pencerahannya Ustadz.
0: Ya, Bu Indah, ini luar biasa. Pertanyaannya, apakah itu munafik? Itu kita bisa melihatnya dari ajaran agama. Dan memang kadang-kadang, tadi itu kata Pak Irwan tadi, itu apa, menggunakan ayat untuk kepentingannya. Sebetulnya bisa dan boleh lebih dari satu, tetapi itu adalah exit solution. Ada masalah-masalah tertentu yang mengharuskan dia harus punya lebih dari satu. Tidak kemudian berlaku umum begitu saja. Jadi melihatnya apakah munafik atau tidak, itu kita harus melihat kasus per kasus. Kita tidak bisa mengeneralisir, tidak bisa gebiah uya. Masing-masing harus introspeksi, masing-masing harus mawas diri. Jadi Bu Indah, saya tidak bisa menjustifikasi apa itu masuk munafik apa tidak, karena kasusnya kita masih belum jelas. Dalam kondisi yang bagaimana? Karena itu exit solution itu tidak berlaku umum. Ada syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi. Demikian Mas Ruli.
1: Oke. Ya, ini selanjutnya buka romah. Assalamualaikum Ustadz, mohon tanya bagaimana cara menghilangkan rasa penyesalan terhadap perbuatan dosa di masa muda? Apa boleh setiap hari kita sholat tobat? Terima kasih Ustadz.
0: Assalamualaikum Bu Karoma. Bagaimana menghilangkan penyesalan? Ya, dengan cara bertobat, betul sekali. Yang sudah ya sudah. Kemudian kita menyesal. Bukti menyesal kita bertobat. Dan bertobat itu tidak melakukan lagi apa yang dulu kita lakukan. Dan yang kita lakukan itu perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Pada prinsipnya, Bukal Romah, kita semuanya ini punya kesempatan yang sama untuk melakukan perbuatan yang tidak benar. Semuanya punya kesempatan yang sama. Cuma ada yang bisa mengendalikan, ada yang tidak bisa mengendalikan, sehingga terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang salah. Kita boleh menyesali, tetapi tidak boleh kemudian terus meratapi. Penyesalan itu salah satu bentuk taubat. Apalagi kalau kemudian disambung dengan melaksanakan sholat taubat. Itu semakin mantap taubat kita. Biarpun sudah sholat taubat, Bu Karoma, yang harus kita lakukan adalah meninggalkan hal-hal yang dulu kita anggap tidak benar. Kita anggap salah, menyalahi aturan agama. Meninggalkan itu salah satu bentuk tobat. Janji untuk tidak mengulangi, menyesali, itu juga tobat. Sekali lagi para pendengar RI, jangan sampai kemudian kita terus meratapinya.

0: Kata Allah, ikutilah kesalahan itu dengan perbuatan kebaikan. Demikian Bu Karoma.
1: Oke, semoga tadi pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita semuanya sudah terjawab ya. Dan Ustadz, kami persilahkan kepada Ustadz untuk bisa menyampaikan kalimat penutup sebagai pesan-pesan untuk pendengar dan juga pemirsa kita di kesempatan hari ini terkait dengan topik kita hari ini, meraih ketenangan jiwa. Monggo Ustadz.
0: Terima kasih Mas Ruli. Untuk mendapatkan ketenangan jiwa, para pendengar Mutiara Pagi, kita bisa melakukan dengan cara kita berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, kemudian diikuti dengan kita beristighfar, mohon ampunan, kemudian kita berkata jujur, membaca Al-Quran, kemudian kita selalu ingat akan pertolongan Allah. Dan hal yang tidak bisa kita tinggalkan adalah kita bersyukur atas nikmat karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat, segala kekhilafan tidak lupa mohon dimaafkan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Rosyad MSI yang pada kesempatan hari ini telah bersama-sama dengan kita di Tausiah Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Dan pastinya di kesempatan pagi hari ini kami juga ingin mengaturkan terima kasih kepada Anda seluruh pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia di kesempatan hari ini yang telah bertanya dan juga telah berpartisipasi aktif. Semoga jawaban yang diberikan Ustadz tadi bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya dan pastinya juga bisa menjadi tuntunan untuk membawa kita menuju ke jalan yang lebih baik. Saya Rulis Proyeko pamit undur diri dari kebersamaan kita di Mutiara Pagi. Kita jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Salah satu penemuan Islam yang menggemparkan dunia adalah operasi bedah Al-Zahrawi. Dokter yang hidup di 1000 tahun yang lalu memperkenalkan 1500 halaman ensiklopedia tentang operasi bedah yang telah digunakan di Eropa. Dan buku ini telah menjadi sumber referensi dunia kesehatan selama 500 tahun. Sang penemu gips dan operasi bedah era Islam, Abu Al-Zahrawi. Dia adalah seorang dokter, ahli bedah, dan juga ilmuwan yang berasal dari Andalusia. Dia merupakan penemu asli dari teknik pengobatan patah tulang dengan menggunakan gips sebagaimana yang dilakukan pada era modern ini. Sebagai seorang dokter di era kekhalifahan, dia sangat berjasa dalam mewariskan ilmu kedokteran yang penting bagi era modern saat ini. Al-Zahrawi lahir pada tahun 936 di kota Al-Zahra. Yaitu sebuah kota yang terletak dekat Cordoba di Andalusia yang saat ini dikenal dengan negara modern Spanyol di Eropa. Kota Al-Zahra sendiri dibangun di tahun 936 Masehi oleh Khalifah Abdul Ar-Rahman Al-Nasir III yang berkuasa di antara tahun 912 hingga 961 Masehi. Ayah Al-Zahrawi merupakan seorang penguasa ke-8 dari Bani Umayyah di Andalusia yang juga seorang muslim yang sangat taat. Dalam buku historiografi Islam kontemporer, seorang penulis dari perpustakaan Filiyuddin Istanbul Turki menyatakan Al-Zahrawi hidup bagaikan seorang sufi. Kebanyakan dia melakukan pengobatan pada para pasiennya secara cuma-cuma, seringkali tidak meminta bayaran kepada para pasiennya, sebab dia menganggap melakukan pengobatan kepada para pasien merupakan bagian dari amal atau sedekah. Dia merupakan orang yang begitu pemurah serta baik budi pekertinya. Selain membuka praktek pribadi, Al-Zahrawi juga bekerja sebagai dokter pribadi Khalifah Al-Hakam II yang memerintah Cordoba di Andalusia yang juga merupakan putra dari Khalifah Abdurrahman III atau An-Nasir. Khalifah Al-Hakam II sendiri berkuasa dari tahun 961 sampai 976.
2: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

Muadzin atau orang yang mengingatkan waktu sholat melalui adzan dan iqomah mendapat tempat istimewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada mereka sejauh jangkauan suaranya saat adzan dan iqomah. Hal tersebut sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muadzin akan diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya, dan setiap makhluk hidup maupun benda mati akan menjadi saksi baginya. Adapun orang yang mengikuti sholat jamaah akan dicatat baginya pahala 25 kali sholat, dan akan dihapuskan baginya dosa-dosa yang terjadi antara sholat tersebut dengan sholat sebelumnya. Dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sa'sa'ah radhiyallahu anhu, ia berkata, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, apabila kamu berada di luar perkampungan, maka kumandangkanlah azan dengan suara yang keras, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pohon, tanah, batu, jin dan manusia yang mendengar suara azan pasti akan menjadi saksi bagi muadzin. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Dari Bara bin Azib, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan rahmat bagi orang-orang yang berada di saf pertama, dan para malaikat pun memohonkan rahmat bagi mereka. Seorang muadzin akan diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya setiap makhluk hidup maupun benda mati yang mendengar suara adzannya akan membenarkannya, dan ia mendapat pahala sebanyak orang yang mengerjakan sholat jamaah bersamanya. Hadis riwayat Nasa'i tentang mengeraskan suara adzan.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan Warta Berita.
1: Kami menyampaikan bahwa kedua kejadian gempa bumi ini adalah aktivitas tektonik yang wajar terjadi di wilayah kita, di Indonesia pada umumnya dan di Jawa Timur pada khususnya.
0: Pendengar dan pemirsa, itulah diantaranya informasi yang akan kami sajikan untuk Anda dalam Berita Pagi untuk edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Informasi selengkapnya dibacakan Ruli Suprayugo. Kita buka kabar pertama pagi ini, Universitas Brawijaya gelar survei anti korupsi, cegah gratifikasi jadi fokus perhatian. Berikut laporan dari Hanum Oktavia.
2: Universitas Brawijaya UB melalui Satuan Reformasi Birokrasi kembali menggelar survei Indeks Persepsi Antikorupsi atau IPAK 2026 guna memetakan praktik integritas di lingkungan kampus termasuk potensi gratifikasi, konflik kepentingan, dan kualitas layanan dari perspektif antikorupsi. Ketua Satuan Reformasi Birokrasi UB, Ngesti Dwi Prasetyo, mengatakan survei tersebut merupakan bagian dari program integritas ekosistem perguruan tinggi yang didampingi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Tujuan survei ini untuk mengetahui bagaimana aktivitas atau kegiatan berkaitan dengan integritas di Universitas Brawijaya, apakah masih ada atau tidak gratifikasi. Selain itu mengukur apakah masih ada benturan kepentingan dan bagaimana layanan dalam persepsi anti korupsi. Peluncuran survei tersebut dilakukan bersamaan dengan sosialisasi peraturan Menteri Pan-RB nomor 17 tahun 2024 tentang pengelolaan konflik kepentingan. Menurut Ngesti, hasil survei diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi integritas di lingkungan UB sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki celah yang masih ditemukan. Survei ini melibatkan 3.600 responden dari seluruh fakultas dan unit di UB serta mitra eksternal yang menggunakan layanan Universitas Brawijaya.
3: Dari Satuan Reformasi Birokrasi, pertama kegiatan ini adalah launching survei indeks persepsi anti korupsi untuk tahun 2026. Nah, survei IPAK ini merupakan program dari PIE PTN KPK, yakni program integritas ekosistem dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang kita canangkan secara bersama-sama kemarin pada tanggal 17 September 2026.
2: Rektor UB Prof. Widodo menekankan pentingnya setiap informasi mengenai potensi pelanggaran integritas ditindaklanjuti sekecil apapun informasi tersebut. Menurutnya, sikap permisif terhadap pelanggaran kecil dapat membuat tindakan yang semestinya tidak dilakukan justru dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Dia mengatakan, UB dalam sekitar 3 tahun terakhir telah melakukan pendampingan serta menyusun sejumlah regulasi untuk memperkuat budaya bersih dari gratifikasi dan korupsi.
4: Saya mengucapkan terima kasih Pak Ngesti selaku Ketua Reformasi Birokrasi, Satuan Reformasi Birokrasi di Universitas Brawijaya. Yang mana kita sudah beberapa tahun terakhir, Pak Ngesti 3 tahun kan ya? 3 tahun terakhir kita mencoba untuk melakukan pendampingan-pendampingan dan juga membuat regulasi-regulasi untuk melakukan apa namanya budaya bersih.
2: Prof. Widodo mengakui perubahan pola pikir dan budaya organisasi tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Karena itu menurutnya penguatan integritas membutuhkan konsistensi dari seluruh unit di lingkungan universitas. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke kabar berikutnya, momen hari ulang tahun ke-81, TNI perkuat sinergi tiga matra bersama dengan rakyat. Awang Sukmawan akan menyampaikan laporannya untuk Anda.
5: Peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI di Kota Malang menjadi momentum memperkuat sinergi tiga matra, pemerintah daerah dan masyarakat. Upacara digelar khidmat dan sederhana di lapangan Rampal pada Senin 5 Oktober 2026. Upacara diikuti seluruh personel TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara bersama PNS, Veteran, Forkopinda, serta tamu undangan lainnya. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Komandan Lanut Abdurrahman Saleh Malang, Marsma TNI Reza Ranesa Rasid Sastra Negara, Komandan Korem 083 Baladika Jaya, Kolonel Infantri Wahyu Ramadanus Suryawan mengatakan, HUT ke-81 ini tidak sekedar menjadi momentum memperingati perjalanan pengabdian prajurit, tetapi juga memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan keutuhan NKRI. Menurut Wahyu, kolaborasi seluruh komponen bangsa akan terus diperkuat sebagai bagian dari pengabdian TNI kepada negara. Ia menegaskan TNI akan terus hadir menjaga kedaulatan dan keamanan Indonesia.
6: Pada kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh prajurit dan ASN TNI dimanapun berada dan bertugas atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian yang telah diberikan kepada bangsa dan negara. Kenali potensi ancaman sejak dini, serta bertindak cepat, tepat, dan terukur dengan stabilitas, mengawal pembangunan, dan mendukung terwujudnya Indonesia semakin maju, berdaulat, adil, dan makmur.
5: HUT ke-81 TNI mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Tema tersebut menegaskan pentingnya kekuatan TNI yang dibangun bersama rakyat untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara dari Pasuruan, Dandim Pasuruan berharap seluruh anggota untuk bersama-sama menjadikan hari ulang tahun TNI sebagai sarana untuk memperkuat semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Berikut informasi selengkapnya.
7: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, Kodim 0819 Pasuruan menggelar upacara Senin pagi. Upacara tersebut digelar di lapangan Makodim Jalan Veteran nomor 5 Kota Pasuruan dan dipimpin oleh Dandim 0819 Pasuruan Letkol Infantri Boga Bramiko selaku Inspektur Upacara. Sesuai dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, ia berharap seluruh anggota untuk bersama-sama menjadikan HUT TNI sebagai sarana untuk memperkuat semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.
8: Saya Letkol Infantri Boga Bramiko Emhan dan Dim 0819 Pasuruan mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada TNI yang ke-81. Di usia yang ke-81 ini, kami Kodim 0819 Pasuruan berkomitmen untuk terus berada di tengah-tengah rakyat, menjaga stabilitas keamanan, dan mengawal pembangunan nasional. Bersama rakyat, TNI kuat, hebat, dan siap mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. TNI prima! Bersama rakyat mengawal Nusantara.
7: Sementara itu, usai upacara selesai digelar, ada surprise yang diberikan Polres Pasuruan. Kapolres Pasuruan AKBP Irawan Setiono bersama rombongan datang ke Makodim Pasuruan sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat dan disambut langsung oleh Dandim 0819 Pasuruan beserta jajaran. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Pasuruan menyerahkan tumpeng sekaligus menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 TNI kepada Dandim beserta seluruh anggota Kodim Pasuruan.
9: Selamat hadir ke HUT TNI ke-81 TNI kuat bersama rakyat.
7: Diketahui upacara HUT TNI ke-81 di Makodim Pasuruan diikuti tak kurang dari 500 peserta, utamanya oleh seluruh anggota Kodim Pasuruan, Polres Pasuruan, hingga ASN, Pemkot dan Pemka Pasuruan serta pelajar dan mahasiswa di Pasuruan. Emil Albar melaporkan.
0: Kabar dari Kota Blitar, Pasar Legi Lantai 2 disiapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi kreatif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ninda Alivia.
10: Lantai 2 Pasar Legi Kota Blitar bakal memiliki fungsi baru. Arena yang selama ini identik dengan kios-kios yang banyak tutup tersebut akan ditata menjadi ruang yang lebih terbuka dan dapat digunakan untuk berbagai kegiatan ekonomi kreatif. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperinda Kota Blitar, Parminto, mengatakan perubahan konsep ini dilakukan karena aktivitas perdagangan di lantai 2 belum berjalan maksimal. Menurutnya, keberadaan kios yang sebagian sudah lama tidak digunakan membuat area tersebut kurang menarik bagi masyarakat untuk dikunjungi. Karena itu, pemerintah memilih mengubah pola pemanfaatan ruang di lantai 2 sebanyak 210 kios yang saat ini masih menggunakan partisi akan dibongkar. Setelah partisi dilepas, area tersebut akan dibuat lebih luas dengan konsep menyerupai hall atau aula. Ruang yang lebih terbuka itu nantinya bisa digunakan untuk berbagai kegiatan, mulai dari pertunjukan musik, pameran, kegiatan kuliner, hingga aktivitas ekonomi kreatif lainnya. Parminto menyebut konsep ini diharapkan mampu menghadirkan alasan baru bagi masyarakat untuk datang ke lantai 2 Pasar Legi Kota Blitar.
11: Kan untuk biar apa tuh? Benar. Membeli kalau sudah jadi hall, orangnya mesti mudah amnya juga. Apa space-nya luas, banyak yang bisa untuk kegiatan usaha di sini, bisa anak muda, musik juga bisa, tidak menghalangi harus bisa.
10: Sebelum penataan dimulai, Disperindak juga telah menyiapkan rencana tersebut kepada para pedagang. Pemerintah tidak hanya ingin melakukan pembenahan secara fisik, tetapi juga menciptakan aktivitas baru yang dapat membuat lantai 2 lebih ramai. Terlebih, kawasan ini diharapkan bisa menjadi salah satu ruang aktivitas yang menarik bagi kalangan anak muda. Jika jumlah pengunjung mulai meningkat, pemerintah optimis kondisi tersebut dapat ikut mendorong pelaku usaha untuk kembali membuka aktivitas perdagangan di lantai 2. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita bergeser ke informasi dari Kota Batu, reporter Rizky Darmawan mengabarkan Sekda Kota Batu pastikan tidak ada pembakaran sampah di TPS 3R Pesanggrahan. Berikut informasi selengkapnya.
12: Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Batu Alvin Nur Hidayat memastikan tidak ditemukan pembakaran sampah secara terbuka di TPS 3R Pesanggrahan saat dilakukan pengecekan lapangan. Pengecekan dilakukan setelah adanya laporan masyarakat terkait dugaan pembakaran sampah secara liar di lokasi tersebut. Alvin mengatakan pengecekan lapangan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD terkait, diantaranya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas PUPR, serta Pemerintah Desa Pesanggrahan. Menurut Alvin, pengecekan dilakukan untuk memastikan pengolahan sampah di TPS 3R Pesanggrahan dapat berjalan dengan baik. Pemerintah Kota Batu juga memastikan aktivitas pengelolaan sampah tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitar.
13: Bahwa telah terjadi pembakaran sampah secara liar, secara terbuka di TPS 3R Pesanggrahan. Dan tadi kita telah langsung turun ke lapangan, ternyata tidak ada pembakaran sampah. Mungkin beberapa hari kemarin ada pembakaran sampah, tetapi ini kita pastikan tidak ada. Dan kita pastikan pengelolaan sampah ini bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kita juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Batu untuk bersama-sama memastikan tidak ada pembakaran sampah secara liar, secara terbuka.
12: Pemerintah Kota Batu melalui OPD terkait turut melakukan pemantauan terhadap aktivitas pengelolaan sampah di TPS 3R Pesanggrahan. Langkah tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat sekaligus memastikan proses pengelolaan sampah berjalan sesuai ketentuan. Alvi juga menegaskan, pengelolaan sampah harus dilakukan dengan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Kondisi TPS 3R Pesanggrahan yang terpantau tanpa pembakaran saat pengecekan menjadi bagian dari hasil pemantauan pemerintah di lapangan. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih pemirsa dan pendengar Anda masih bersama kami di Berita Pagi untuk edisi hari ini yang disiarkan secara langsung oleh Radio Republik Indonesia. Anda pun juga bisa mengakses audio streaming kami melalui kanal rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital yang dapat Anda unduh di smartphone Anda. BMKG pastikan dua gempa bumi yang dirasakan masyarakat di Kabupaten Malang pada hari Minggu dan di Kabupaten Lumajang pada hari Senin merupakan kejadian berbeda dan tidak saling berkaitan. Kita ikuti laporan selengkapnya bersama Samsudin berikut ini.
14: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang memastikan dua gempa bumi yang dirasakan masyarakat Jawa Timur pada Minggu 4 Oktober malam dan Senin 5 Oktober pagi merupakan kejadian berbeda dan tidak saling berkaitan. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang Riko Kardosu menjelaskan kedua gempa bumi tersebut merupakan aktivitas tektonik yang lazim terjadi di Indonesia, khususnya Jawa Timur yang berada di kawasan aktif pergerakan lempeng bumi. Menurut Riko, gempa pertama terjadi pada Minggu 4 Oktober pukul 19.36 waktu Indonesia bagian barat dengan magnitude 4,6 dan kedalaman 35 km. Episenternya berada sekitar 139 km tenggara Kabupaten Malang. Sementara itu, gempa kedua terjadi pada Senin 5 Oktober pukul 9.16 waktu Indonesia bagian barat dengan magnitude 4,4 dan kedalaman 76 km. Episenter meternya berada sekitar 133 km barat daya Kabupaten Lumajang. Adapun apakah kedua gempa ini saling berkaitan? Dilihat dari kedalamannya dan sumber penyebab kejadian gempa buminya, kedua gempa ini merupakan gempa yang berbeda. Ia menjelaskan gempa bumi Malang dipicu aktivitas sesar aktif di bawah laut selatan Jawa Timur, sedangkan gempa bumi Lumajang berasal dari aktivitas subduksi atau penunjaman lempeng Indo-Australia terhadap Eurasia.
1: Terkait dua aktivitas gempa bumi yang dirasakan di wilayah Provinsi Jawa Timur pada Minggu 4 Oktober 2026 pukul 19.36 menit waktu Indonesia Barat dan gempa hari Senin tanggal 5 Oktober 2026 pukul 9.16 menit waktu Indonesia Barat. Kami menyampaikan bahwa kedua kejadian gempa bumi ini adalah aktivitas tektonik yang wajar terjadi di wilayah kita di Indonesia pada umumnya dan di Jawa Timur pada khususnya, karena ini adalah aktivitas murni dari pergerakan lempeng tektonik yang berada di wilayah kita. Adapun apakah kedua gempa ini saling berkaitan, dilihat dari kedalamannya dan sumber penyebab kejadian gempa buminya, kedua gempa ini adalah gempa yang berbeda.
14: Meski memiliki sumber berbeda, kedua gempa bumi tersebut hanya menimbulkan getaran yang dirasakan masyarakat di beberapa wilayah dan tidak menimbulkan dampak signifikan. BMKG terus melakukan pemantauan untuk memastikan perkembangan aktivitas kegempaan di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke kabar olahraga. Arema FC siap hadapi Bayangkara Presisi Lampung FC dalam lanjutan Super League di Stadion Kanjuruhan Sabtu mendatang.
15: Arema FC Pantang Jumawa jelang menjamu Bayangkara Presisi Lampung FC pada laga lanjutan Super League di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Sabtu 10 Oktober. Tim pelatih Singoedan menaruh kewaspadaan ekstra terhadap transformasi skuad lawan yang kian agresif di bawah kendali arsitek anyar asal Spanyol, Oscar Bruzon. Kewaspadaan kubu tuan rumah bukan tanpa alasan. Sejak memastikan tiket promosi ke kasta tertinggi, tim berjuluk The Guardian tersebut konsisten menambal kelemahan dengan merekrut pilar-pilar berkelas. Masuknya gelandang serang eksplosif Musa Sidibe disusul kehadiran juru gedor Alan Ulima dan Milan Ristovski melipat gandakan intensitas gempuran tim tamu. Asisten pelatih Arema FC Andre Kaldas menyoroti lonjakan kualitas lawan pasca merombak materi pemain secara masif. Perubahan komposisi tersebut dinilai sukses menyuntikkan dimensi serangan yang jauh lebih berbahaya. Ancaman Bayangkara Presisi Lampung FC kian nyata menyusul pergeseran filosofi bermain di bawah polesan Bruzon.
16: Bayangkara since last season when they get promoted, right? They have a very strong team, you know. I think in the second part of last season they brought CDB, they brought like one more guy as a winger, one more guy as a number 9. So they replace the team, they make the team a lot stronger since last season. So CDB is on the field and they brought other players. We watched a couple games and we know it's going to be a very, very, very hard game because they're physically strong and they know how to play the ball. Also, they come with a different coach, right? A coach from Spain. So it's another team that likes the ball too. So we need to be very aware, study them good. But for sure in Kanjuruhan, on October 10th will be a very hard game. You need to be very ready for them.
15: Karakter sepak bola Spanyol yang mengedepankan sirkulasi cepat membuat sang tamu gemar mendikte penguasaan bola. Situasi itu menuntut barisan gelandang Arema FC bekerja ekstra keras demi memutus rantai distribusi umpan sejak lini kedua. Untuk meredam skenario tersebut, Singoedan terus mematangkan simulasi taktikal. Pembenahan organisasi pertahanan dan kedisiplinan transisi negatif menjadi menu utama latihan. Sektor bek sayap juga ditempa khusus untuk mengunci akselerasi tusukan CDB dari sisi lapangan. Kendati bertindak sebagai tuan rumah dengan sokongan atmosfer Aremania, Kaldas mengingatkan anak asuhnya agar tidak kehilangan fokus barang sedetik pun. Tambahan 3 poin di hadapan publik sendiri menjadi target mutlak Singoedan demi menjaga tren positif sekaligus mengamankan posisi di papan atas klasemen sementara Liga. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Pada Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita, kembali kami sampaikan pokok-pokok informasi. Gratifikasi jadi fokus UB gelar survei anti korupsi. Momen hari ulang tahun ke-81, TNI perkuat sinergi 3 matra. Dan itulah informasi yang kami sampaikan untuk hari ini. Kami mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar Indonesia akhirnya keluar sebagai juara FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand lewat adu penalti 4-2. Menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam laga final di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta Senin malam. Timnas Garuda menjadi juara perdana FIFA Asian Cup 2026 yang pertama kali digelar di Indonesia. Sekaligus menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games yang beberapa kali diperoleh Indonesia. Pada pertandingan final dalam waktu normal 2x45 menit, Dan James membawa Indonesia unggul lebih dulu 1-0 di menit 84. Tak lama berselang, Thailand menyamakan kedudukan 1-1 lewat Ikhlas Sanron di menit 87. Lanjut perpanjangan waktu 2x15 menit, Thailand berbalik memimpin 2-1 lewat Piradol Chamrasami di menit 91 dan beruntung Elkan Baget mampu menyamakan kedudukan 2-2 pada menit 116. Skor imbang 2-2 bertahan hingga laga usai dan lanjut dengan adu penalti. Jalannya pertandingan di babak pertama, Indonesia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Lutfi Kerry yang diblok oleh kiper Thailand Saranon Anuin. Dan Thailand berbalik mengancam melalui tendangan voli Chanatip Songkrasin yang melambung di atas mistar gawang Indonesia. Indonesia kembali mengancam melalui sundulan Justin Hubner yang menyamping dari gawang dan Indonesia mendominasi laga dengan beberapa kali menciptakan peluang. Sedangkan Thailand mengandalkan serangan balik. Pada babak kedua, Thailand menciptakan peluang dari sundulan Supachai Chaidet yang menyamping dari gawang Indonesia dan Indonesia berbalik mengancam dengan tendangan dari Ragnar Oratmangun yang melenceng dari gawang Thailand. Supachai Chaidet kembali membuat peluang berbahaya setelah memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Indonesia, tapi tendangan gagal mengarah ke arah gawang. Thailand kembali membuat peluang dari tendangan Kakana Kamyok namun menyamping dari gawang Emil Audero. Tim Gajah Putih balik mengancam dari tendangan pemain pengganti Anan Yotsangwal, namun Emil Audero sigap mementahkannya. Thailand harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-80 setelah pemain bertahan Nicholas Mikkelsen menerima kartu kuning kedua. Indonesia lalu memimpin 1-0 pada menit ke-84 setelah tendangan bebas dari Dan James mengenai pemain Thailand Ikhlas Sanron yang masuk ke gawang Anuin. Tak seberapa lama kemudian Thailand menyamakan kedudukan setelah umpan silang Rexan Ratri yang dikonversi menjadi gol oleh Ikhlas Sanron di menit 87. Ya, Elkan Baget kembali membawa Indonesia memulihkan keunggulan, tapi sundulannya yang meneruskan umpan Dan James dibentakan oleh Anuin. Indonesia terus berupaya mengkonversi surplus jumlah pemain untuk menjebol gawang Thailand, tapi tidak berhasil hingga langkah dilanjutkan ke babak tambahan. Thailand berbalik unggul pada menit 110 babak tambahan setelah umpan Adnan Yotsangwal dikonversi menjadi gol oleh Piradol Chamrasami dari serangan balik. Tapi Indonesia menyamakan kedudukan setelah umpan tarik dari Rizky Ridho yang sempat dihalau tangan kiper Thailand disambut Elkan Baget dengan tendangan membobol gawang Thailand pada menit 116. Skor 2-2 bertahan hingga akhir babak tambahan usai sehingga laga ditentukan oleh adu penalti. Indonesia memenangkan adu penalti setelah Kevin Dix, James Dean, Elkan Baget, dan Shane Patinama sukses memasukkan bola ke gawang Thailand.

Pro 1 RRI Malang masih menemani Anda di pagi hari ini. Rencana perubahan rute trayek atau rerouting trayek angkot di Kota Malang ini terus dimatangkan, pendengar. Sejumlah rencana dan juga rancangan rute baru ini tengah disiapkan untuk memperluas jangkauan layanan angkot, terutama seperti yang menuju kawasan permukiman yang selama ini belum terlayani. Rencana rerouting ini pun didukung oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur yang nantinya akan semakin banyak bersinggungan dengan moda transportasi angkot di Kota Malang. Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan di Subprovinsi Jawa Timur, Cito Eko Yuli Saputra, mengatakan perubahan rute trayek ini menjadi kebutuhan yang penting seiring dengan hadirnya layanan TransJatim di Kota Malang. Nantinya angkot dapat segera difungsikan sebagai moda pengumpan atau feeder yang menjangkau kawasan lebih dalam hingga permukiman dan area perumahan. Dan saat ini TransJatim sudah

Berjalan di koridor 1 dan untuk koridor 2 akan mulai beroperasi dalam bulan ini juga. Cita menyebutkan untuk feeder di Kota Malang kedepannya juga akan terbuka opsi untuk mendapatkan dukungan anggaran dari Pemprov Jawa Timur. Menurutnya pembagian rute akan disesuaikan dengan karakteristik jalan. Bus Raja Tim diarahkan melayani koridor jalan arteri, sedangkan angkot sebagai feeder bisa masuk ke kawasan pemukiman yang tidak terjangkau bus. Sebagaimana telah diberitakan, rencana rerouting sendiri sebenarnya telah mengemuka selama beberapa tahun terakhir di Kota Malang. Ini menyusul jumlah trayek angkot yang telah ditutup dan tidak beroperasi lagi. Rute trayek pun dinilai sudah tidak relevan dengan kebutuhan mobilitas yang saat ini karena tidak ada penyesuaian sejak tahun 80-an. Langkah untuk rerouting makin penting ketika moda transportasi Transjati mengaspal di Kota Malang. Rerouting harus segera dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih antara operasional Transjati dengan angkot yang kondisinya disebut semakin berat.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
5: Mendengar sesaat lagi di jam 7 pagi, kami akan ajak Anda bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Warta Berita.
1: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar, dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan.
2: Sari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi.